0: BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
1: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu, yang beri masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dari tanda kayak makan-makan nih dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Gitu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang

0: aturan yang disarankan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
1: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa merah putih. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa merah putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
0: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
1: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
2: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
3: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optika.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
5: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
6: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
7: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
8: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipercaya.

0: pahami dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik, pendengar Anda bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur ya. 30 menit ke depan kita akan jelang bersama dialog interaktif ya, kami hadirkan pukul 10 jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Topiknya adalah dasar hukum pada bidang pemulihan aset ya, dan menghadirkan narasumber, ada dua narasumber yang akan hadir dalam dialog interaktif kurang lebih 30 menit ke depan ya, kami selenggarakan untuk Anda. Anda bisa menyaksikan juga di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua, sukses untuk segala kerja karya Anda di hari ini, Rabu 29 Juli 2026.

0: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Ya baik pendengar, perhatian Anda kami sampaikan satu penyampaian berita duka. Kami sampaikan pendengar berita duka kami terima berasal dari keluarga Bapak Yunus Ayomi. Berita duka kami terima berasal dari Bapak Yunus Ayomi. Ditujukan berita duka kepada Bupati Kabupaten Sarmi dan Wakil Bupati Sarmi, keluarga besar Ayomi Mas Paitela yang berada di Jayapura dan sekitarnya serta di mana saja berada. Ikatan Keluarga Besar KKBRS di Jayapura dan Kabupaten Waropen dan di mana saja berada. Keluarga besar Ohoiwirin di Jayapura, Sentani dan Kerom serta di mana saja berada. Keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, Puskesmas Bonggo Kampung Kiren dan di mana saja berada. Keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia IBI Papua, keluarga besar SPK Angkatan 16 tahun 92, keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia ISBI, maksud kami Ikatan Keluarga Besar Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Sarmi, keluarga besar Kerukunan Waur El Bulil Setanah Papua, keluarga besar Kobas STA Clara Hall Tekap Paroki Hati Kudus Koya, keluarga besar WKRI Cabang Santo Antonius Sarmi serta keluarga besar Santo Bonaventura Kampung Tekom Jaya, seluruh sanak saudara handai taulan dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia ibu terkasih, Ibu Emilia Ayomi, istri dari Bapak Dominikus Ohoiwirin, dan almarhumah adalah anak dari Bapak almarhum Yakobus Ayomi dan Ibu Yuliana W. Mas Paitela. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Perumahan Anugrah Regensi Holtekam, Blok 5, Nomor 30, Tahap 3, Kota Jayapura. Sementara rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026, pukul 11 waktu Indonesia Timur, di Pekuburan Umum AB Pura Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami sampaikan. Kami terima berasal dari keluarga Bapak Yunus Ayomi. Anda yang mengenal mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua ya. Kita di hari Rabu, tepatnya tanggal 29 Juli 2026. Ya, dan tentunya senang sekali dapat menjumpai Anda di hari ini. Kita semua pakai biru-biru ya, tetapi di sebelah kiri saya ada yang menggunakan kostum lain seperti itu ya. Dan untuk hari ini biasanya di setiap hari Rabu kami hadir dalam Jaksa Menyapa, dan tentunya hadir dari Kejaksaan Papua seperti itu ya. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, satu jam kebersamaan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Ada tema besar yang akan kita bahas bersama, yaitu terkait dasar hukum pada bidang pemulihan aset ya, Kejaksaan Tinggi Papua. Saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Alfred Robert Isak Talumpu SHMH begitu ya, selaku Kepala Sub Bidang Penyelesaian Aset. Pak Alfred, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Siap, terima kasih. Mic-nya boleh? Oke, baik. Pak Alfred, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua pendengar setia RRI Jayapura.
1: Oke, baik. Terima kasih. Kemudian narasumber kita yang kedua, ada Pak Muhammad Bahri SH selaku Kepala Subbidang Manajemen Pengelolaan Aset begitu ya.
3: Siap.
1: Oke, Pak Bahri, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih waktunya satu jam kebersamaan kita seperti itu ya. Kita akan bahas secara gamblang dasar hukum pada bidang pemulihan aset. Ya, di Kejaksaan Tinggi Papua tadi saya sempat lihat-lihat ada beberapa bidang begitu ya. Ada bidang intelijensi, kemudian juga tindak pidana umum, tindak pidana khusus seperti itu ya. Tahu-tahu di pagi hari ini kita berbicara tentang bidang pemulihan aset. Ini sepertinya rada saya yang baru dengar atau saya yang kurang informasi atau seperti apa nih ya. Oke, saya ke Pak Alfred lebih dulu nih ya. Berbicara tentang dasar hukum pada bidang pemulihan aset. Mungkin awalnya dulu begitu ya. Ini memang barukah bidang ini kah atau memang sudah lama saya yang kurang pergaulan kah atau seperti apa nih? Silakan.
2: Ya. Terima kasih, Mbak. Bidang pemulihan aset ini sebenarnya sudah ada sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu.
1: 2 tahun yang lalu.
2: Iya. Okay. Dikenal dengan Pusat Pemulihan Aset.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kemudian seiring waktu berkembang menjadi Badan Pemulihan Aset. Mm-mm. Di tahun 2024.
1: Oke. Okay. Iya. Dari tahun 2024 seperti iya. itu. Oke, kemudian berbicara tentang dasar hukum pada bidang pemulihan aset. Ya, ini kalau tadi kita saya sempat menyampaikan bahwa ada kepala sub bidang penyelesaian aset, kemudian juga ada manajemen seperti itu. Yeah. Kalau di bawah bidang pemulihan aset sendiri ada sub bidang lagi kah seperti itu? Mungkin bisa diinformasikan?
2: Iya. Yeah. Badan Pemulihan Aset khususnya di Kejaksaan Tinggi Papua.
1: Iya. Yeah.
2: Terdiri dari 3 subbidang.
1: Oke. Okay.
2: Yang pertama subbidang manajemen.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian subbidang penelusuran dan perampasan aset.
1: Iya. Yeah.
2: Dan yang ketiga subbidang penyelesaian aset.
1: Oke, okay, baik. Jadi ada 3 begitu ya,
2: yeah.
1: di bawah bidang pemulihan aset Kejaksaan Tinggi Papua. Ya, Pak Alfred sendiri selaku kepala subbidang penyelesaian aset seperti itu ya.
2: Iya, yeah, benar.
1: Oke, okay, berbicara tentang penyelesaian aset, mungkin bisa diinformasikan ke pendengar kita, ke pemirsa kita juga begitu ya. Tupoksinya sendiri itu seperti apa sih? Silakan.
2: Iya. Yeah. Sebagaimana yang disampaikan bahwa Badan Pemulihan aset ini dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana diubah, artinya Undang-Undang awal itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana pada Pasal 30A itu Kejaksaan diberikan wewenang penuh secara hukum untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana serta aset lainnya kepada negara atau pihak yang berhak. Nah, untuk sub-bidang penyelesaian aset sendiri itu merupakan sub-bidang yang katakanlah ending dari penanganan suatu perkara. Ketika barang bukti itu memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam arti tidak ada upaya hukum lain. Dan terhadap barang bukti yang dijadikan objek barang rampasan negara maupun dikembalikan kepada yang berhak, nah mekanisme penyelesaiannya itu ada pada sub-bidang penyelesaian aset.
1: Oke, itu yang
2: kira-kira secara umum
1: gitu ya.
2: Secara umum gambaran seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik, ya. Siap. Ya, terima kasih dari Badan Pemulihan Aset ya. Kalau tadi disampaikan ada penelusuran, ada perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan juga pengembalian aset begitu ya, perolehan tindak pidana. Ya, sama saya masih ke Pak Alfred sebelum ke Pak Bahri begitu ya. Kalau tadi berbicara tentang penelusuran, kemudian perampasan dan lain sebagainya. Mungkin bisa di bisa dijelaskan juga kalau penelusuran itu seperti apa sih? Menelusuri kah atau seperti apa, kemudian kalau perampasan langsung dirampas kah atau seperti apa nih? Silakan.
2: Untuk penelusuran sendiri itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencari kemudian mengolah barang bukti yang atau barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, terdakwa maupun terpidana itu yang belum diketahui, kita olah, kita cek sampai di lapangan posisinya di mana, tempatnya di mana, kemudian kita melakukan pengamanan untuk kemudian kita sita. Iya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Siap. Ya, ini saya jadi lupa nih ya. Kalau tadi tupoksi sudah disampaikan, banyak masyarakat kita juga sebagai masyarakat awam begitu ya, berbicara tentang pemulihan aset begitu. Pemulihan aset. Aset ini aset seperti apa sih? Aset kendaraan kah atau aset seperti apa? Mungkin siapa yang mau menjawab, Pak Alfred, silakan.
2: Pak Bahri mungkin silakan.
1: Oh, Pak Bahri silakan.
2: Karena Pak Bahri ini manajemen.
1: Manajemennya. Oke, baik. Iya, berbicara tentang aset-aset seperti apa nih, Pak Bahri, silakan.
3: Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Ya, menurut Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, di sini bisa dijelaskan bahwa aset adalah semua benda baik material maupun imaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis. Ya, ini menurut pedoman nomor 7 tahun 2025.
1: Ya. Contoh-contoh konkretnya mungkin, Pak?
3: Ya, contoh konkretnya ya banyak kayak seperti yang dominan di, ya kita memberikan contoh saja yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Jayapura, ya yang dominan itu di Jayapura ini lebih banyak kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Iya, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik, itu dia ya. Aset itu berbicara tentang hal tersebut. Iya, saya kembali ke kita berbicara hari ini terkait hukum begitu ya. Dasar hukum pada bidang pemulihan aset. Saya ke Pak Alfred ataupun Pak Bahri nanti boleh menjawab seperti itu ya. Kalau berbicara tentang regulasi begitu ya, ini menjadi dasar. Regulasi utama dalam penyelesaian aset dan juga pemulihan tadi sudah disampaikan awal seperti itu ya. Ada turunannya dari 2004 sampai ke 11 nomor 21 gitu ya, 2021. Oke. Ya, kalau berbicara itu regulasi utamanya ya. Kalau berbicara tentang regulasi internal sendiri di Kejaksaan Tinggi Papua itu seperti apa?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Untuk regulasi kita mengacu pada

0: Dan yang lain ini seperti apa nih, kolaborasi atau sinkronisasinya itu seperti apa?
1: Iya, kalau kita mengacu pada undang-undang lainnya yang ada hubungannya dengan pemulihan aset, itu memang ada pada Undang-Undang 31 tahun 99, Yunto Undang-Undang 20 tahun 2001 yang mengatur instrumen hukum pembayaran pengganti dan perampasan harta benda hasil pidana.
0: Oke.
1: Kemudian ada di Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang Undang-Undang TPPU, itu mengatur perampasan aset yang bersumber dari tindak pidana pencucian uang.
0: Oke.
1: Jadi berangkat dari situ, pemulihan aset dia sebagai eksekutor terhadap barang-barang sitaan yang berasal dari tindak pidana.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pemulihan aset sebagai eksekutor seperti itu ya untuk tindak pidana.
1: Iya.
0: Iya, karena tadi kita lihat ada Undang-Undang TPPU, kemudian ada Undang-Undang Tipikor dan lain sebagainya. Kita kan takutnya sebagai masyarakat umum juga berpikir takutnya itu tumpang tindih begitu ya. Aturan di atas aturan, ada undang-undang yang lebih tinggi di atasnya seperti itu. Ini kolabor apa namanya untuk menyinkronkan segalanya ini seperti apa nih Pak Alfred?
1: Artinya itu sebagai acuan ketika kita melakukan tindakan dalam hal ini, baik itu perampasan, penelusuran, sampai dengan penyelesaian, itu tetap kita mengacu pada aturan-aturan yang ada kaitannya dengan pemulihan aset.
0: Okay.
1: Bukan hanya undang-undang tentang kejaksaan, tapi kita juga mengacu pada undang-undang yang lain yang ada nomenklaturnya terkait dengan perampasan aset.
0: Oke, baik, siap Pak Alfred. Saya ke Pak Bahri ya. Pak Bahri, kita berbicara hari ini terkait dengan landasan hukum begitu ya. Kita berbicara tentang dasar hukum pada bidang pemulihan aset. Saya ke Pak Bahri, kalau berbicara tentang tadi gambaran awal juga sudah disampaikan ke pendengar kita. Aset apa sih? Ada aset bergerak, tidak bergerak juga seperti itu ya, dan ada beberapa yang sudah disampaikan. Ya, ini kalau berbicara tentang Pak Alfred sendiri di manajemennya begitu ya, manajemen pengelolaan aset. Selama ini tupoksi di manajemen pengelolaan aset itu seperti apa sih? Mungkin bisa digambarkan untuk pendengar kita.
2: Iya, ya baik Mbak, terima kasih. Manajemen pengelolaan aset ini merupakan suatu proses dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengarahan, penata usahaan, pengendalian, dan inovasi dalam pengelolaan aset untuk mencapai atau mewujudkan tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Ya, itu yang menjadi tugas pokok kami di manajemen pengelolaan aset.
0: Oke, selama ini perjalanan tugas dari Pak Bahri bersama teman-teman di bidang manajemen pengelolaan aset seperti apa nih di Kejaksaan Tinggi Papua?
2: Ya, ini Mbak, terkait manajemen ini kami ada beberapa staf yang merupakan tenaga fungsional sebagai penilai pemerintah.
0: Iya.
2: Mereka ini yang membantu kami di manajemen ya, terkait aplikasi-aplikasi yang yang untuk mempermudah pekerjaan kami di manajemen pengelolaan aset itu sendiri.
0: Oke.
2: Dan seperti tadi Mbak mungkin tanyakan ke Pak Kasubit ya, Pak Alfred, bahwa terkait regulasi ya di manajemen pengelolaan aset ini di bidang pemulihan aset, bahwa ya pada dasarnya kita di Kejaksaan Tinggi ini kan ya membawahi beberapa satker.
0: Okay.
2: Ya satker di baik di Jayapura maupun di daerah. Ya ada beberapa kejaksaan negeri di mana untuk pengelolaan barang sitaan ataupun barang rampasan itu memang pada dasarnya kan dikelola oleh Kejaksaan Negeri di Satker itu. Kami selaku manajemen di bidang pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi ya tentunya banyak hal laporan-laporan atau manajemen

0: mereka-mereka yang ada di Saker itu sendiri yang kami harus laporkan ke Badan Pemulihan Aset secara berjenjang. Seperti itu.
1: Oke, baik, siap. Ya, saya ke Pak Alfred. Ini berbicara tentang apa namanya, dasar hukum pada bidang pemulihan aset. Pemulihan aset begitu ya. Berarti ada sesuatu yang dipulihkan seperti itu ya, pemulihan aset. Ya, mungkin bisa digambarkan ke pendengar kita juga. Ini ada kasus tindak pidana seperti itu ya. Apakah itu kendaraan kah atau seperti apakah yang merupakan aset yang disampaikan oleh Pak Bahri tadi. Ini nanti perjalanannya itu sampai ke kejaksaan, sampai masuk ke pemulihan aset itu seperti apa sih? Bisa diinformasikan?
2: Iya, terima kasih Mbak. Artinya sampai ke dalam akhirnya sebagai bara rampasan, itu diawali dengan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara. Untuk menghubungkan fakta perbuatan dengan barang bukti yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana. Ambil contoh mungkin sebagai kasus korupsi ataukah kasus narkotika yang putusannya dirampas untuk negara. Nah, barang bukti yang dihadirkan dalam pengadilan itu kemudian dalam fakta persidangan merupakan hasil dari tindak pidana, baik itu dari tindak pidana korupsi maupun sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka dapat dirampas untuk negara. Nah, ketika barang bukti yang dirampas untuk negara, mekanisme penyelesaiannya adalah dengan cara penjualan langsung, bisa juga dengan dilakukan secara lelang. Nah, sampai pada penjualan dan lelang, penjualan langsung dan lelang, itu ada mekanisme yang harus dilakukan. Dalam arti tim penilai pemerintah yang ada pada Kejaksaan Tinggi Papua itu dapat melakukan penilaian terhadap objek barang rampasan tersebut. Dan kewenangannya untuk melakukan penilaian, dia mengeluarkan laporan hasil penilaian yang di dalamnya ada nilai limit. Nah, berdasarkan nilai limit itulah maka barang rampasan negara itu dilakukan lelang.
1: Nilai limitnya berapa yang bisa dilakukan pelelangan?
2: Nilai limit sebenarnya tidak dibatasi. Satu rupiah pun kita bisa melakukan pelelangan. Satu rupiah pun kita bisa melakukan pelelangan.
1: Berarti bisa dong.
2: Bisa. Artinya rata-rata barang rampasan yang dikelola oleh Badan Pemulihan Aset rata-rata punya nilai ekonomis. Kemudian roda 2, roda 4. Nah, itu biasanya dinilai kemudian dilakukan pelelangan melalui KPKNL. Dan dari sini kita juga menginfokan bahwa pada Kejaksaan Tinggi Papua sudah memiliki pejabat penilai pemerintah.
1: Oke, baik, siap. Yaitu apa namanya step by stepnya begitu
2: step
1: ya.
2: Step by stepnya seperti
1: itu. Iya, sampai kepada bidangnya Pak Alfred dan juga Pak Bahri begitu ya. Iya, saya jadi pertanyaan juga tuh seperti ini. Ketika ada putusan putusan pengadilan seperti itu ya, ada putusan, kemudian bisa tidak tuh saya sebagai mungkin misalkan saya korupsi atau saya melakukan tindak pidana, kemudian ada melakukan apa ya namanya pemberatan seperti itu. Itu bolehkah atau seperti apa tuh?
2: Artinya
1: keberatan-keberatan ya, itu bisa atau seperti apa tuh?
2: Sepanjang dia bisa membuktikan bahwa ya, dia mempunyai itu, yang dia punya itu bukan merupakan dari hasil tindak pidana korupsi, ya silakan. Silakan, tapi ketika kalau kita berbicara tindak pidana korupsi dan itu terpidananya dinyatakan bersalah dan ada kerugian negaranya, pasti di situ ada denda dan uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Nah, untuk membayar uang pengganti tersebut, nah, benda-benda sitaan yang berasal dari tindak pidana korupsi itulah sebagai pemenuhan untuk pembayaran uang pengganti. Ya, kalau uang pengganti harta yang disita namun belum mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, jaksa dapat melakukan penelusuran untuk melacak aset-aset tindak pidana, aset-aset yang dimiliki oleh terpidana yang belum dilakukan penyitaan, untuk memenuhi akan kekurangan uang pengganti tersebut.
1: Oke.
2: Nah, kira-kira seperti itu.
1: Oke, Mbak. Baik, siap. Nah. Ini menjadi gambaran umum untuk kita semua begitu ya. Nanti saya ke Pak Bahri lagi, saya undang dulu pendengar yang tentunya akan berinteraksi bersama kami di line telepon kami 0967536386 dari Kejaksaan Tinggi Papua hadir begitu ya. Saya perkenalkan kembali narasumber yang sudah hadir, ada Pak Alfred Robert Isak Talumpu SHMH selaku Kepala Sub Bidang Penyelesaian Aset. Kemudian ada Pak Muhammad Bahri SH selaku Kepala Sub Bidang Manajemen Pengelolaan Aset ya. Kita berbicara tentang dasar hukum pada bidang pemulihan aset. Anda boleh bergabung di 536386 ya. Ada yang masih ingin Anda pertanyakan kah atau masih mengganjal di hati Anda terkait dengan tema kita di hari ini, silakan di 0967536386. Iya, saya kembali ke Pak Alfred ya, sebelum ke Pak Bahri. Ya Pak Alfred, kalau tadi regulasi sudah disampaikan, landasan hukum juga sudah disampaikan seperti itu. Mekanismenya sendiri ketika ini dirampas untuk negara, bahasanya begitu ya, dirampas untuk negara. Saya kesana terus main rampas saja kah? Saya kesana tidak pakai ABCD langsung main rampas kah? Atau seperti apa nih mekanismenya?
2: Artinya untuk barang rampasan negara ini kan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan.
1: Oke.
2: Sehingga penguasaan barang bukti tersebut ada pada jaksa. Ada pada jaksa, sehingga jangan dipahami bahwa kita ke sana langsung kita ambil harta bendanya langsung kita rampas. Seolah-olah seperti ada upaya paksa di situ. Sekalipun perampasan itu itu merupakan tindakan upaya paksa. Tapi tidak sampai ke situ gitu. Jadi barang bukti ya ada dalam penguasaan.
1: Mau menghindarkan, mau menghentikan kejahatan itu kok kita kejahatan lagi
2: kita
1: gitu ya.
2: Kejahatan lagi.
1: Waduh, oke itu dia ya. Ini sebagai gambaran umum untuk kita semua di pagi hari ini. Nanti saya baca juga yang sudah masuk dan berkomentar ya di YouTube RRI Jayapura Official. Saya ke Pak Bahri. Ya Pak Bahri, berbicara tentang sub bidangnya Bapak begitu ya, manajemen pengelolaan aset. Kalau di sini saya lihat juga bahwa tadi disampaikan ada pengarahan, ada penata usahaan seperti itu. Kalau pengarahan ini kemudian ada pengendalian juga, ada inovasi. Dari bidang Bapak sendiri sampai sejauh ini di Kejaksaan Tinggi Papua, apa yang sudah dilakukan nih Pak?
0: Ya seperti yang Mbak sampaikan tadi bahwa ada penata usahaan, pengarahan. Ya mungkin saya di sini lebih cenderung ke pengarahan ya.
1: Okay.
0: Ya. Untuk pengarahan sendiri, sebagaimana tadi awal saya sampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi ini selaku pengelola aset adanya kan di Satker, yaitu di masing-masing kejaksaan negeri yang ada di daerah. Nah, jadi untuk pengarahan ini kan lebih cenderung kita mengarahkan ya teman-teman di Satker ini bagaimana dia bisa mengelola ya aset itu sendiri, barang sitaan itu sendiri, agar barang rampasan ataupun barang sitaan yang kita kelola itu sebisa mungkin nilainya itu tidak berkurang. Tidak berkurang sesuai pada saat masuknya begitu. Akhirnya kan tidak menimbulkan
1: menyusut ya, bahasanya ya.
0: Intinya untuk mempertahankan nilainya. Jadi ya lebih begitu Mbak. Ya lebih cenderungnya kita memberikan semacam edukasi lah bagaimana ya pengelolaan barang rampasan atau barang sitaan itu sendiri.
1: Oke. Ya. Kalau berbicara tentang hukum begitu ya, landasan hukumnya, dasar hukumnya, sambil menantikan ternyata sudah ada ya. Oke. Halo, selamat pagi jelang siang.
3: Selamat pagi jelang siang, Ibu.
1: Iya.
3: Terima kasih sekali saya tergabung.
1: Oke, baik. Silakan, Ibu siapa, di mana, Ibu?
3: Dengan Ibu Enda.
1: Ibu Enda di mana posisi, Ibu?
3: Ada di Jayapura, makanya dapat sinyalnya RRI tadi.
1: Oh begitu, siap, silakan Ibu Enda.
3: Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan narasumber tadi terkait dengan pemulihan aset di Papua. Yang ingin saya tanya beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tadi sampaikan bahwa wilayahnya luas. Apakah mencakup semua provinsi yang pengembangan baru ini, atau sudah ada kejaksaan tinggi baru kah di Papua ini? Pertama itu. tantangannya apa kok seluas itu, bisa kah pembelian aset di Kejaksaan Tinggi Papua itu bisa mencakup semua wilayah provinsi yang ada UB di UB maupun induknya. Mm-hmm. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya terkait dengan kalau mengenai tindak pidana tadi kan Ibu sudah banyak pertanyaan toh, yang saya tanyakan juga terkait manfaatnya. Apa sih manfaat yang dari program pembelian aset ini, okay, yang dapat kita rasakan langsung oleh masyarakat, mm-hmm, khususnya di Papua.
1: Okay.
3: Meskipun kan kita ini bukan pelaku korupsi, tapi kita masyarakat umum seperti itu.
1: Iya, perlu tahu dong terima seperti itu ya.
3: Oke, okay, siap-siap. Apa sih? Mm. Oke.
1: Okay. Okay.
3: Terima kasih banyak Ibu, selamat pagi.
1: Terima kasih ada Ibu Endah ya dari Kota Jayapura sudah bergabung. Ada dua pertanyaan. Nanti bisa dijawab oleh kedua narasumber kita ya di pagi hari ini, 0967536386. Silakan ada yang mau bergabung ya, masih kami nantikan. Saat ini pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, jadi masih ada 30 menit lagi kebersamaan kita. Ya, padahal ini Bu Enda langsung sudah tahu ya pertanyaan ini nanti sudah mau dekat akhir-akhir ya. Tontonnya Bu Enda sudah bertanya langsung saja Pak apa namanya Pak Alfred, kemudian nanti dikuatkan juga oleh Pak Bahri. Ibu Enda bertanya, kalau tadi mungkin ke Pak apa namanya Bahri lebih dulu begitu ya. Kalau tadi disampaikan bahwa ada satker-satker juga seperti itu. Apakah Kejaksaan Tinggi ini ada Kejaksaan Tinggi yang baru kah? Karena kita tahu ada DOB juga seperti itu. Apakah ada apa namanya dengan mencakup Provinsi Papua dengan DOB yang ada, apakah mampu juga untuk menyelesaikan segala hal seperti itu? Silakan Pak Bahri.
0: Iya. Ya mungkin pertama-tama saya mau sampaikan dulu ya bahwa ya, Kejaksaan Tinggi Papua ini kan membawahi 7 wilayah hukum. Okay. Yang pertama itu Kejaksaan Negeri Jayapura, terus kedua Kejaksaan Negeri Merauke, yang ketiga Kejaksaan Biak Numfor, terus yang keempat Kejaksaan Negeri Jayawijaya Wamena, ya, terus Kejaksaan Negeri Nabire, terus Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, Serui, atau Kejaksaan Negeri Mimika. Ya di antara apa namanya ya Kejaksaan Negeri ini kan pada dasarnya belum terbentuk Kejaksaan Tinggi, jadi otomatis ya yang kami sebutkan tadi ini semua masih masuk wilayah hukum kami di Kejaksaan Tinggi ya, terkait aset. Ya mungkin apa namanya perlu juga saya sampaikan bahwa di setiap Kejaksaan Negeri ini kan ya yang mengelola aset itu sendiri ya ada pada seksi PABBB atau seksi pemulihan aset dan penelusuran barang bukti. Ya itu yang menjadi seksi yang mengelola aset itu sendiri di masing-masing satker di Kejaksaan Negeri daerah.
1: Oke, DOB belum ada Kejaksaan Tingginya, Pak.
0: Ini sudah masuk contohnya
1: yang
0: kayak
1: yang tadi 7 tuh ya.
0: Iya, 7 itu contohnya kayak macam di Papua Selatan ini kan masih belum terbentuk, belum terbentuk Kejaksaan Tinggi, ya otomatis masih dalam naungan kami di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Merauke.
1: Oke, baik. Iya, sejauh ini Pak Bahri, ini ada 7 wilayah seperti itu. Ini luas loh kalau berbicara tentang Papua. Sampai sejauh ini memang masih kurangkah atau memang harus perlu ditambahkah atau harus ada Kejaksaan Tinggi yang baru kah atau seperti apa nih?
0: Iya. Ya tentunya ini ya, tapi ini kan untuk pembentukan Kejaksaan Tinggi itu sendiri ya itu tergantung dari kebijakan pemerintah pusat yang
1: siap. Silakan.
0: Ya utamanya ke Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung bagaimana nanti kedepannya kita lihat sendiri seperti apa.
1: Oke. Iya sejauh ini perjalanan ada 7 wilayah dengan cakupan yang begitu luas, tantangan luar biasa kah atau seperti apa nih? Silakan.
0: Iya, mungkin kalau terkait tantangannya karena apa namanya yang lebih banyak di lapangan teknisnya ini kan teman-teman di baik penelusuran maupun di penyelesaian. Jadi mungkin lebih bagusnya mungkin di bidang penyelesaian.
1: Oh begitu. Oke, siap. Oke, Pak Alfred lanjut silakan.
2: Iya, terima kasih, Mbak. terkait dengan apa wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua, itu sudah disampaikan oleh Pak Bahri bahwa ada 7 satker. Kejaksaan Tinggi Papua membawahi 7 satker. Nah, terlepas dari 7 satker itu, kita punya Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Yang sebagian wilayah Pulau Papua, sebagiannya masuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Nah, terkait dengan manfaat Badan Pemulihan Aset, mm-hmm. dan apa sih yang menjadi apa manfaatnya apa sih? Pemulihan aset sendiri artinya kalau kita berbicara dari sisi apa tindak pidana, mm-hmm. itu memberikan kepastian hukum dalam arti terhadap status barang rampasan, mm-hmm. baik itu barang rampasan negara, rampas untuk dimusnahkan maupun dikembalikan, dalam arti bahwa terhadap barang rampasan untuk negara ini untuk pemulihan keuangan negara, mm-hmm. mungkin tidak secara langsung berdampak pada masyarakat, tapi itu dikelola oleh pusat. Jadi kita dari barang rampasan negara itu kita setor ke kas negara, mm-hmm. yang kemudian nanti Kementerian Keuangan kelola untuk setiap instansi yang ada di Indonesia ini. Jadi uang itu bukan masuk pada Kejaksaan Republik Indonesia, tapi itu pada kas negara.
1: Akan dikembalikan ke kas negara.
2: Dipulihkan. Jadi keuangan negara dipulihkan.
1: Keuangan negara dipulihkan. Ya. Baik, siap. Dan nanti saya bacakan juga ya ada beberapa komentar seperti itu dari YouTube RRI Jayapura Official seperti itu ya. Kemudian juga nanti ada beberapa pertanyaan karena kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Pastinya Pak Bahri dan juga Pak Alfred tengah siap begitu ya untuk menjawab beberapa pertanyaan kembali. Kita break sebentar, sesaat lagi kami kembali dalam dialog interaktif.
4: Dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaktif. Dan kita benar senang sekali tiga narasumber kami akan
5: Dialog interaktif.
6: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
5: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
5: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386 Pro 1 RRI Jayapura FM 97,6 dan 96,0 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
6: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
8: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, tenang sekali, tiga narasumber kami akan
1: Dialog interaktif.
2: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, pukul 10.40 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kita masih dalam dialog interaktif, kurang lebih 20 menit lagi kebersamaan kita seperti itu ya. Sebenarnya nanti mau dipanjangin lagi ya, 1 jam lagi boleh ya Pak Bahri, Pak.
4: Siap.
3: Pak Alfred. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan langsung saja ya saya baca dari komentar yang sudah masuk. Oke, ternyata sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat pagi, jelang siang ya.
5: Selamat pagi Mbak Sofi.
3: Iya. Silakan Pak Wali.
5: Selamat pagi Bapak Jaksa.
4: Selamat pagi Pak Wali.
5: Saya mau pertanyaan dua.
3: Iya.
5: Ini barang yang disita atau dirampas, sepertinya ada kasar ya.
4: Iya.
5: Kalau kita pahami dengan logika saja. Jadi kalau setelah dirampas atau disita, misalnya kalau uang bisa ditaruh di bank, tapi barang-barang berupa benda misalnya mobil, bangunan, atau apa itu disimpan seperti apa? Jangan sampai kalau disimpan tadi bilang nanti setelah sita di biaya perawatan juga perlakuan-perlakuan lain juga banyak mengeluarkan biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah disita atau dirampas ini terbukti di pengadilan bahwa pelaku itu tidak bersalah, gimana cara memulihkan nama baiknya dan berapa kompensasi yang harus diberikan kepada pelaku atau yang melakukan itu, curiga yang melakukan itu. Ini itu saya pertanyaan. Terima kasih. Selamat pagi.
3: Terima kasih Pak Wali dari Kabupaten Jayapura nih ya, dari seputaran Netar sudah bergabung. Ada dua pertanyaan, nanti dijawab langsung oleh Pak Alfred dan juga Pak Bahri begitu ya. Ya, saya baca dulu ada beberapa komentar yang masuk. Nanti ada satu komentar yang hampir sama sangkut pautnya juga dengan apa yang disampaikan ditanyakan oleh Pak Wali dari Netar begitu ya. Ini ada yang bertanya dari @inulariyandi7003 begitu ya. Dia bertanya seperti ini. Saya mendengar info mengenai ini hampir-hampir sama semua nih ya. Lelang serentak Pak Jasa, begitu ya. Apakah ada barang lelang yang kami sebagai masyarakat umum bisa beli begitu ya? Mungkin bisa diinformasikan. Tadi sempat kami juga ngobrol gitu ya. Siapa tahu kalau ada ya mungkin bisa diinformasikan ya. Nah, kemudian juga ada yang bertanya dari @etonpnrp, izin bertanya, katanya apa saja capaian yang telah dihasilkan oleh pemuluhan aset Kejaksaan Tinggi Papua di tahun 2026 ini, kemudian apa yang menjadi kendala dan hambatan begitu ya. Nanti kita akan bahas secara gamblang juga. Ini dari Inul menyampaikan semangat Pak Jaksa gitu ya, dalam memulihkan keuangan negara khususnya di Provinsi Papua, dan perbanyak PNBP dari Provinsi Papua seperti itu. Oke, kita ke Pak Wali dulu ya. Pak Wali menyampaikan bahwa kalau misalnya uang begitu yang disita bisa ditaruh di bank dan sebagainya. Kalau barang misalkan kendaraan, rumah dan sebagainya itu seperti apa tuh? Silakan Pak Alfred atau ke Pak Bahri. Pak Bahri silakan.
4: Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Wali. Ya, saya akan mencoba menjawab ya terkait ya bagaimana pengelolaan atas barang sitaan atau barang rampasan itu sendiri. Ya, mungkin saya menjawabnya sesuai dengan kondisi yang ada di Jayapura ya. Ya, di Jayapura sendiri ini kan di bawah Kejaksaan Negeri Jayapura ada mengelola barang sitaan yang gudangnya ada pada rubasan atau rumah penyimpanan benda sitaan negara. Yang sebelumnya rumah penyimpanan benda sitaan negara ini kan berada di bawah Kementerian Hukum Kementerian Hukum pada Kementerian Hukum dan yeah. di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3: Okay.
4: Namun di akhir tahun 2024 ada peraturan presiden di mana rubasan ini dikelola atau diserahkan ke Kejaksaan Agung mm-hmm. untuk mengelola rumah penyimpanan benda sitaan negara ini.
3: Okay. Nah,
4: untuk terkait yang pertanyaan Pak Wali tadi, bagaimana mengelola barang sitaan itu, ya untuk di Kejaksaan Negeri Jayapura ada gudang yang telah di, yang tersedia yang tentunya di Rubasan Jayapura ini, yang gudang ini ada yang gudang tertutup, ada yang gudang terbuka. Ya contohnya seperti kendaraan roda 2, roda 4 itu kita tempatkan pada gudang terbuka. Sementara barang-barang yang lain yang mempunyai sifat ataupun spesifikasi tertentu kita tempatkan di gudang tertutup. Ya begitu Mbak.
3: Oke, baik. Kemudian tadi menjawab pertanyaan juga dari Pak Wali, pertanyaan kedua adalah misalkan ini mungkin nanti ditegaskan juga oleh Pak Alfred begitu ya. Misalkan terbukti bahwa dia membuktikan begitu bahwa apa namanya ini sebenarnya tidak boleh disita negara nih karena salah sebenarnya. Kemudian untuk pemulihan nama baiknya, kompensasi tadi mungkin sedikit disentil oleh Pak Alfred juga tadi sempat ya. Mungkin bisa ditanggapi juga pertanyaan kedua.
6: Iya, terima kasih Mbak.
3: Okay.
6: Atas pertanyaan Pak Wali bahwa jika seseorang dinyatakan tidak bersalah, bagaimana status barang buktinya? Nah, apabila terdakwa dinyatakan tidak bersalah, otomatis terhadap barang bukti yang disita akan dikembalikan kepada dari siapa benda tersebut disita. Nah, kecuali kalau dia terbukti bersalah dan dalam hal ini barang bukti itu merupakan tindak pidana dan sarana untuk melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang tertentu dapat dirampas untuk negara. Nah, terhadap pelaku yang tidak terbukti bersalah ada mekanisme dalam pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh jaksa. Bahwa sebagaimana putusan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, jaksa akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan yang diikuti dengan berita acara. Sehingga disitulah terdakwa bebas dan lepas demi hukum. Nah, terkait dengan kompensasi dan restitusi, ya sejak diterbitkan pelaksanaan putusan itulah pemulihan terhadap terdakwa terjadi.
3: Memulihkan nama baik itu ya.
6: Ya.
3: Oke, baik, siap. Itu dia Pak Wali, langsung dijawab oleh Pak Bahri dan juga Pak Alfred begitu ya. Ya, tadi kita sempat ngobrol pada saat break begitu ya, sempat ngobrol juga karena tadi mencakup ini 7 wilayah Papua ini besar seperti itu. Saya tidak percaya kalau tidak ada tantangan-tantangan yang begitu luar biasa ya.
6: Betul.
3: Mungkin bisa digambarkan ke pendengar kita juga, ke pemirsa bahwa tantangan yang paling luar biasa pernah dihadapi Kejaksaan Tinggi itu seperti apa tuh tantangannya?
6: Iya, terima kasih Mbak. Tentunya dalam pelaksanaan tugas kita tidak luput dari berbagai kendala, hambatan yang ada di lapangan. Ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari Ibu Enda yang belum sempat terjawab tadi, bahwa terhadap barang-barang rampasan negara ini mengingat kondisi apa kondisi
3: geografis
6: Papua, ada beberapa barang rampasan yang dititipkan, tentunya salah satunya di katakanlah daerah yang rawan, sehingga ini menyulitkan kami untuk melakukan penyelesaian terhadap barang rampasan tersebut.
3: Daerah rawan seperti daerah mana tuh Pak? Mungkin
6: mungkin lebih ke mungkin apa daerah merah ya?
3: Kalau daerah merah. Sini daerah merah, daerah pegunungan.
6: Daerah salah satu barang rampasan negara yang ada di
4: Puncak
6: kita
4: Jaya.
6: Di Puncak Jaya. Di Puncak Jaya. Nah, dari sisi faktor keamanan kita juga harus pertimbangkan.
3: Betul.
6: Sehingga untuk penanganan terhadap penyelesaian barang rampasan tersebut,
3: kita susah akan, gampang gitu.
6: Susah-susah gampang. Dan nanti kita akan cari solusi bagaimana sehingga barang rampasan itu terselesaikan.
3: Oke. Okay. Selama ini kolaborasi mungkin dengan pihak keamanan seperti itu, agar yang harus kembali ke negara harus kembali dong seperti itu.
6: Iya. Untuk koordinasi tetap kita koordinasi dengan aparat setempat.
3: Iya.
6: Ya namanya kita juga butuh pengamanan sehingga tidak serta merta juga bisa disiapkan.
3: Oke. Okay.
6: Jadi kita menunggu waktu yang tepat, kapan yang terbaik untuk kita melakukan penyelesaian terhadap barang rampasan yang ada di zona merah.
3: Oke, okay. Sampai sejauh ini mungkin ada di daerah yang merah tadi penyelesaiannya belum sampai tuntas seperti itu, adakah? Atau?
6: Ya, ada. Katakanlah okay. Ada yang belum tuntas karena memang lokasinya di susah dijangkau dan okay. memang masuk dalam daerah rawan.
3: Okay.
6: Memang seperti itu, Mbak.
3: Yeah. Tapi akan terus diusahakan begitu, ya.
6: Namanya tunggakan, tetap kita akan selesaikan secara aturan.
3: Oke, okay, baik. Yeah. Siap. Iya, nanti boleh dijawab oleh Pak Bahri dan juga Pak Alfred. Tadi ada yang bertanya juga begitu. Ya, ini daerah rawan dengan geografis yang begitu luar biasa juga. Kejaksaan Tinggi ini masih ada di Papua, di Jayapura seperti itu ya. Kemudian di Provinsi Papua Barat tadi disampaikan seperti itu. Ada 7 wilayah, mencakup 7 wilayah. Ada titik rawan merah seperti itu. Ini kita berharap ini bisa tuntas diselesaikan begitu ya. Untuk dikembalikan ke negara. Kemudian ada pertanyaan juga dari beberapa penelpon kita. Kita sebagai masyarakat awam begitu ya, misalkan ada aset yang di sudah ada di Kejaksaan Tinggi begitu ya, apakah itu kendaraan kah atau motor kah, misalkan ada lelang begitu, ada informasi kah disampaikan ke masyarakat atau masyarakat umum, boleh tidak tuh mendapatkan, misalkan karena dilelang, saya sebagai masyarakat umum juga boleh dong mendapatkan akses tersebut, atau seperti apa nih Pak Bahri, mungkin silakan.
4: Iya, terima kasih.
3: Iya.
4: Ya, kepada masyarakat umum yang sekiranya mungkin ingin mendapatkan atau ikut menjadi peserta lelang atas barang sitaan, barang rampasan yang akan dilelang. Ya, tentunya sebagaimana tadi saya sampaikan dari awal bahwa yang mengelola barang sitaan atau barang rampasan itu sendiri kan sebenarnya kan Kejaksaan Negeri ya.
3: Okay.
4: Jadi dihimbau kepada masyarakat yang hendak mungkin mau punya keinginan untuk ikut dalam lelang, ya bisa langsung ke Kejaksaan Negeri yang ada di, contoh kayak di Jayapura berarti di Kejaksaan Negeri Jayapura.
3: Okay.
4: Kalau untuk di satker di kabupaten bisa ke Kejaksaan Negeri yang ada di kabupaten.
3: Iya, biasanya diinformasikan tidak tuh ke masyarakat begitu bahwa hari ini dilaksanakan pelelangan begitu ya di Kejaksaan Tinggi.
4: Iya, eksekusinya kan sebenarnya di Kejaksaan Negeri, Mbak.
3: Kejaksaan Negeri ya.
4: Tentunya kita bekerja sama dengan DJKN atau kantor lelang di Kementerian Keuangan. Mereka pada saat mereka telah selesai serangkaian administrasinya akan menyampaikan ke kita di Kejaksaan Negeri dan kita bisa membantu untuk menyampaikan ke publik gitu bahwa ini barang-barang sitaan ini, barang rampasan ini akan dilelang.
3: Oke, okay. Menyampaikan ke publik seperti apa nih? Mungkin melalui platform digital kah?
4: Bisa lewat media sosial, bisa melalui koran.
3: Oke. Okay. Sekali-sekali melalui RRI juga Pak nanti.
4: Nanti kita ke depannya akan
3: Ya, hari ini Kejaksaan Negeri melaksanakan pelelangan. Jadi masyarakat Kota Jayapura rame-rame gitu ya.
4: Dan mungkin sedikit saya tambahkan,
3: boleh, silakan,
4: ya, ada berhubung ini kan sebenarnya ada agenda besar yang akan dilaksanakan dari Kejaksaan Agung menjelang hari lahir Kejaksaan Agung yang akan melaksanakan lelang serentak. Jadi ini sifatnya secara nasional ya, se-Indonesia. Jadi masing-masing satker yang ada di provinsi ataupun di kabupaten yang sekiranya mempunyai barang rampasan yang sudah inkra, yang sudah memenuhi syarat, akan diadakan lelang serentak yang akan dilaksanakan tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus.
3: 10 sampai 14 Agustus.
4: Iya, jadi bagi mungkin masyarakat yang hendak atau ingin apa namanya menjadi peserta lelang, ya mungkin melalui kegiatan ini ya kita sekalian menyampaikan bahwa ya ada agenda besar yang secara nasional yaitu akan diadakan lelang serentak se-Indonesia yang dilakukan oleh seluruh satker-satker Kejaksaan Negeri se-Indonesia, dan tentunya juga kami di kejaksa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Papua pun akan ikut serta. Ya mungkin karena banyaknya apa namanya objek dari barang sitaan. Barang rampasan yang akan dilelang, akhirnya mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi kalau sekiranya bagi masyarakat ada yang berminat ya silakan langsung ke Kejaksaan Negeri masing-masing yang ada di yang terdekat. Contoh kayak di Jayapura ya bisa ke Kejaksaan Negeri Jayapura.
3: Ini apa lelang serentak begitu ya secara nasional?
4: Iya, secara nasional.
3: Kemudian nanti di satker-satker di tempat Anda begitu ya. Kita yang ada di Jayapura dicari yang lebih dekat di mana begitu ya. Tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus seperti itu. Saya langsung datang ke Kejaksaan Negeri kah seperti itu atau ada alurnya mungkin?
4: Ya, mungkin kalau alurnya mungkin Pak Subit punya.
3: Boleh. Silakan Pak Alfred.
6: Terima kasih.
3: Takutnya datang-datang langsung Pak Saton duduk pindah keluar. Tidak gitu ya. Silakan.
6: Terima kasih, Mbak. Artinya untuk pelaksanaan lelang serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus itu program yang sebagaimana sudah disampaikan bahwa dalam menyambut hari lahir Kejaksaan di 2 September. Sehingga dari Sabang sampai Merauke akan dilakukan kegiatan serentak. Nah, terhadap barang rampasan negara yang akan dilelang pada kejaksaan dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua itu kurang lebih ada 38
3: item.
6: Itu 38 item dan itu dalam bentuk ranmor, kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Ada juga bangunan. Ada juga HP. Jadi macam-macam. Macam-macam. Jadi pendengar Radio RRI Jayapura bisa mengikuti lelang serentak secara terbuka dan dapat diakses melalui website KPKNL maupun platform Kejaksaan Negeri setempat. Nah, untuk itu dihimbau kepada pendengar untuk lihat juga media sosial yang ada pada Kejaksaan Tinggi Papua maupun media sosial yang ada di satuan kerja masing-masing di mana Bapak Ibu domisili. Nah, untuk peminat bisa akses melalui website KPKNL maupun Kejaksaan Negeri setempat. Bisa juga datang langsung ke satuan kerja masing-masing untuk menanyakan apa saja sih barang-barang yang akan dilelang atau barang-barang yang akan dijual langsung. Dan tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu peminat untuk langsung mengecek dan melihat keberadaan dari objek barang rampasan tersebut. Sehingga sebelum membeli
3: bisa dicek,
6: ya, bisa check and recheck, bisa gitu, check ya? And recheck. Ya,
3: luar biasa.
6: Dimungkinkan untuk peminat untuk melakukan survei.
3: Baik. Ya. Siap.
6: Kira-kira
3: siap.
6: Seperti itu, Mbak.
3: Iya, karena sekarang kan kita bicara tentang dunia era digital juga begitu ya. Ada yang mengatakan, aduh, masa harus ke sana lagi tuh. Sekarang kan sudah tinggal di handphone saja sudah selesai gitu. Mungkin ada platform kah seperti itu agar lebih apa ya menjangkau masyarakat juga. Siapa yang mau menjawab?
6: Kalau untuk platform sendiri. Masing-masing satker punya FB dan IG. Nah, itu bisa di follow aja supaya mendapatkan berita-berita yang akurat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi Papua. Melalui platform kalau di Papua Kejaksaan Tinggi itu pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Papua. Nanti Bapak Ibu bisa search aja di situ dan bisa memfollow supaya tidak ketinggalan informasi, apalagi lelang serentak ini kan menunggu hari saja nih, tinggal menghitung hari.
3: Iya.
6: Jangan sampai Bapak Ibu nanti ketinggalan.
3: Itu dia. Iya. 32 item ini ya.
6: Iya, 32 item.
3: Okay.
6: Dan bukan hanya Ranmor, ada kita punya apa? Kapal. Ya akan begitu diikut sertakan dalam lelang serentak nanti.
3: Siap. Siapa tahu ya. Bayu kapal Bayu.
6: Ya.
3: Mau.
6: Jadi macam-macam untuk objek bara rampasannya itu macam-macam.
3: Oke, baik. Ya. Ada 32 item
6: 38.
3: Ini 38 ya.
6: Ya.
3: Ya ini menjadi informasi juga untuk pendengar kita karena biasanya sebagai masyarakat awam ya ada dengar-dengar gitu ya bisik-bisik tetangga, "Ih, ada lelang loh di kejaksaan." Tapi karena memang tidak tahu informasinya dan terima kasih sekali kehadiran Kejaksaan Tinggi Papua begitu ya. Di hari ini menginformasikan bahwa ada lelang serentak tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus. Mau tahu informasi selengkapnya tentunya ketik saja di HP Anda Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi Papua nanti ada informasinya
6: ada
3: di sana
6: informasi
3: ya.
6: Nanti di situ.
3: Oke. Iya dan apa namanya sebelum menutup kebersamaan kita ya sekarang sudah pukul 11 tepat seperti itu. Sedikit saja mungkin sebelum kita masuk ke closing statement. Sekarang tahun 2026 berbicara tentang bidang pemulihan aset begitu ya dari 2024 2 tahun sampai sejauh ini di 2026 mungkin ada prestasi yang luar biasa yang didapatkan Kejaksaan Tinggi Papua.
6: Iya, terima kasih Mbak. Atas capaian kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua, kita menoreh prestasi peringkat 5 se-Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia.
3: Okay.
6: Nomor 5 dengan capaian PNBP yang luar biasa.
3: Okay.
6: Kemudian juara 1 dalam penyelesaian aset.
3: Nah,
6: itu prestasi yang ditoreh oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras dari teman-teman Satker yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua.
3: Oke.
6: Okay. Ya, kira-kira itu Mbak.
3: Luar biasa. Yeah. Juara 5 tingkat nasional dan juara 1 ya.
6: Tingkat nasional penyelesaian aset.
3: Penyelesaian aset luar biasa. Oke, okay, kita diberikan waktu cuma 1 jam saja begitu ya. Kebersamaan kita dalam dialog dasar hukum pada bidang pemulihan aset. Sedikit banyak sudah disampaikan ya. Ini memberikan pemahaman kepada kita semua terkait bidang pemulihan aset. Kemudian bagaimana sampai di yang paling akhir begitu ya penyelesaian aset. Tetapi juga manajemen pengelolaan aset yang sudah disampaikan oleh Pak Bahri. Saya ke Pak Bahri lebih dulu, Pak Bahri sebagai closing statement juga dari sub bidangnya Bapak seperti itu. Terakhir apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita dan untuk Kejaksaan Tinggi Papua juga ke depan mungkin ada program kah seperti apa, silahkan.
4: Mungkin kalau untuk kami di manajemen ya, ya pada dasarnya kan kami membantu teman-teman yang di teknis yang untuk melaksanakan tugasnya. Ya kami lebih cenderung ke tertib administrasi saja ya, terkait ya bagaimana untuk optimalisasi untuk pencapaian PNBP ini dari apa namanya dari pemulihan aset itu.
3: Oke. Siap, itu saja Pak.
4: Iya, mungkin dari saya itu
3: Bahri. Oke, saya ke Pak Alfred terakhir. Pak Alfred, apa yang mau disampaikan?
6: Iya, terima kasih dari penyelesaian
3: mungkin
6: aset.
3: Mungkin lebih dekat ke mic, Pak, izin.
6: Iya. Ya. Untuk penyelesaian aset kita kerja maksimal untuk mendatangkan PNBP yang sebesar-besarnya bagi negara terkhusus untuk Papua.
3: Oke.
6: Kemudian yang terakhir jangan lupa bagi pemirsa untuk mengikuti lelang serentak pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus.
3: Oke.
6: Jika ini dilewatkan berarti Bapak Ibu ya rugilah.
3: Oke. Okay. Izin harganya agak turun dikit gitu ya.
6: Harganya kita menyesuaikan dengan kondisi pasar.
3: Oh,
6: bahkan harga mungkin relatif terjangkau, Mbak.
3: Oke. Okay.
6: Relatif terjangkau.
3: Siap. Mas Gun gas ya.
6: Gas, okay. bisa gas.
3: Oke, okay, Pak Alfred, terima kasih banyak waktunya. Pak Bahri, terima kasih banyak. Dan untuk Anda yang sudah bergabung ya melalui komentar di YouTube RRJ Pro Official, tetapi juga Anda yang sudah bergabung ya, ada Ibu Enda dan juga ada Pak Wali dari seputaran Netar, terima kasih banyak. Kepala Sub Bidang Penyelesaian Aset, Pak Alfred Robert Isak Talumpu, SIMH. Terima kasih, sukses Pak.
6: Terima kasih.
3: Oke, okay, ini juara satu terus bertahan ya di tahun-tahun amin, amin. Kedepannya juga amin. Seperti itu. Kemudian terima kasih banyak juga Pak Muhammad Bahri SH, Kepala Sub Bidang Manajemen Pengelolaan Aset. Pak Bahri, terima kasih, sukses ya,
4: sama-sama.
3: Pak.
4: Sama-sama, terima kasih.
3: Oke, okay, baik. Ya, dan pendengar tadi sampaikan tanggal 10 sampai 14 Agustus ya, ada lelang serentak ya. Nasional seperti itu. Ya. Informasinya Anda bisa langsung ada TikTok, Instagram seperti itu ya, Facebook juga Anda bisa langsung mendapatkan informasinya atau langsung datang ke Kejaksaan Negeri ataupun Kejaksaan Tinggi Papua ya untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya. Yang pasti PNBP ini akan terus mencapai meningkat, targetnya ya. Dan meningkat. Terus meningkat seperti
6: pasti
3: itu.
6: Meningkat.
3: Ya, ya jangan Anda berpikir bahwa PNBP kan masukannya untuk negara seperti itu ya, ya. Tapi ujung-ujungnya ke negara dan akan kembali imbas ke kita ya. Masyarakat seperti ya. Itu ya. Oke, saya Sofi bersama kru yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak dari Kejaksaan Tinggi Papua juga terima kasih. Sukses
6: terima kasih.
3: Kejaksaan Tinggi Papua.
6: Amin. Amin.
3: Membawahi itu wilayah tadi ya.
6: Sukses juga buat RRI Jayapura.
3: Oke, baik. Kita berharap zona merah ini tetap dikawal juga dan yang harus dikembalikan ke negara harus tetap dikembalikan seperti itu ya. Siap. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
7: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
8: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.
2: rri.co.id

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga, tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas, jadi santai saja. Bapak?
1: Hei!
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku... Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kok mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar, eh?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama, kau kerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Yeay. Ya. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar, eh? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu, bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali, mama ku andalan, mama ku sip.

0: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero.
1: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

Saudara pengantin manapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari kawasan Meminta Sangkapura 23 Jayapura, terus temani Anda untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Baik pendengar, di ajang Topi Asli, silakan yang mau bergabung bersama kami untuk sekedar menceritakan apa yang Anda makan, apa yang sedang Anda lakukan, informasi suasana terkini boleh

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Iya, saudara pendengar, sudah pukul 12.20 menit waktu Indonesia Timur. Datang menjelang dari Dewi Yul dan duet dengan penyanyi Indonesia senior kita, Dedi Dukun ya. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana siang, silakan boleh menghubungi kami di 536386 untuk aktivitas Maxioma makan siang ngobrol bersama. Dan sambil kita ngobrol bersama, Anda juga bisa menceritakan bagaimana situasi yang Anda rasakan.

0: bagaimana kebahagiaan yang bisa Anda rasakan ya. Atau mungkin dalam perjalanan juga bisa memberikan informasi adanya kemacetan atau juga mungkin kelancaran dalam aktivitas perjalanan, atau mungkin apa sih yang bisa diceritakan di tengah perjalanan, silakan di 536386. Halo, selamat siang.
1: Maksio mau makan siang ngobrol bersama Mbak Ida.
0: Iya, ngobrol bersama. Masa dibiarkan penyiarnya ngobrol sendiri?
1: Iya, makanya itu saya mata teman Mbak Ida.
0: Iya, betul sekali Bang Ivan. Ini posisinya di mana Bang?
1: Iya, sekarang saya lagi di seputaran Jalan Yomake Sentani.
0: Jauh?
1: Sekitaran Saga Kehiran itu di Sentani.
0: Oh, di seputaran Kehiran di Saga.
1: Iya, iya, di sekitaran situ.
0: Di sekitaran situ.
1: Iya.
0: Ada
1: cuaca panas.
0: Ada aktivitas atau mungkin ada?
1: Iya, berkunjung? Aktivitas.
0: Oke, di suatu tempat.
1: Tempatnya pindah-pindah, tapi areanya seputaran Sentani Pasar Baru.
0: Oke, baiklah.
1: Hari Rabu tuh.
0: Ngomong-ngomong, hari Rabu. Ngomong-ngomong, sudah makan siang, Bang Ivan?
1: Ini yang saya tanya. Sudah.
0: Sudah. Tumben. Ya, biasanya
1: tadi,
0: belum.
1: Tadi dengan teman itu ada singgah di warung nasi kuning pinggir jalan itu. Di depan di jalan Kehiran, sekitaran situ jadi. Iya, makanya. Ya sudah.
0: Kak Ivan di sana radionya bisa monitor nggak?
1: Di sini saya pakai ini. Ini toh RRI digital.
0: Oh, pakai RRI digital?
1: Iya.
0: Oke, berarti ada ya siaran kita ya. Kalau yang terestrial, kalau yang terestrialnya mati nggak? Nggak tahu ya.
1: Saya kurang tahu jadi.
0: Iya. Oke.
1: Soalnya pakai digital tuh, walaupun daylight sih, jamnya suara di telepon dengan dari radio.
0: Oke. Kita lagi lacak ini. Informasinya katanya ada apa? Frekuensi kita yang tidak mengudara, mungkin ada kendala. Oke.
1: Oh, kalau itu saya juga pernah.
0: Tapi tadi gak ngomongnya makan apa tadi Kak Ivan?
1: Makan nasi kuning pas di pinggir kuning. Jalan itu ada jualan di Jalan Kehiran.
0: Yang apa? Yang 10K kah yang 15K?
1: Agak mahal sih, 15. Tapi syukurnya 5.000-nya dibantu teman jadi aman.
0: Oh gitu.
1: Iya. Mbak Ida tahu sendiri tuh tanggal-tanggal tua ini.
0: Betul.
1: Kering.
0: Tapi memang sekarang itu cari duit agak sedikit susah ya. Benar nggak dirasakan?
1: Kalau juga mau bilang susah juga tidak sih.
0: Oke.
1: Kan gajinya kan sudah tetap per bulan. Tuh.
0: Gajinya tiap bulan, baiklah.
1: Iya.
0: Tinggal bagaimana kita pengaturannya ya.
1: Iya. Itu lagi.
0: Jangan dihabiskan di awal bulan.
1: Itu lagi, makanya itu. Saya bilang, Mbak Ida sudah makan?
0: Tadi sudah, kebetulan masak, ngemil-ngemil sedikit sudah sih.
1: Oh, luar biasa.
0: Oh, katanya nasi kuningnya suruh bawa ke sini, Mbak Lina bilang.
1: Waduh, nasinya mungkin sudah habis kah? Pak?
0: Ada Mbak Lina, ada Mami Elna di sini. Katanya bisa nggak dibawain 3 bungkus yang 10K saja?
1: Masalahnya itu pas tadi tuh makan itu penghabisan jadi deket-deket habis itu. Iya.
0: Berarti itu jualan pagi punya, makanya habisnya siang.
1: Iya. Okay. Ada yang 10.000 tapi pas kita dapat sudah habis, dapat 15.000. Nah, tapi mau deket habis juga, makanya kita ajar saja.
0: Ya sudah, nanti kapan-kapan kalau masuk jalur, pokoknya jangan cuma cerita. Fisiknya juga harus ada dibawa ke sini.
1: Oh iya, saya kita ini. Enggak mau menjanji tapi.
0: Enggak, kita juga bercanda.
1: Rencana kalau enggak mau ini besok saya mau main ke studio. Tapi kalau cara masuk sana bagaimana, Mbak? Soalnya belum pernah datang main ke sana.
0: Kalau ke sini tuh harus harus resmi.
1: Mbak Lina, berapa kali saya cuma lewat saja nggak berani masuk.
0: Mbak Lina bilang kalau kesini bawa STNK, bawa surat keterangan lahir, bawa kartu keluarga, KTP.
1: Saya lewatnya pas malam-malam, Mbak. Jadi pas sudah jam 6:30 lah. Saya ini mau main ketemu siapa di sini?
0: Itu sudah malam ya, begini. Kan monitor siapa yang dinas kan? Jadi tapi kalau mau datang besok. Ya. Mau datang besok malam berarti aku yang dinas malam tutup siaran.
1: Enggak malam juga sih. Sebelum jam up absen atau sesudah jam absen, kisaran-kisaran gitu.
0: Berarti rencana. Berarti itu antara Mbak Rahma ke Mbak Ida. Berarti pas jam besok ya, janjian ya.
1: Enggak janji sih.
0: Oh, enggak janji.
1: Soalnya ya, kemarin tanya Mbak Sopi, katanya hari ini Mbak
0: Weli.
1: Mbak Rahma yang Mbak Weli.
0: Jamnya Mbak Weli yang aku masuk.
1: Iya, makanya itu saya bilang. Katanya hari ini harusnya Mbak Rahma sih, tapi saya nggak tahu Mbak Rahma kah atau Mbak Weli ya.
0: Mbak Rahmanya tutup siaran. Besok baru Mbak Rahmanya jam 11 ke jam 18. Mbak Idanya tutup siaran. Jadi pas kalau Bang Ivannya datang sore-sore gitu ketemu Mbak Rahma, nanti sedikit lagi Mbak Idanya udah datang.
1: Oh iya, saya nggak janji tapi saya pengen main.
0: Oke, datang aja.
1: Biar cuma beberapa belas menit saja.
0: Oke, sip.
1: Oke, Mbak Ida. Yoi. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan, Mbak Ida.
0: Oke, sama-sama.
1: Oh, Mbak Ida ini ya, apa? Suka ini apa, makan suplemen apa ya itu?
0: Ah, suplemen?
1: Ya, saya mau bilang, tapi saya juga nggak kepikiran ke otak. Buat ini apa, buat menambah ini, biar apa fisiknya bagus. Apa? Imbus.
0: Oh, bawa aja banyak-banyak ke sini.
1: Enggak kan, maksudnya Mbak Ida kan.
0: Oh iya.
1: Ini Pak, kemarin fisiknya kuat katanya.
0: Kemarin waktu sakit banyak yang sarankan minum itu suplemen Inbos itu.
1: Iya itu.
0: Itu nasi bagus, kuning itu juga bisa untuk penambah. Mbak Lina. Ini Mbak Lina ini racun dia.
1: Aduh, minta maaf, ini nasi kuning habis, jadi tadi tong dapat pas penghabisan jadi.
0: Enggak apa-apa, ini suara ibu-ibu di sini, jadi dimaklumi saja ya, Pak ya.
1: Oh, oke. Okay. Salam hormat buat
0: salam hormat.
1: Mama yang ada di situ.
0: Terima kasih.
1: Eh, saat ini Mbak Ida itu saja dulu waktu
0: teknikan.
1: Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Ya.

Waktu telah menunjukkan pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung bersama kami di ajang Maxioma 536386, ditunggu kebersamaan kita sampai kita tuntaskan pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Cuaca dan suasana serta kondisi di siang ini juga sangat cerah ya. Dari balik kaca kami lihat walaupun panas terasa ya, cuaca juga cerah, tetapi ada sepoi angin-angin siang yang kita rasakan, dan ini berarti bisa sedikit mengademkan suasana siang yang cukup panas untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Yang mau bergabung kembali silakan, boleh bersama Mbak Ida ya di 536386.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Bila aku harus pergi, sanggup

0: Ya, saudara pendengar, tidak terasa 5 menit lagi kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan akhiri juga ajang Maxioma kita dengan satu penelpon yang sudah mewakili ribuan pendengar kita, ya. Ada Kakak Ivan, terima kasih. Dan untuk semua pendengar yang tentunya memonitor siaran kami, semoga dengan hadirnya suasana siang bersama Pro 1, Anda bisa menikmati segala sesuatunya lewat kebahagiaan Anda masing-masing. Kesibukan demi kesibukan, bahkan juga aktivitas di kantor, jangan lupa makan siang, karena biasanya jam 12 ke jam 1 adalah waktu isoma, istirahat, sholat, dan makan siang. Kami punya acara Maxioma dan Anda punya aktivitas isoma, ya. Nanti setelah Anda menikmati istirahat, sholat, dan makan siang, Anda sudah harus beraktivitas kembali di edisi akhir bulan, di tanggal 29 Juli, ya. Walaupun akhir bulan, tetapi kami yakin mudah-mudahan kondisi keuangan Anda masih bersahabat, tidak kosong, kering, dan tidak, memang tidak ada sama sekali, ya. Walaupun tinggal menunggu beberapa hari sebelum gajian, semoga saja aman-aman di kantong, dompet Anda pun masih mencukupi. Baik pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami tutup, ya, untuk kebersamaan kita di ajang Maxioma. Karena sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna turut menyiarkan warta berita dinamika olahraga.
1: Panan pasti kena. Ini mahal.
2: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
1: Terus kita mau panah yang mana?
2: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
1: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kalep-kalep, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk-tunduk.
2: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
1: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
2: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lopez Brosa bola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinchik tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinchik mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chang membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan di PMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulic pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulic pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulic, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulic mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe. He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif,

0: TC yang Spanyol ini semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor cak F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Rohani tadi mengaku bahwa akan melaporkan barang kehormatan DPRD TTU ke pihak kepolisian karena memang belum ada putusan hingga sejak.
1: Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Nanti kami juga akan mengupdate hal ini kembali.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita sudah tiba pada pukul 14 waktu Indonesia Timur dan 1 jam waktu kita dengan topi asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Silakan buat yang mau bergabung bersama Mbak Ida, ya bisa memilih lagu-lagu yang ada di daftar list kami. Ada miliknya Novia Kolopaking, Aku Selalu Cinta, Titik Puspa Dengan dan Sayo Dansa. Kemudian ada band Maunya Kamu, Antara Hitam dan Putih, Helen Sparinga, Arman Maulana, Hanya Engkau Yang Bisa. Kemudian Tentang Kamu dari BCL, Bunga Citra Lestari, Panca Tak Ingin Sendiri, Hapuslah Sudah Diana Nasution. Ada Dik dari Wali, Ku Salah Menilai Mayang Sari. Kemudian Ade Putra dengan Si Jantung Hati, Dian Pisesa dengan Perasaan, Indah Dewi Pertiwi dengan Dulu, kemudian Tito Sumarsono dengan Kamu, dan Keisha Lefronka dengan Bahagia Tanpaku. Silakan tiga penelpon yang saya tunggu untuk kebersamaan kita di suasana topi asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Topi asli, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Oh, sorry.
0: Siang juga.
1: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Siang, Kakak Afe.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, Kakak Afe lagi bertugas atau lagi bersantai?
1: Lagi tugas, Mbak Dea.
0: Lagi tugas, oke.
1: Cuaca di sini mendung.
0: Cuaca mendung?
1: Betul sekali, Mbak Dea.
0: Oh. Kenapa
1: kalau
0: bisa?
1: Kalau di situ bagaimana, Mbak Dea?
0: Kenapa bisa mendung? Di sini cerah sekali.
1: Iya, Kak. Mungkin saya salah lihat, Kak. Pokoknya dalam sangkar jadi.
0: Oh, itu lagi.
1: Harusnya sangkar dalam kan gelap.
0: Oh, harus keluar biar bisa
1: harus
0: lihat
1: keluar,
0: jelas.
1: Betul, kali, Mbak Dea.
0: Betul.
1: Selalu ku cinta.
0: Apa?
1: Selalu ku cinta. Atau selalu aku cinta.
0: Oh, iya, sudah. Aku selalu cinta.
1: Iya, toh.
0: Cintanya buat siapa?
1: Lengket terus.
0: Oh, buat yang lengket terus.
1: Dari amplop dan perangko, toh.
0: Buat yang lengket terus kayak amplop dan perangko, ya.
1: Oke, baik.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kakak Afe.
1: Selamat bersuka, tetap ceria-ceria terus. Hormat diberi.
0: Hormat diberi. Terima kasih. Penelpon pertama kita, Aku Selalu Cinta, Novia Kolopaking. Yang mau ada di urutan kedua dengan lagu yang kedua. Dan yang ketiga, saya tunggu. Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang, Mbak Dea.
0: Topi asli, selamat siang juga, Kakak Dian.
2: Iya.
0: Iya, lagunya apa, Kak Dian?
2: Lagunya sudah disiapkan, Kak.
0: Sudah, Kakakku. Kakak mau pilih lagu apa yang sudah disiapkan?
2: Lagu apa, Kak?
0: Ada Titik Puspa dan Sayo Dansa, Helen Sparinga dengan Antara Hitam Putih, Arman Maulana Hanya Kau Yang Bisa, BCL Tentang Kamu.
2: Yang hitam putih itu saja.
0: Oh, hitam dan putih. Baik, sip. Ditunggu ya.
2: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Kakak Dian, sudah bergabung dari Polimak. Satu lagi pendengar yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang, topi asli cantik.
0: Topi asli, sana. Selamat siang, Kakak Luna Maya.
3: Lagu pertama.
0: Lagu?
3: Pertama tadi dibacakan.
0: Yang mana? Dansa Yo Dansa atau? Oh, yang pertama tadi sudah di request. Aku Selalu Cinta.
3: Oh iya ya, sorry ya, sorry saya lupa.
0: Betul. Ada BCL, ada Panca, Diana Nasution.
3: Panca saja.
0: Aduh. Oke, okay, baik.
3: Sudah habis.
0: Yoi, makasih.
3: Oke, okay, baik. Selamat bertugas, dadah.
0: Ya, sudah bergabung bersama kita ada Kakak Luna Maya. Tiga lagu sudah siap diputarkan dalam topi asli.
4: Bila aku harus pergi, sanggup

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, mohon maafkan diriku. Karena sejauh ini kita sudah melewatkan beberapa lagu yang seharusnya mungkin menjadi pilihan Anda. Tapi karena ada sesuatu hal yang tentunya kita lewati ya, jadi saya tidak membuka line telepon, tapi masih ada 20 menit lagi ya. Untuk Anda yang mau bergabung bersama Mbak Ida, silakan. Lagunya yang masih tersisa itu lagunya Diana Nasution dengan Hapuslah Sudah Ada Dik dari Wali Band, Ku Salah Menilaimu dari Mayang Sari, kemudian Ade Putra dengan Si Jantung Hati, Perasaan Dian Piscesa, Indah Dewi Pertiwi dengan Dulu, Tito Sumarsono dengan Kamu, dan Bahagia Tanpaku dari Kesia. Lumayan. Lagu-lagunya bagus ya, silakan Anda bisa pilih di ujung telepon di 536-386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Topi Baida. Asli, selamat siang. Aduh Kak Ivan, jadi malu aku, dirimu selalu setia, iya. Saya yang meninggalkan pendengar kita.
1: Iya.
0: Tadi ada ini sih, ada konferensi, bukan meja bundar sih. Ada beberapa teman yang membicarakan sesuatu, jadi mau tidak mau saya harus mendengarkan,
1: iya.
0: Gitu.
1: Ya, kalau gitu saya ingin request lagu dari Kesia Rockren, Kak.
0: Oh iya, Bahagia Tanpaku.
1: Iya, yuk, informasi
0: bisa
1: saja.
0: Bisa, Kak, Bahagia Tanpaku, Kak.
1: Iya, dibisa-bisain saja, Mbak.
0: Dibisa-bisain.
1: Oh iya.
0: Informasinya yang kenapa?
1: Yang Bang ini bilang itu tadi mendung, ini sekarang sudah hujan di area Sentani.
0: Oh, tapi berarti tadi Kak Afi
1: bilang,
0: mendung?
1: Iya, iya, sekarang sudah hujan.
0: Di sini cerah banget loh Kak Ivan.
1: Oh, cerah. Ini saya saja di Pasar Baru di Sentani. Hujan.
0: Memang situasi kita nggak bisa diprediksi ya.
1: Iya, itu lagi.
0: Memang
1: apalagi yang di dekat-dekat kaki Gunung Siklop itu ya. Tadi panas, tapi ini sekarang hujan tiba-tiba.
0: Dia punya apa? Kelembapan udara masih banyak dari siklop, sehingga kalau mau hujan hujan saja gitu.
1: Itu lagi.
0: Oke.
1: Oke, Mbak Ida.
0: Selamat menikmati hujan.
1: Iya. Kasih Mbak Ida, selamat ya.
0: Siang juga. Kakak Ivan, terima kasih sudah memberikan informasi bahwa Kabupaten Jayapura saat ini dilanda hujan. Ya, selamat menikmati hujan saja. Jangan mengeluh, jangan dijadikan beban, tetapi dijadikan rasa syukur aja karena masih diberikan hujan ya, daripada tidak sama sekali. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang adikku yang ada di Tasangka.
0: Selamat siang juga kakakku yang ada di Pasifik Indah.
2: Aturan bermain.
0: Aturan bermain lagunya sudah disiapkan kakak, tinggal okay, Diana Nasution, Wali Band.
2: Diana sudah,
0: tak usah
2: jauh-jauh sudah.
0: Hapuslah sudah, sip.
2: Terima kasih adikku.
0: Sama-sama kakakku, sudah bergabung di 536386, dua penelpon lagi karena waktunya masih ada sekitar 17 menit. Jadi coba saya terima untuk dua penelpon lagi. Halo, selamat siang menjelang sore.
3: Batuk dulu untuk
0: orang. Halo.
3: Perasaan.
0: Perasaan. Boleh. Iya. Sip, nanti diputarkan. Terima kasih. Yo, sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Kakak Yus ya. Saya terima di 536386. Yang mau gabung lagi sebelum kita tutup ya kebersamaan kita di Topi Asli. Halo, selamat siang menjelang sore.
4: Selamat siang, menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa nih?
4: Dawen Kerong.
0: Kakak Dawen di Kerong, Kakak Dawen lagunya apa yang sudah disiapkan?
4: Lagunya dari Wali Band.
0: Wali Band, sip, diputarkan ya. Terima kasih. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan demikian 4 lagu akan menutup kebersamaan kita di Topi Asli. Saya pamit undur diri. Dan jangan lupa, Warta Berita Lintas Tanah Papua sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda. Bisa Anda dengarkan dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

0: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi Rabu 29 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya tokoh Papua kecam pembunuhan 3 warga sipil dan desak penegakan hukum di Yahukimo. DJP Papua perkuat kepatuhan wajib pajak dan perluas basis pajak dan untuk mendukung pembangunan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilowati. Saudara, sejumlah tokoh Papua mengecam aksi pembunuhan terhadap 3 warga sipil di Yahukimo. Tidak hanya itu, seruan perlindungan terhadap warga sipil dan dukung penegakan hukum terus digencarkan agar aksi serupa tidak terjadi di kemudian hari. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Sejumlah tokoh masyarakat mengecam keras aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 12 Yahukimo. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta mendesak adanya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat sipil. Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua, Ali Kabiai, mengatakan peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena para korban merupakan warga sipil orang asli Papua yang tidak memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan. Menurutnya, tindakan kekerasan yang menyasar kepada masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dari kelompok tersebut. Ia juga menyoroti penyebaran rekaman video pembunuhan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
2: Hati kami sangat miris dengan melihat aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo yang dengan sadis membunuh dan membantai 3 orang warga sipil. Kita tahu bahwa ketiga orang warga sipil tersebut bukan merupakan mata-mata TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Mereka murni adalah masyarakat sipil. Masyarakat yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua. Untuk semua generasi muda yang sudah menonton video tersebut, pembantaian tersebut yang sengaja disebarkan oleh kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka ini adalah bertujuan untuk menakuti masyarakat. Kami berharap semua masyarakat yang ada di Yahukimo atau di seluruh tanah Papua jangan pernah takut terhadap kelompok tersebut. Karena Polri menjamin setiap keamanan daripada masyarakat tersebut. Masyarakat berhak hidup aman dan damai di atas tanahnya sendiri tanpa gangguan dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan.
1: Ali Kabiai mengajak seluruh masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, untuk bersatu menolak segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil, serta tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang disebar oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, pihaknya mendukung langkah-langkah tegas dari aparat keamanan termasuk dari Satgas Operasi Damai Kartens dalam mengusut tuntas kasus tersebut dan menjaga stabilitas keamanan di Papua.
2: Apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka di Yahukimo adalah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sehingga kami berharap masyarakat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan untuk menindak kelompok-kelompok ini. Sehingga mereka tidak lagi membunuh warga sipil. Kami secara organisasi keluarga dan keluarga besar juga masyarakat di tanah Papua, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Kami dengan ini mendoakan semoga Satgas Damai Kartens dapat menyelesaikan semua kejadian-kejadian daripada kelompok yang telah membunuh orang asli Papua. Jika wilayah di Yahukimo aman, maka ekonomi, investasi, daya beli, pendidikan, budaya, adat istiadat akan bertumbuh dengan sendirinya.
1: Senada dengan itu, Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Panius Kogoya, juga menyampaikan kecaman atas pembunuhan 3 warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Ia menyebut tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan. Panius juga mengaku sangat terpukul karena salah satu korban masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dan peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta harapan dari masyarakat Papua untuk hidup dalam suasana yang damai.
2: Saya selaku Ketua BNP sangat kecewa atas penembakan warga sipil yang tidak punya dosa. Saya mengimbau seluruh warga Papua, manusia perlu hidup hak yang sama. Tapi ya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas, saya sebagai Ketua BNP, saya minta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan tugas keamanan TNI Polri sangat mendukung untuk pengejaran mereka.
1: Panius Kogoya juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah mengevakuasi jenazah para korban sehingga keluarga dapat memperoleh kepastian mengenai anggota keluarganya. Ia juga berharap agar kehadiran aparat keamanan di daerah rawan dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait menegaskan, penanganan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Christian, persoalan anak terutama di bidang pendidikan memiliki tantangan yang kompleks. Karena itu pemerintah Provinsi Papua menggandeng berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga mitra pembangunan dalam penyusunan dan menjalankan program pendidikan. Saat ini, sekitar 18 lembaga termasuk UNICEF, World Vision, Bank Dunia, dan Surya Institute terlibat mendukung peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan bidang masing-masing. Christian berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat pemenuhan hak anak dan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Saudara Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerima negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerima negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi, dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Sekti mengatakan penerima negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4: Nah, oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP, kata dia, akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menyatakan dukungan penuh terhadap aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN yang diluncurkan Kementerian Agama sebagai sarana pelaporan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan. Kepala Kanwil Kementerian Agama Clemens Taran mengatakan aplikasi berbasis web tersebut diharapkan memudahkan siswa, guru, orang tua maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Menurut Clement, selama ini masih dimungkinkan terjadi kasus kekerasan yang tidak terungkap karena tidak adanya laporan. Melalui aplikasi AMAN, setiap aduan diharapkan dapat terkelola dengan baik sehingga solusi dapat segera diberikan. Kanwil Kementerian Agama Papua berkomitmen mendukung penuh implementasi aplikasi AMAN bersama seluruh jajaran Kementerian Agama di kabupaten dan kota guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Saudara, personel Polres Sarmi berhasil mengamankan mortir aktif peninggalan Perang Dunia Kedua yang ditemukan di kawasan Pantai Kelapa 1, Kampung Lembah Neidam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi. Mortir tersebut dievakuasi untuk mencegah potensi bahaya bagi masyarakat. Kapolsek Sarmi Kota AKP Indra Franata Sianipar mengatakan penemuan mortir bermula sekitar pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur saat saksi atas nama Roni Seva, 37 tahun, melakukan pemantauan pembersihan lahan menggunakan alat berat di kawasan Pantai Kelapa 1. Saat pekerjaan berlangsung, ia melihat benda mencurigakan yang diduga merupakan amunisi peninggalan perang dan segera melaporkannya kepada Polsek Sarmi Kota. Kemudian, petugas mendatangi lokasi, mengamankan areal, dan melakukan pemeriksaan awal. Hasil identifikasi menunjukkan benda tersebut merupakan satu butir mortir yang masih aktif. Mortir selanjutnya dievakuasi ke Markas Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpol Airut Polres Sarmi untuk diamankan sambil menunggu proses disposal oleh personil yang berwenang. Menurut Kapolsek, penemuan amunisi peninggalan Perang Dunia Kedua masih kerap terjadi di wilayah Kabupaten Sarmi karena daerah tersebut merupakan salah satu lokasi yang memiliki jejak sejarah perang. Ia menegaskan polisi akan terus meningkatkan langkah-langkah preventif melalui penyelidikan, pemetaan lokasi, dan yang berpotensi masih terdapat sisa amunisi perang, serta mengawasi terhadap aktivitas pengepul besi tua untuk mencegah penyalahgunaan maupun peredaran amunisi peninggalan perang. Kapolsek AKP Indra Franta Sianipar juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka, memindahkan, ataupun menyimpan benda mencurigakan yang diduga sebagai bahan peledak, melainkan segera melaporkannya kepada kepolisian terdekat agar dapat ditangani secara aman, profesional, dan sesuai dengan prosedur. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Tokoh pemuda adat Tabi, Paulinus Otniel Ahaohe, mengajak masyarakat Papua, khususnya di Kota Jayapura, untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurut Paulinus, masyarakat perlu bijak menyaring setiap informasi yang beredar agar tidak mudah percaya pada isu yang belum jelas kebenarannya dan dapat memicu perpecahan. Ia menegaskan bahwa menjaga kedamaian merupakan tanggung jawab bersama, karena itu seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengedepankan dialog, menghormati perbedaan, serta memperkuat semangat persaudaraan. Paulinus juga mengajak masyarakat bersinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Saudara dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Finansial klub menjadi alasan Persipura Jayapura memilih Musafir di musim depan ketimbang main tanpa penonton. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Persipura Jayapura memilih untuk menjadi tim musafir di Pulau Jawa pada kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Keputusan itu diambil mempertimbangkan pembiayaan klub pasca dihukum sanksi putaran pertama tanpa penonton akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB. Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian di Jayapura sore kemarin. Dikatakan meski bermain di luar Papua, Owen masih tetap berkomitmen pada tujuan awal untuk berupaya membawa kembali Persipura Jayapura ke Liga 1 musim depan.
6: Malam ini kita akan bicara sama pemain. Saya di sini lanjut ke temu pemain. Kita akan meetingkan. Untuk lokasi sudah ada di Jawa tentunya ya. Saya sudah melakukan survei juga di stadion itu juga. Namun keputusan ini akan kita mengambil keputusan bersama karena dari pemain juga. Karena dampak pemain di Jawa ini ada pengurangan 1 poin. Dan ini 1 poin satu musim ya, bukan 1 poin per game. Ya, soalnya saya lihat banyak orang tanya, ah ini mah 1 poin per game, bukan. Satu, ya, dan saya rasa tentu setiap poin ini tentu ada sangat berarti untuk Persipura, apalagi dengan target yang selalu kita cintai semua ya. Namun saya tekankan ke pemain dengan niat dan satu hati, satu tujuan kita, 1 poin ini apakah menjadi satu deal breaker ya. Dan saya rasa bukan masalah biaya ya. Biaya tentunya bukan menjadi masalah. Tapi biaya ini lebih baik saya tuangkan spend ke pemain dan development daripada saya pakai uang ini ke maskapai, ke hotel yang tidak begitu manfaat.
5: Selain itu,

Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Terima kasih atas perhatian Anda, dan Anda juga bisa membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Waktu sudah menunjukkan pukul 15:35 dan berangsur-angsur sang mentari siang saat ini sudah mulai tidak tampak ya di langit kota Jayapura, bahkan juga di manapun Anda berada saat ini. Dan saudara pendengar, dengan cuaca yang sedikit redup ya menjelang sore, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:36, kita akan menuju ke petang hari. Dan Anda yang sedang bekerja, menyelesaikan setiap aktivitas Anda, tentunya pasti akan sedikit terburu-buru mengingat waktu kepulangan Anda sedikit lagi akan Anda lewati. Jam 15:36, kalaupun Anda sudah absensi dari pukul 8 pagi tadi, otomatis jam 16 Anda sudah mulai bersiap-siap akan berkemas-kemas menuju ke rumah masing-masing. Paling maksimal biasanya dari jam 16 dilewati menuju ke pukul 17. Tetapi kalau memang masih ada pekerjaan yang masih menumpuk, biasanya paling lambat pukul 18. Dan mudah-mudahan saja semakin sore kantor Anda pun masih tetap ramai-ramai saja. Kalau Anda bekerja seorang diri dan yang lainnya sudah pulang, pasti juga Anda gelisah ya, sudah harus pulang. Sehingga mau tidak mau Anda kembali memending ya. Pekerjaan yang harus ini bisa diselesaikan dan besok pagi Anda akan lanjutkan kembali. Selamat sore buat yang lagi berkendara, semoga aman lancar jaya di jalanan. Tetap utamakan keselamatan, walaupun terburu-buru karena rindu mau ketemu orang di rumah. Kalau memang rindu, teleponlah ya. Telepon tanya, papa lagi di jalan, mau titip apa, mau makan apa gitu ya. Sehingga ketika ada sesuatu yang Anda lihat di pinggir jalan, apakah mungkin makanan favorit keluarga, bisa singgah beli ya. Dan bawa pulang nanti makan di teras rumah sama-sama. Menikmati

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Apa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

Saudara pendengar, sudah pukul 15:57 menit. Kangen Band dengan Kembali Pulang. Saya garis bawahi judul lagunya Kembali Pulang, dan saat ini Anda sedang menikmati perjalanan untuk kembali pulang bertemu dengan keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Persembahan dari Oyaba dengan Paradise ya, temani Anda pendengar. Menikmati aktivitas sore, menikmati cuaca sedikit mendung, tapi kita berharap semoga tidak hujan ya, karena semuanya pasti mengharapkan semua aktivitas kita bisa berjalan dan itu juga ditopang oleh cuaca yang bagus.

persembahan dari Mr. Big dengan With World, ya. Dan saudara, satu informasi kami lansir dari rri.co.id Jakarta. Jerman secara resmi menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038. Ambisi Jerman tersebut muncul di tengah menguatnya wacana pengajuan pencalonan bersama Prancis apabila FIFA membuka peluang bagi negara-negara Eropa. Tidak hanya itu saja, saudara, Federasi Sepak Bola Jerman DFB bahkan telah menyiapkan rencana untuk mengajukan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia 2042. Namun mereka juga siap maju lebih cepat di tahun 2038 apabila regulasi FIFA memungkinkan perubahan terhadap sistem rotasi antar benua. Ku ingat selalu cara tawamu kau buatku bahagia. Meski begitu, saudara pendengar, jalan Jerman untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038 tidak akan mudah. Regulasi FIFA mengenai rotasi penyelenggaraan antar benua masih menjadi sahabat utama bagi negara-negara Eropa.

Jika perubahan regulasi benar-benar dilakukan, persaingan memperebutkan status tuan rumah Piala Dunia 38 diperkirakan akan semakin ketat. Jerman pun akan berpeluang kembali menjadi panggung ajang sepak bola terbesar di dunia setelah terakhir kali menjadi tuan rumah di tahun 2006.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang terlalu.

0: sudah mendengar perjalanan Anda jadi lebih semangat ya.
1: Janjian.
0: Ditemani oleh lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, walaupun ada kolaborasi antara lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara. Memulai kembali dari Monita Tahalea, kemudian juga ada Taylor Swift dengan Opal Light, kemudian ada juga tadi Tragedi Buah Apel dari Anita Sarawak. Kemudian juga ada Lucky Duck dengan Prisoner. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:57 waktu Indonesia Timur. Penyiar Anda, saya Mbak Ida, masih tetap setia menemani Anda, menemani kebersamaan kita sampai pukul 6 sore.

0: Saudara mendengar, protein menjadi salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, terutama bagi mereka yang sedang menjalani program bulking. Membantu meningkatkan massa otot, asupan protein juga berperan untuk memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga kesehatan secara menyeluruh.
1: Perlahan-lahan menghilang dan kabut senyum pun berganti menjadi.
0: Berbagai protein mudah ditemukan di pasar, di supermarket, bahkan juga di dapur rumah kita. Namun saudara pendengar, boleh dicatat ya, untuk Anda yang sedang menjalani program diet bulking, itu untuk apa membentuk massa otot ya. Anda bisa dapatkan dari telur. Telur dikenal sebagai sumber protein dengan kadar 6-7 gram per 1 butir telur dan kandungan asam amino esensial. Kandungan tersebut membantu membentuk otot sekaligus mendukung proses pemulihan setelah olahraga. Dada ayam, saudara pendengar, menjadi favorit banyak orang karena mengandung protein tinggi, 31 gram per 100 gram penyajian. Makanan ini sangat cocok dikonsumsi setelah latihan untuk membantu mempercepat pemulihan otot kita. Kemudian yang ketiga adalah ikan. Ikan tuna, salmon, dan tongkol kaya akan protein yang berkualitas bagi tubuh kita. Mengandung asam lemak omega 3 yang baik bagi kesehatan jantung. Setelah ikan, daging sapi tanpa lemak. Daging sapi tanpa lemak mengandung protein tinggi yang mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan massa otot. Ada pula tempe, saudara. Tempe juga sangat bermanfaat. Dan ada tahu. Kemudian berbagai protein yang mengandung kalsium menjaga berbagai kesehatan tulang dan gigi kita. Nah, konsumsi tahu bersama makanan bergizi lain membantu menciptakan pola makan yang lebih

0: Saudara pendengar, sudah pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama sebuah feature yang akan mengetengahkan terkait dengan 58 tahun BPJS Kesehatan perkuat komitmen hadirkan layanan terbaik bagi masyarakat di Papua. Dan feature tersebut disampaikan oleh rekan saya Arul Firmansyah.
1: ...58 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak 15 Juli 1968, lembaga penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia terus bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan yang mengelola program jaminan kesehatan nasional bagi lebih dari 285 juta peserta di seluruh Indonesia. Di balik angka-angka itu tersimpan ribuan kisah tentang harapan, perjuangan, dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Salah satunya di RSUD Jayapura, salah satu rumah sakit rujukan utama di tanah Papua. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan BPJS Menyapa, sebuah agenda yang digelar pada 15 Juli 2026 yang lalu, yang bertepatan dengan hari jadi BPJS Kesehatan yang ke-58 tahun. BPJS Menyapa mempertemukan langsung BPJS Kesehatan dengan para pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit untuk mendengarkan pengalaman sekaligus masukan demi peningkatan kualitas pelayanan. Salah satu kisah datang dari Lisbeth Kapitarau, pendamping pasien rujukan asal Kabupaten Biak Numfor. Menurut Lisbeth, proses rujukan hingga pelayanan di rumah sakit berlangsung dengan baik dan sangat membantu keluarganya. Harapannya sederhana, agar BPJS Kesehatan terus meningkatkan mutu pelayanan hingga masyarakat bisa semakin mudah untuk memperoleh akses pengobatan.
2: Kartu BPJS sangat membantu untuk pengobatan ke luar. Kami pasien rujukan dari Biak. Iya.
3: Mama selama itu bagaimana? Apakah dipermudah atau seperti apa?
2: Dipermudah. Sudah dari tahun 2025 kemarin dari bulan November.
3: Oh, dari situ.
2: Sudah
3: rutin berobat ya?
2: Iya. Sekarang sementara mama mau radiasi. Jadi kalau obat-obatan, kalau di dalam rumah sakit tidak ada, kami beli keluar. Dari rumah sakit kasih resep, kami beri keluar. Harapan kami, semoga kedepannya pelayanannya semakin baik dan bisa membantu kami untuk lebih mudah untuk pengobatan.
1: Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Ani Rumbruren, pendamping pasien di Kota Jayapura. Baginya, pelayanan yang diberikan di rumah sakit melalui program Jaminan Kesehatan Nasional berlangsung dengan baik tanpa kendala berarti. Ani berharap BPJS Kesehatan bisa tetap hadir untuk masyarakat, karena keberadaan program ini dinilai sangat penting dalam membantu keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa rasa khawatir.
4: Pelayanan BPJS di rumah sakit seperti apa, Mama?
5: Baik, sangat baik dan sangat membantu kami.
4: Selama ini, Mama, ada kesulitan mungkin dalam proses pelayanannya di sini?
5: Semua dipermudah dengan baik. Ke depan, biar BPJS ada selalu untuk masyarakat. Itu lebih sangat penting. Itu.
1: Komitmen menghadirkan pelayanan terbaik itulah yang terus dijaga oleh BPJS Kesehatan di usianya yang ke-58 tahun. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud, menjelaskan, dari hasil kunjungannya ke sejumlah rumah sakit, mayoritas pasien menyampaikan kepuasan terhadap pelayanan yang mereka terima. Meski demikian, Benyamin menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak akan berhenti pada capaian tersebut.
6: Testimoni dari pasien-pasien, baik yang dirawat di kelas 2, di kelas 1, semua menyatakan puas dilayani di Rumah Sakit Jayapura 22. Sehingga dengan demikian, ya kita berharap ini terus ditingkatkan, ada tantangan tentunya untuk terus meningkatkan kepercayaan, akses, mutu layanan, dan kita harapkan tentunya terus ada kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
1: Komitmen yang sama juga datang dari pihak rumah sakit. Pelaksana tugas Wakil Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian pada RSUD Jayapura, Dr. Syorsianes Rumborias, menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPJS Kesehatan yang dikemas dalam program BPJS Menyapa. Seluruh masukan dari pasien akan menjadi bahan evaluasi manajemen rumah sakit untuk terus memperbaiki pelayanan, sehingga peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh akses layanan yang lebih mudah, aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan.
7: Ya, apa yang didapatkan pada saat kunjungan ini bisa menjadi input yang baik juga. Kami pun akan semakin memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang memang harus menjadi bagian dan ranah kami dari rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang baik pada setiap peserta BPJS, sehingga bisa mendapatkan akses yang mudah, kemudian aman, nyaman.
1: Di usia yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan tidak hanya merayakan perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Melalui kolaborasi yang semakin kuat dengan rumah sakit, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar setiap warga negara Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik di hari ini maupun di masa yang akan datang.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

dengan judul Entah Apanya, dan sudah mengantarkan kita melewati waktu pukul 17.21 waktu Indonesia Timur. Masih di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan kita akan jelang kumandang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 17.47. Namun sebelumnya pasti akan kami lengkapi dengan senandung lagu-lagu Islam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat menunaikan ibadah salat maghrib dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya pada pukul 17:47 waktu Indonesia Timur. Semoga segala kebaikan, semoga segala amalan, dan semoga umur panjang, sehat walafiat senantiasa menjadi bagian dari kehidupan Anda yang insya Allah diberikan Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Anda bisa menikmati anugerah

Saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini Senandung Religi Islami dan lagu-lagu Indonesia bahkan mancanegara sudah kami siapkan untuk kebersamaan kita di saat ini pukul 18 sampai nanti jauh malam nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Siti Rahman.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dan terus melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda. Selepas Mbak Ida Susilowati yang temani Anda, biasanya rekan Welly, tapi lagi berganti tugas ya. Jadi Mbak Rahma ketemu Mbak Ida hari ini, dan siap kembali melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda di suasana malam hari ini untuk edisi penyiaran hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan selanjutnya kita akan nantikan bersama dihadirkannya Warta Berita Berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua yang nanti kami relay dari RRI Bovendigul, dihadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua di relay dari RRI Biak.
1: Yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga.
2: Jujur, kami petugas untuk 3 sampai 4 hari ini kami sudah sangat kewalahan. Karena dalam sehari kami bisa menghadapi 4 sampai 5 kebakaran hutan.
1: Dengan situasi kebakaran yang terjadi ini, pihak Damkar Bovendigul minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Bahkan saat ini untuk APD saja mereka sangat kurang, sehingga petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekda Biak Numfor meninjau jembatan kuning Wandos di perbatasan Biak Numfor dan Supiori yang rusak dan melarang kendaraan roda 4 melintasi jembatan tersebut demi keselamatan bersama. Berikut laporan reporter RRI Roni Lololuan dari Biak.
4: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa meninjau langsung jembatan kuning Wandos di ruas jalan provinsi perbatasan Biak Numfor dan Supiori pada Selasa 28 Juli 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Sakarias Elmailoa, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf Kepala Distrik Bondifuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah menghimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Supiori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu perbaikan.
5: Kalau dilihat dari kondisi konstruksi sekarang, ini sudah tidak memungkinkan. Kita segera koordinasi dengan gubernur melalui Dinas PUPR untuk segera datang dan untuk melihat langsung, karena kita butuh secepatnya. Sehingga ya, atas perintah Bapak Bupati, hari ini juga kami sudah tiba dan kami sudah koordinasi. Selesai pertemuan ini, kami besok akan rapat bersama koordinasi di kantor Bupati dan segera kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur melalui Pak Kepala Dinas PUPR.
4: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biak Numfor, Dharma Setiawan mengatakan berdasarkan hasil peninjauan, kondisi jembatan saat ini dinyatakan tidak layak untuk dilalui. Menurutnya, akses hanya memungkinkan bagi kendaraan roda 2 dan itu pun terbatas pada satu sisi, sementara kendaraan roda 4 tidak direkomendasikan, karena itu diperlukan penanganan tuntas berupa pembongkaran dan pembangunan jembatan baru. Untuk mengantisipasi kelumpuhan akses, Dharma Setiawan menyarankan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan baru dari pemerintah Provinsi Papua.
6: Kalau kami dari Dinas PU, setelah tadi saya melihat bahwa memang kondisi jembatan ini sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan. Kalau kendaraan ringan seperti roda 2 masih bisa, tapi mulai satu sisi. Tapi untuk kendaraan roda 4 memang kami sudah tidak bisa merekomendasikan untuk dilalui, sehingga memang penanganannya harus total, harus dibongkar dan dibangun baru lagi. Kalau belum baru kan sudah ada jembatan darurat yang akan dibangun.
4: Sebagai ruas jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi dengan Pemkab Supiori untuk penanganan jembatan kuning Wandos lebih lanjut, termasuk pengusulan ke pemerintah Provinsi Papua.
3: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Berikut laporan reporter Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat dan Maluku. Sekti mengatakan penerimaan negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
7: ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP kata dia akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di distrik Anotore, Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikut laporan reporter Agus Tanawani dari RRI Serui.
9: Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di Distrik Anotre, Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Kepala Sekolah SMTK Negeri Kepulauan Yapen, Betri Sumele, Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
10: Awal kami menerima program MBG itu di bulan Agustus tahun yang lalu. Dan menurut kami di sekolah, karena kebanyakan dari kampung, ada yang dari Ambaidiru, Mionsnom, Yairu, pokoknya banyak dari kampung yang sebagian besar menumpang di keluarga dan bahkan banyak yang berkumpul-berkumpul untuk menyewa satu tempat. Dan saya pikir program ini tepat sasaran sekali di sekolah kami. Kenapa saya katakan tepat sasaran sekali? Karena anak-anak yang dari pagi bangun kebanyakan dari mereka itu belum sarapan, jadi tiba di sini dan otomatis dengan adanya MBG ini mereka bisa menikmati makanan yang bergizi dan yang paling membahagiakan lagi bahwa mereka menikmati itu dengan gratis. Menurut kami sih karena ini sudah tingkat SMA, kemungkinan besar kalau nasinya porsinya enggak ditambah sedikit, ditingkatkan dengan di porsinya dinaikin daripada SD dan SMP begitu. Karena kita SMA dan khusus kami di sini itu sekolah 5 hari. Jadi kita pulang itu sampai jam 3 lewat.
9: Hal senada disampaikan Harpenas Yantori, siswa kelas 11 asal Waindu, Distrik Rimbawi. Ia mengakui program MBG membantu dirinya bersama teman-teman agar tidak merasa lapar saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Meski demikian, ia berharap penyedia makanan dapat memperhatikan porsi nasi agar dapat ditambah serta penyediaan lauk yang lebih bervariasi, mengingat kebutuhan gizi siswa SMA berbeda dengan anak usia SD maupun PAUD.
11: Selain nasi mungkin bisa ditambah, karena mungkin kita belajar ini agak lama, jadi mungkin bisa ditambah nasi, terus dagingnya juga kita makan-makan ayam terus, jadi mungkin bisa diganti macam daging-daging yang lain, ikan, begitu.
9: SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah yang menampung pelajar asli Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena belum memiliki asrama, pihak sekolah menyediakan rumah untuk menampung sebagian siswa. Salah seorang guru, Sufanti Bonai, mengapresiasi pelaksanaan program MBG yang dinilai sangat membantu para siswa, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
12: Siswa dari yang bersekolah di SMTK ini mayoritas semua orang Papua. Ada yang pernakan tapi lebih banyak orang Papua, asli Papua dan asli Kepulauan Yapen. Dan mereka rata-rata berasal dari kampung-kampung yang jauh, seperti Ambaidiru, Yerui, dari Myongsnum juga ada, dari Dawai, Yapen Timur, itu semua ada di sekolah ini. Kenapa mereka memilih sekolah ini? Karena pertama, SMTK ini juga menerima atau menyediakan fasilitas yang mungkin mereka butuhkan. Dan kami juga mengutamakan anak-anak sekolah dari kampung, karena di sini juga kami memberikan solusi, yaitu mereka yang datang dari kampung itu tidak punya tempat tinggal. Akhirnya kami menyediakan, dari pihak sekolah menyediakan rumah nginap bagi peserta didik yang harus datang dari tempat yang jauh dan tidak punya tempat tinggal.
9: Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi siswa dalam mendukung proses belajar dan menjaga kebutuhan gizi mereka. Sufanti Bonai menambahkan, SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terus berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung. Namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibangun dan dibenahi guna menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kepulauan Yapen yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan. Agus Tanawani melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Nabire mengajak masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan hukum gratis dan bersinergi menjaga aset serta hak keperdataan negara. Melalui transformasi kejaksaan sebagai advokat general, institusi ini ingin hadir lebih inklusif dan responsif terhadap persoalan hukum publik. Berikut laporan reporter Robi Vanindi dari RRI Nabire.
13: Kejaksaan Negeri Nabire berharap masyarakat tidak lagi melihat jaksa hanya sebagai aparat penegak hukum pidana yang menakutkan atau menuntut orang, melainkan juga sebagai mitra yang siap melindungi hak-hak perdata masyarakat. Harapan itu disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nabire, Ramli Amana SH/MH, dalam acara dialog interaktif Jaksa Menyapa bertempat di Ruang Pro 1 RRI Nabire dengan topik pembahasan peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire Selasa 28 Juli 2026. Dijelaskan Jaksa Pengacara Negara JPN pada Kejaksaan Negeri bertugas dan berfungsi mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara melalui kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan penegakan hukum. Untuk itu, Ramli Amanah berharap masyarakat tidak ragu untuk datang ke pos pelayanan hukum, poskum, di Kejaksaan Negeri Nabire untuk berkonsultasi mengenai masalah perdata seperti sengketa tanah atau waris secara gratis.
14: Masyarakat untuk mendapatkan keadilan, hak masyarakat untuk mengakses informasi keadilan, itu harus kita lindungi dan harus kita layani dengan baik. Untuk kemudian bahwa kami kejaksaan ini tidak berjalan sendiri, kemudian tidak melaksanakan kewenangan secara sewenang-wenang, tidak. Tapi kemudian ada hak-hak yang mesti kita seimbangkan, baik itu antara hak pemerintah maupun hak masyarakat sendiri. Artinya ada keseimbangan, tidak ada kita berat sebelah. Memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan sendiri untuk kemudian perkenalkan hukum kepada masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan kampus maupun lingkungan lainnya. Memang ada beberapa yang sudah kami lakukan melalui bidang intelijen untuk kemudian melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah, dan salah satunya ya ada pada saat ini yaitu jaksa menyapa untuk kemudian memperkenalkan hukum itu kepada masyarakat secara luas. Kalau kami ada istilah kenali hukum, jauhi hukuman. Artinya itu satu slogan yang mesti kita sebarkan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana kita sama-sama mengenal hukum. Bukan kami saja kejaksaan yang kemudian mengenal hukum, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk masyarakat mengenal hukum. Sehingga dengan adanya pengetahuan hukum oleh masyarakat tersebut, yakin dan percaya bahwa kemudian akan tercipta yang namanya kepastian hukum, yang namanya keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.
13: Ia pun berharap masyarakat dapat melapor jika ada kasus pelantaran anak, agar JPN dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh oleh orang tua ke pengadilan demi masa depan anak. Pada kesempatan itu, Ramli Amanah juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada fasilitas umum atau aset milik pemerintah daerah yang dikuasai secara sepihak oleh oknum swasta, serta masyarakat dapat mendukung langkah JPN saat menggugat pihak-pihak yang merugikan negara agar kekayaan bisa dikembalikan untuk pembangunan. Robby Vanindi melaporkan.
3: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi pengingat penting bahwa kekuatan udara tidak hanya dibangun melalui kemampuan operasional, tetapi juga nilai pengabdian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
15: Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara M. Tony Harjono dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto. Ditegaskan bahwa tantangan pengabdian setiap generasi terus berkembang. Jika para pendahulu berjuang di tengah keterbatasan, generasi saat ini dihadapkan pada lingkungan strategis yang berubah cepat. Mulai dari perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, ancaman cyber,

0: operasional TNI Angkatan Udara kini tidak hanya ditentukan di udara, tetapi juga mencakup domain cyber, informasi, spektrum elektromagnetik, hingga antariksa. Transformasi menyeluruh ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, melaksanakan amanah negara secara profesional, dan memperkuat sistem pertahanan negara.
1: Terkait kegiatan upacara ini, sesuai dengan amanat yang saya bacakan, amanat dari Kepala Staf bahwa hari bakti ini kita mewarisi keberanian, pengorbanan dari pendahulu-pendahulu kami di TNI Angkatan Udara, dan jiwa tersebut merupakan jati diri dari prajurit TNI Angkatan Udara yang selalu berkorban, kemudian berani dan tulus ikhlas melaksanakan setiap amanah yang diberikan negara kepada TNI Angkatan Udara.
0: Ia mengajak seluruh prajurit dan aparatur sipil negara di lingkungan TNI Angkatan Udara untuk menjadikan setiap penugasan sebagai kehormatan, setiap perubahan sebagai dorongan belajar, dan setiap tantangan sebagai peluang meningkatkan integritas demi wujudkan bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia maju. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Tanamkan nilai positif, mahasiswa KKN kelompok 18 dari Universitas Cendrawasih gelar sosialisasi bahaya narkoba di SD Impres Barawai Cup. Berikut laporan reporter RRI Serui, Cindy Faidiban.
3: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih yang praktek di Kampung Barawai Cup, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa-siswi SD Impres Barawai Cup pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai positif sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi diikuti oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan penyampaian materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang usia. Salah satu pemateri, Jane Aprilia Romayomi dari Fakultas Farmasi Universitas Cendrawasih mengatakan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar siswa-siswi mengenal bahaya narkoba dan mampu menghindarinya.
4: Sosialisasi narkoba ini pertama itu diminta dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi narkoba, tujuannya supaya anak-anak bisa mengenali apa itu narkoba dari dini. Untuk ini narkoba, tapi kan narkoba itu dari tiga golongan, terus kita jelaskan dari golongan-golongannya, contoh umum saja yang mudah dipahami, terus dari dampaknya, kemudian hukum-hukumnya apa saja, sama pencegahannya.
3: Jane menjelaskan bahwa materi yang disampaikan tingkat pemahaman untuk siswa kelas 1 hingga 3, materi dikemas secara sederhana melalui penjelasan dan contoh-contoh yang mudah dipahami, sedangkan bagi siswa kelas 4 hingga 6, peserta diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai jenis-jenis narkoba dampaknya terhadap kesehatan.
4: Antusias dari adik-adik siswa-siswi semuanya, mereka sangat senang, apalagi tadi dari kelas 4 sampai kelas 6 itu semua cukup mendengarkan dengan baik. Mungkin kelas 1 sampai kelas 3 agak sedikit sulit karena itu juga menjadi tantangan buat kita, karena mungkin mereka belum bisa terlalu paham, tapi untuk menjelaskannya mereka sudah bisa mendengarkan dengan baik, memperhatikan. Tapi mungkin penyampaiannya kita harus lebih sederhana lagi bahasanya. Untuk pertanyaan sampai kelas 6, mereka lebih banyak bertanya tentang dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri.
3: Para siswa tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka aktif menjawab pertanyaan dan berinteraksi selama sosialisasi berlangsung. Meski demikian, tim KKN mengakui terdapat tantangan saat menyampaikan materi kepada siswa kelas 1 hingga 3 karena mereka masih membutuhkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih berharap dapat berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda yang sehat, berpengetahuan dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
5: Wah.

Anda ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah dihadirkan rangkuman berita Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Perjaringan Gema Papua yang kami relay untuk edisi malam hari ini, edisi siar hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 sebagai pelaksana dari RRI Biak. Nantikan kembali Warta Berita Perjaringan Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang disiarkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 19.34 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan kini mimbar agama Buddha, mengawalinya satu senandung religi Buddha. Kami hantarkan dulu ke ruang dengar Anda. Nanti untuk edisi hari ini, mimbar agama Buddha akan disampaikan bersama Victor dengan tema berlatih kesabaran. Kami hantarkan satu senandung religi Buddha sebelum nanti bisa Anda simak secara lengkap ya, mimbar agama Buddha untuk edisi malam hari ini. Dari studio kami yang bertugas, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Carolus Latuheru, mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan mimbar agama Buddha bagi seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara pendengar sedharma, selamat berjumpa kembali melalui mimbar agama Buddha. Teriring doa semoga sehat selalu, dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puja dan puji kehadapan Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, atas segala anugerah dan lindungannya kepada kita semua. Namo Buddhaya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada mimbar agama Buddha kali ini akan saya sampaikan tentang berlatih kesabaran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, apa yang dapat kita lakukan kala kita sedang marah? Oleh Sang Buddha digambarkan dengan beberapa teknik untuk menumbuhkan kesabaran pada setiap manusia. Ajaran-ajaran Sang Buddha yang menguraikan hal tentang melatih kesabaran sebagian besar dapat kita temukan dalam buku berjudul Jalan Hidup Bodhisatwa yang dikarang seorang dari India bernama Shanti Dewa. Dalam buku tersebut diuraikan secara jelas dan panjang, yaitu tentang bagaimana menghindari amarah dan menumbuhkan kesabaran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, kita akan membahas cara-cara melatih kesabaran seperti yang dimaksud tadi. Pertama, kita harus mempelajari terlebih dahulu teknik-teknik untuk berurusan dengan amarah. Lantas, barulah kita terapkan langkah-langkah tersebut dalam meditasi, yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan keyakinan kita dalam cara-cara baru untuk menyikapi berbagai hal dan melatih teknik-teknik dalam suatu lingkungan yang damai. Kita dapat dengan cara duduk meditasi, melatih diri, mengembangkan konsentrasi pikiran kita, sehingga kita dapat membuat sesuatu kumpulan alternatif dalam menyiasati setiap situasi yang biasanya membuat kita marah. Berlatih dalam teknik-teknik tadi, sebaiknya kita sedang dalam kondisi tidak marah adalah saat yang tepat sekali. Hal itu sama seperti belajar mengemudi mobil. Kita akan pergi ke jalan tol pada sesi pelajaran awal karena kita belum pernah terlatih, dan yang pasti adalah kita tidak siap. Sebaiknya kita akan berlatih di sekitar lapangan parkir untuk membiasakan diri dengan berseneling dan gasnya, remnya, serta setirnya. Dengan perjalanan awal di lingkungan yang aman, kita akan dapat mengendari mobil dalam situasi yang lebih sulit nantinya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, sama dengan hal tadi, kita berlatih kesabaran awal pada saat kita sedang dalam kondisi konflik. Kita melakukan hal ini dengan mengingat-ingat pengalaman masa yang telah berlalu, situasi-situasi yang telah kita lalui dengan amarah, bahkan juga kejadian yang kalau kita ingat sekarang masih membuat kita menjadi geram atau sakit hati. Kemudian kita menerapkan teknik-teknik tersebut pada hal itu. Batin kita seperti layaknya sedang memutar ulang video tentang suatu kejadian, namun berusaha meninjau kembali situasi-situasi tersebut dari sudut pandang yang lain, maka kita dapat pula memandang diri kita secara lain dalam menanggapi orang luar. Melakukan hal-hal demikian itu tidak hanya akan menolong kita untuk melupakan rasa sakit hati dan dendam pada masa yang lalu, tetapi juga dapat membiasakan diri kita terhadap teknik-teknik tersebut untuk diterapkan pada kejadian di masa yang akan datang. Jadi kapanpun kita mengalami suatu amarah pada situasi dalam hidup kita, kita dapat memilih tadi menerapkannya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, terkadang kita menjadi begitu sulit untuk mengatasi amarah, walaupun sedang berada dalam lingkungan yang damai, karena kita telah terjebak dalam emosi, masa lampau, dan kesalahan persepsi.
Tetapi kalau kita secara bertahap belajar untuk menjinakkan amarah itu, maka kalau suatu ketika kita di tempat kerja, sekolah, atau pertemuan keluarga, kita akan memiliki kesempatan berperang guna menaklukkan amarah kala itu ia muncul. Dengan latihan yang teratur, bahkan kita dapat berbuat yang lebih, yaitu sama sekali mencegah munculnya amarah. Menjinakkan amarah adalah suatu proses yang harus dilakukan secara teratur dan perlahan. Janganlah Anda pernah beranggapan bahwa kalau Anda mendengar satu dua hal pada malam hari ini, maka amarah Anda akan hilang selamanya keesokan hari. Beraksi dengan amarah merupakan suatu kebiasaan jelek yang sudah begitu mendarah daging, yang sama seperti kebiasaan jelek lainnya, memerlukan waktu untuk dapat dihilangkan dari diri kita. Kita harus senantiasa berusaha dan berlatih untuk menumbuhkan kesabaran. Selanjutnya, kita juga harus belajar bersabar atas diri kita sendiri. Terkadang kita mungkin saja marah terhadap diri sendiri karena kita sudah marah-marah kepada orang lain. Tidak jarang kita mengeluh dan marah. Biasanya kita melontarkan amarah itu, "Oh, betapa jahatnya saya. Bodohnya saya. Apanya sih yang salah dengan saya?" Padahal seperti ini sebenarnya hanya akan menambahkan permasalahan. Kita janganlah merasa bersalah, bodoh dan putus asa hanya karena kita marah. Kita hanya belum terbiasa dan berlatih dalam kesabaran. Sesungguhnya kesabaran adalah sesuatu sifat yang bisa tumbuh berkat latihan dan butuh waktu. Dalam rangka memicu peningkatan sifat sabar, toleransi dan bijaksana, kesemuanya adalah sifat yang membuat batin kita bersih, juga sangat perlu bagi kita belajar untuk berkomunikasi secara jelas dengan orang lain. Dewasa ini banyak universitas, bisnis, dan lembaga pendidikan informasi yang mengadakan kelas-kelas bertopik komunikasi, berpikir positif dalam memecahkan masalah. Meredakan amarah di dalam hati kita, teknik-teknik yang saya uraikan tadi ibarat kelas-kelas yang mengajarkan kita teknik-teknik secara menyimak dan berekspresi dengan baik. Kesabaran yang kita kenal dengan sebutan kanti telah banyak dicontohkan dalam kehidupan yang dialami oleh Sang Buddha. Ketika belum mencapai kebuddhaan dan telah mencapai kebuddhaan pada waktu Pangeran Siddhartha Gautama bertekad meninggalkan kehidupan duniawi, beliau bertekad hidup menjadi seorang pertapa. Mengembara tak kenal rasa putus asa, mencari obat dari penderitaan, yaitu obat yang dapat menghentikan penderitaan umat manusia. Dari satu guru ke guru lain, dari satu hutan ke hutan lain selama 6 tahun lamanya. Namun beliau tidak menemukan apa yang diinginkan. Bahkan ketika beliau berusaha menghindari dan memilih jalan yang tidak ekstrim, seperti yang telah dijalankan selama 6 tahun, teman-teman yang dahulu satu kelompok beliau menghina Pangeran Siddhartha dengan mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha sudah tidak lagi menjadi seorang pertapa karena telah memilih jalan tengah yang tidak ekstrim seperti mereka. Namun Pangeran tetaplah tegar dan sabar dengan berbagai hinaan dan cacian mereka, tetap teguh pada pendirian untuk memilih jalan tengah guna merealisasi kesempurnaan yang agung. Ternyata kesabaran Pangeran Siddhartha selama 6 tahun lebih lamanya dengan bermeditasi dan terus berlatih membuahkan hasil yang sungguh luar biasa, yaitu mencapai tingkat kebuddhaan. Bahkan teman-teman seperjuangannya menghina Sang Buddha tadi, mereka menjadi siswa-siswa Sang Buddha dan dibimbing oleh Sang Buddha hingga mencapai tingkat kesucian. Hal ini membuktikan bahwa melatih diri dengan meningkatkan kesabaran akan membawa manfaat yang lebih besar bagi diri kita dan orang lain, baik pada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Melatih kesabaran, kita sebagai umat Buddha dapat melatih dengan tiga macam cara, yaitu menjalankan sila, melakukan konsentrasi atau meditasi, dan melatih kebijaksanaan kita. Tiga ajaran pokok yang merupakan inti sari dari ajaran agama Buddha yaitu sila, samadhi, dan panya. Kesabaran yang dilatih dengan dasar moral atau sila yang dipraktekkan langsung, yaitu dengan tekad untuk tidak menyakiti
tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berasusila, dan tidak mabuk-mabukan, maka akan membawa manfaat yang besar bagi dirinya yang nantinya akan menopang pada latihan konsentrasi atau meditasi yang sempurna. Sehingga kebijaksanaannya pun dapat tumbuh dengan sempurna dalam diri setiap manusia. Ketiga latihan dasar ini harus dilaksanakan dengan tekad, semangat, dan kesabaran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, jadilah senantiasa jalankan sila, samadhi, dan panya dengan dilandasi oleh tekad, kesabaran, semangat, serta keyakinan kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, demikianlah mimbar Buddha kali ini. Semoga bermanfaat pada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Selamat malam semuanya. Terimalah salam dharma dari saya, Nomo Budaya. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Lentera Dunia. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dengan beberapa lagu-lagu hiburan pilihan sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Selepas bagi Anda seluruh umat Buddha, juga sudah kami hadirkan mimbar agama Buddha dan beberapa senandung religi Buddha juga sudah turut mewarnai kebersamaan kami dengan Anda pendengar di suasana malam hari ini. Untuk tugas kami mengawal Anda di day part yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam pendengar, sampai nanti tugas kami selesai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu, dengan semangat yang menggebu, apalagi Anda yang baru akan memulai segala aktivitas Anda di malam hari ini, ya karena memang lantaran tugas kerjanya harus masuk malam, Anda para aparat keamanan TNI Polri, para tenaga medis, para satpam security, ya, para wartawan, wartawati, angkasawan, angkasawati. Seperti halnya kami juga bertugas malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat memulai kembali segala aktivitas Anda, bahkan mungkin ya sampai esok pagi. Jadi tetap semangat saja untuk semuanya. Jangan lupa diawali dengan doa, biar sepanjang aktivitas kita juga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dari Yang Maha Kuasa. Dan setelah seharian ini disibukkan dengan berbagai rutinitas Anda masing-masing, ada yang sudah bekerja, ada yang seharian dari pagi sampai siang tadi sekolah, kuliah, ya, maupun berbagai aktivitas lainnya, malam hari ini sudah kembali pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga tercinta. Tentunya menjadi waktu yang sangat tepat juga ya untuk kembali berkumpul dengan orang-orang yang begitu Anda cintai tentunya. Dan di tengah rutinitas yang padat, rasa-rasanya Mbak Rahma katanya ya, kebersamaan kita di rumah walaupun begitu sederhana, ternyata bisa menjadi sumber kebahagiaan dan sumber semangat yang semoga saja bisa mengembalikan kembali energi Anda untuk nanti menyongsong hari esok dengan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Kami masih terus setia menemani Anda di suasana malam hari ini dan masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, baik itu dari Blantika Musik Indonesia maupun dari mancanegara, sampai kita jelang bersama nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nanti kami akan hadirkan beragam informasi dalam warta berita yang seperti biasanya kami relay dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kami juga ingatkan untuk malam hari ini nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam ini, seperti biasanya setiap hari Rabu malam akan kami relay ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang nanti disiarkan kami relay dari Pro1 RRI Jakarta sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jelang kami tutup siaran nanti. Tetap setia bersama kami di sini, rangkaian program-program siaran kami, lagu-lagu hiburan pilihan akan terus kami hadirkan. Semoga saja bisa menghangatkan suasana malam hari Anda.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda. Anda pun masih terus setia, ya, itu harapan kami, terus setia mendengarkan siaran kami melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Juga tentunya kami sapa Anda selamat malam untuk Anda yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang sudah Anda unduh melalui Play Store juga App Store. Jadi dimanapun Anda, kemanapun Anda pergi, ya, bisa terus mendengarkan siaran RRI Jayapura. Dan tentunya juga menyapa Anda yang lagi mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat Anda akses pula melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan kurang dengar Anda, sekaligus juga bisa menyemangati Anda yang lagi beraktivitas, yang masih berjaga, yang masih bertugas di pusat-pusat perbelanjaan, di toko-toko, di mall, di swalayan. Ya, selamat malam saja untuk semuanya, para karyawan-karyawatinya, sampai nanti pukul 21 mungkin, ya, swalayan, supermarket, toko ataupun mallnya tutup. Jadi tinggal beberapa menit atau beberapa waktu ke depan Anda sudah akan bersiap kembali pulang, ya, ke rumah masing-masing. Jadi di sisa waktu di penghujung aktivitas Anda hari ini, semoga tetap masih bersemangat, ya, diselesaikan segala tugas-tugasnya yang harus diselesaikan. Semoga walaupun lelah tetapi ada kepuasan batin tersendiri. Yang lagi menikmati hidangan santap malam bersama keluarga, masih adakah? Sudah pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Sepertinya semuanya sudah makan malam, ya, untuk hari ini. Jadi mungkin yang masih beraktivitas di dapur, tinggallah aktivitas membersihkan perabotan rumah, ya, perlengkapan makan yang tadi digunakan. Jadi mungkin sambil bekerja sama mungkin, ya, biar pekerjaan rumahnya cepat selesai dan Anda punya cukup waktu untuk menikmati suasana santai sebelum nanti beristirahat malam hari ini. Dan di sela-sela kebersamaan kami dengan Anda, kami juga nanti sisipkan dengan beberapa informasi-informasi untuk Anda yang nanti ragam informasinya kami hadirkan, kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id yang nanti coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasinya ini tentang Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara yang menginisiasi program aparatur sipil negara atau ASN ini dekat dengan keluarga. Informasi lengkapnya nanti akan dihadirkan, kami lansir dari laman rri.co.id, tetapi selepas beberapa persembahan lagu hiburan pilihan, kembali kami hadirkan kerangkeng Anda.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini sudah 40 menit kita tinggalkan dari pukul 20 malam. Dan selamat malam saja untuk Anda semuanya yang terus memantau siaran kami di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kerong dan sekitarnya, di Kota Ombak Sarmi, di Tapal Batas RIPNJ, semuanya ya. Dari ujung pukul ujung kah dong bilang begitu. Selamat malam saja untuk semuanya pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana malam yang begitu syahdu, yang begitu tenang tetapi penuh kehangatan karena dilewati bersama orang-orang yang begitu Anda cintai ya. Tengah menikmati suasana santai mungkin saat ini dan tengah menyisihkan waktu bersama keluarga, katanya Mbak Rahma tanpa gangguan gawai alias gadget. Saat ini kami lagi menikmati momen kebersamaan dengan keluarga. Tentu ini menjadi momen yang begitu berharga karena kehangatan Anda ketika berbincang langsung, ketika bercakap langsung dengan keluarga, ternyata ini mampu menciptakan kedekatan emosional yang kalau boleh kita bilang ini tidak dapat tergantikan walaupun oleh teknologi sekalipun ya. Jadi selamat menikmati momen-momen berharga dengan keluarga tercinta. Semoga saja aktivitas yang Anda lakukan malam hari ini bisa memperkuat ikatan keluarga Anda, bisa mengurangi kepenatan Anda karena seharian sudah beraktivitas. Dan yang terpenting juga, kalau sudah santai, semoga saja Anda bisa semakin siap ya menyambut aktivitas esok hari dengan semangat yang baru tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga, saudara pendengar, tahukah Anda ini ada satu informasi yang kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id, di mana Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara ini menginisiasi program ASN atau Aparatur Sipil Negara Dekat Dengan Keluarga. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda, saudara pendengar. Diinformasikan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Profesor Zudan ini menginisiasi program penempatan aparatur sipil negara atau ASN ini ditempatkan lebih dekat domisili serta keluarga masing-masing. Program tersebut ternyata ini menjadi terobosan manajemen aparatur sipil negara untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi produktivitas kerja pegawai setiap harinya. Diinformasikan saudara pendengar, program bertajuk mendekatkan pada domisili dan mendekatkan pada keluarga ini mulai diterapkan melalui tahap uji coba secara bertahap. Dan melansir bkn.go.id, pelaksanaan awalnya ini baru menyasar pegawai BKN saja. Menurut Profesor Zudan, keseimbangan kehidupan keluarga dan pekerjaan ini dinilai mampu meningkatkan semangat kerja serta kualitas pelayanan aparatur sipil negara kepada masyarakat. Nah, diharapkan ya melalui inisiasi ini pegawai yang bekerja nanti lebih dekat dengan keluarga, tentunya diharapkan memiliki kondisi psikologis lebih baik ya dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Dan melalui kebijakan tersebut, aparatur sipil negara diharapkan juga dapat mengurangi waktu perjalanan. Kalau demikian inisiasinya berarti secara tidak langsung dapat mengurangi waktu perjalanan ya kan, dari rumah menuju tempat kerja setiap hari secara signifikan. Dan ternyata juga nanti bisa mengurangi waktu perjalanan dan juga membantu menekan biaya transportasi, itu sudah pasti, sehingga pengeluaran pegawai juga menjadi lebih efisien dan terkendali setiap bulan. BKN menilai bahwa kenyamanan bekerja memiliki hubungan erat ya dengan produktivitas serta kualitas kinerja seorang aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat, dan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pegawai diharapkan nanti akan menghasilkan pula ya pelayanan publik yang lebih efektif, yang cepat dan juga profesional bagi masyarakat. Tetapi meski bekerja lebih dekat dengan domisili, ya tentu ya setiap pegawai juga tetap berkewajiban memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Kebijakan tersebut ya tidak mengurangi, sekali lagi, inisiasi ataupun kebijakan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab aparatur sipil negara dalam menjaga disiplin, harus semakin disiplin ya, semakin integritas serta profesionalisme selama mereka menjalankan tugas negara. Dan program ini masih berada pada tahap uji coba, sehingga pelaksanaannya ini, saudara pendengar, akan terus dievaluasi secara berkala. Dan baru saja ya nanti akan diuji coba pada BKN untuk sementara ya, masih uji coba. Itu dia informasinya yang sudah kami hadirkan, kami lansir tentu dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id. Dan untuk Anda yang lagi menikmati momen kebersamaan dengan keluarga, semoga bisa membawa ketenangan, bisa menambah kebahagiaan, dan yang terpenting juga semakin membuat kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, 13 menit lagi ke depan, masih terus kami mainkan lagu-lagu hiburan pilihan, baik itu dari Belantika Musik Indonesia maupun dari mancanegara. Terus kami persembahkan, menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda, yang ternyata ini kalau didengar dengan lebih jelas secara seksama, okay, betul ya, hujan sementara ini mengguyur kawasan Tasanggapura dan sekitarnya. Apakah sama dengan tempat Anda saat ini? Lumayan sih kedengaran dari suaranya ya. Jadi Anda yang akan melintasi kawasan Tasangka dan sekitarnya, tetap berhati-hati di jalan. Anda yang lagi dalam perjalanan, semoga semuanya diberikan kelancaran hingga tiba selamat sampai di tempat tujuan Anda.
1: Look at this face, I know the years are showing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, sementara kami cukupkan dulu persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Saat ini sudah pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
7: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
11: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
11: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
12: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
11: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
12: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
14: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
13: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
15: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
13: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
16: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.T. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
17: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih pink kayak gini ya.
16: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
18: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes
16: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi

0: membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
2: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
0: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
4: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
5: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
6: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
5: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
7: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
5: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin.

lain. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah dua kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur, dan terus menemani Anda sampai nanti selesai rangkaian tugas kami menemani Anda untuk edisi hari ini di day part yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan masih dengan tembang-tembang nostalgia dari mancanegara yang kami mainkan kurang dengar Anda sampai kita jelang bersama nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya setiap hari Rabu malam akan kami relay siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta sampai nanti waktunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasanya juga sebagai host ya dari Pro 1 RRI Jakarta ada Bung Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan untuk bintang tamunya malam hari ini dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu akan menghadirkan Chris Sinyal, yaitu seorang sutradara video klip legendaris. Nanti kita dengarkan bersama perbincangan menariknya dihadirkan dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang kami relay pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dimainkan kembali beberapa persembahan lagu-lagu nostalgia dari manca negara. Kita jelang 18 menit ke depan, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terus mengudara langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang mungkin baru saja bergabung, baru saja memonitor siaran kami. Anda yang mungkin juga sambil memantau, sambil juga berkendara malam hari ini, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Atau menyapa Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai sebelum mengakhiri hari ini, sebelum memejamkan mata, ya katanya Mbak Rahma lagi meluangkan waktu sejenak nih untuk menenangkan pikiran setelah menjalani berbagai aktivitas yang ya cukup padat lah ya sepanjang hari ini. Yang pastinya selamat malam saja untuk Anda semuanya. Semoga tubuh Anda sebelum nanti Anda benar-benar beristirahat sudah mendapatkan asupan air yang cukup ya. Ini penting karena nanti Anda tidur ya, takutnya nanti kebangun. Jadi pastikan asupan tubuhnya ini sudah tercukupi dengan air yang cukup, dengan makanan yang bergizi, dengan kondisi perut yang tidak lagi menahan lapar ya. Mudah-mudahan semua kondisinya tetap sehat sebelum nanti Anda beristirahat malam hari ini. Atau Anda mungkin yang lagi sembari mengatur jadwal kerja Anda esok hari, lagi menyiapkan berbagai perlengkapan kerja Anda untuk hari esok, ini juga sangat penting dilakukan sebisa mungkin dari malam seperti saat ini. Kalau Anda akan beraktivitas esok hari, ini sangat penting dilakukan karena bisa membantu mengurangi rasa terburu-buru ketika Anda bangun pagi esok hari. Dan sebaiknya juga kami ingatkan Anda untuk membatasi penggunaan gawai, gadget, apapun itu sebutannya ya. Ya, kalau para ahli merekomendasikan itu 30 menit hingga 60 menit ini sudah harus kita batasi penggunaannya sebelum kita tidur. Dan waktu tersebut bisa Anda manfaatkan ya saudara pendengar untuk ya sekedar berbincang bersama keluarga atau mungkin melakukan refleksi singkat ya maybe atas hal-hal baik yang telah terjadi sepanjang hari ini. Jangan lupa juga kami ingatkan jaga kebersihan diri. Apa itu Mbak Rahma? Ya cuci wajah, cuci muka, terus jangan lupa habis makan malam tuh gosok gigi ya. Pastikan kamar tidur Anda juga dalam keadaan yang nyaman, karena kalau kita kondisinya sudah bersih ya, kemudian kondisi kamar kita juga tenang, sejuk, ini pasti akan membantu tubuh kita juga lebih mudah beristirahat. Selamat malam saja untuk Anda semuanya ya, sambil terus menemani Anda dengan berbagai rutinitas Anda, termasuk Anda juga yang lagi piket malam, yang lagi jalani tugas malam, yang lagi jaga malam, yang lagi dinas malam ya. Selamat malam saja untuk semuanya. Semoga tetap semangat untuk menjalani aktivitas kerjanya bahkan hingga pergantian shift esok pagi hari nanti. Kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami informasikan kembali nanti akan kami relay siaran berjaringan nasional Ruang Rindu ya, seperti biasanya setiap hari Rabu malam akan kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Bersama presenter ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Bung Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamunya hari ini ada Chris Sinyal, yaitu seorang sutradara video klip legendaris. Kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang sudah kami janjikan, sudah kami informasikan sebelumnya ke ruang dengan Anda. Kini untuk edisi kebersamaan kita malam hari ini, seperti biasanya setiap hari Rabu malam rutin ya. Dan untuk edisi hari ini kembali kami hadirkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, yang seperti biasanya juga kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta mulai saat ini ya, hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai nanti siaran kami off ya. Dan untuk bintang tamunya malam hari ini yaitu ada Chris Sinyal, seorang sutradara video klip legendaris. Dan perbincangan menarik malam hari ini dalam gelaran program acara Ruang Rindu berjaringan nasional Pro 1 RRI Jakarta kami relay ya. Dan sebagai host ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, saudara pendengar, dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami hadirkan ya siarannya untuk Anda dan kita relay bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk edisi malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lalu. Amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya.
1: Ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih dia bilang. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi begitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Kurak-kurak musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita bernama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu? Karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti Agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana, cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Kan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
4: Iya. Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu cobain yang Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: sehat kita semua
4: selalu ya dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti.

0: apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
1: kalau bikin video gitu ya,
0: apalagi untuk yang kreatifnya
1: siap
0: apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Chris ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Dan, juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
1: Tadi. Siap.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
1: Siap.
0: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Yes. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
1: Iya.
3: Minum teh hangat cepetan dong.
1: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
3: Oke, okay. Kayaknya ini orang Manado ini, paham sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
1: Oke. Okay.
2: Cuma kita Manado Kart.
1: Manado Kart itu gimana maksudnya?
3: Manado, ya. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
3: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kalau Tondano?
3: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
3: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan, silakan.
2: Oh, boleh, siap, siap, Ben.
3: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
3: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Niki Ardila Telagu apa yang salah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
3: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
3: Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
3: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip. Gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa

0: mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
1: Okay.
0: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
0: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
1: saya
0: pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di Bilbo, ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu Pak itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu itu.
1: Oke.
0: Bang Jody.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Tadi ada
0: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
0: 35 40 tahun ya,
1: enggak tahu. Banyak banget pokoknya ya.
0: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
0: Sebenarnya si Chris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
1: Waktu itu iya.
0: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard dan tempat saya bekerja, jadi sering ada jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
0: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
0: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
0: Oh iya, tantangannya.
1: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
0: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
1: Seneng bengong ya.
0: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya, itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu sih.
1: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
0: Ya, ide kayak gitu sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
1: Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
0: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
0: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu. Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
1: Siap.
0: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
0: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video clip dan ada beberapa iklan, ya itu fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron, dan harus lebih fokus ya. Kalau kalau video clip iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu kayak gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
1: Gitu ya.
0: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
0: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 912, dan telepon studio 021 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DP-cam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapa nya bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada malam. Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada kunanya nih? Tak katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Kunanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Pupi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi, juga buat grup Ketrawaki TV di Denpasar, juga buat Bang Kris juga yang di NTT, buat Tedinda di Jajar. Terima kasih Widi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya, lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, Chris bisa lo akalin nggak? Dewi, aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: dia memang profesional ya, jadi dia bagus. Gitu.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah di dari MTV ini ya, menawarkan di Singapura ya, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris. Jatuh belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya, apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap, kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay,
0: selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797272. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi Bu Acin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard Note itu, dari Koa Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya, legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa itu diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, entar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah, di situ kamera kita tenggelam. Waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya iya iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip sih yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Tenda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Gak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syutingnya aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Baik kita semua dan sehat kita semua. Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya. Oke, okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mbak Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Iya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya, benar. Mungkin karena saya nari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnesmu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang nanti, itu iya. Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya beli tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada beli 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakan itu.
5: Iya, iya betul.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan beli tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris. Terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung umumnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya.
7: Mbak Ita kayaknya

0: Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu, gitu aja.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Langsung salam Mas Didi.
2: Silakan. Silakan.
0: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Didi Mbak Ica ya.
2: Siap.
1: Nggih wis.
0: Terima kasih.
2: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
2: iya,
1: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
2: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
2: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
2: Apa Mas Kris?
3: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
1: Eh seriusan?
2: Serius?
3: Ah mati PRI kan Mama Panawi.
2: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi juga.
1: Oh.
3: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey. Juga.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
2: Iya iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
3: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
2: Oh Yunisara.
1: Yunisara.
3: Tahun 89.
1: Oke oke.
3: Awalnya sih itu.
2: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
3: Ya Ani Carrera.
2: Ani Carrera.
1: Ani Carrera
2: yang
1: ya.
2: Terbaru, kebanyakan terbaru
3: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Sebelum punya anak sampai
2: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh
1: gitu ya langganan
2: ya, kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
1: kenapa
2: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
3: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
1: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
2: dari Bandung Timur.
1: Dari Bandung ada
2: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kang Ahmad Irwan.
4: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
1: Oke, okay, Nagreg, siap.
2: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
4: Selamat malam Mas Kris.
2: Krisnya.
4: Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
1: Oke.
4: Ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap.
4: Boleh kita kirim salam dulu ya.
1: Silakan.
4: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
1: Oke.
4: Dan buat semua-semuanya aja ya.
1: Siap.
4: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
1: Boleh. Oh, silakan.
2: Mangga.
4: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan untuk ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
1: Siap. Siap.
2: Cakep.
4: Ya. Makasih ya. Yuk.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Ahmad Irwan.
1: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana sih?
2: Apa, Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
3: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
1: Okay.
3: Kalau batasan dari lewat, baik jangan. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis, kalau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja kita mensor.

0: kita sendiri.
1: Oke.
0: Gambar yang layak.
2: Sudah? Mantap.
0: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip, video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
0: Sebenarnya sih, ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
2: Oh gitu ya?
1: Oh oke. Okay.
0: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
2: HP.
0: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang pakai.
2: Iya ya, apalagi kan sekarang
1: teknologinya
2: udah canggih semua, benar.
0: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah lewat. Kamera makin canggih.
2: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
0: Makin canggih, jadi.
2: Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
0: Terutama dalam perizinan ya?
2: Iya, jadi
0: perizinan itu
2: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
0: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan yang syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
0: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
2: Setuju. Setuju, Mas Kris.
0: Nggak boleh di mana-mana.
1: Siap.
0: Itu doang sih, pengalaman-pengalaman sekarang. Gitu sih.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Pak Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa?
2: Ya.
1: Silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
0: Oh ya, kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
0: atau,
2: ya.
0: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas. Gitu.
1: Siap.
0: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana tergantung ya, Mas
2: Fleksibel
1: Kris.
2: Ya,
1: fleksibel
2: Mas Kris.
1: Ya.
0: Fleksibel ya. Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan mereka. Kita sesuaikan ya.
1: Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian. Fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa
0: juga. Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo, halo Bang.
0: Halo,
1: Bang Jante. Kok tidak ada?
0: Kok tidak ada suaranya ya? Sudahlah ya, kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas Kris.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya Bang Kris.
1: Oke Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama,
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget loh. Aduh, udah bener ya Nili Bels.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak
2: tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Albumnya AV, bukan?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Krisinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget mas Kris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan mas Kris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku suka jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawah. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Kris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Kris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Kris,
2: kita pun nama Mas Arjan. Ini Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Kris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Kris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Ini bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Kris.
0: Gen A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Kris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Kris. Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Kris memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab Mas Kris loh. Oh, jadi aku yang jawab. Gimana Mas Kris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita lihat jadul. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Kris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Kris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita pengalaman ya beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas. Jadi,
3: lebih banyak kita humble lagi ya, lebih banyak kita dalam kan, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu kan. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan kita pernah masa.
0: Terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tafurnama Sari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama, sudah kita dengarkan bersama siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang setiap hari Rabu malam kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Nantikan kembali gelaran program acara yang sama setiap hari Rabu malam pukul 22 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini saudara pendengar, sudah pukul 23 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya sampai di sini pula rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Kita jumpa lagi nanti esok hari untuk edisi siar hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Ketemu lagi sama Mbak Rahma esok siang ya, pukul 11 siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti esok hari. Dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya ya, yang sampai saat ini masih terus setia mendengarkan siaran kami. Semoga segala perlengkapan ataupun kebutuhan aktivitas Anda sudah Anda siapkan sejak malam hari ini, dan semoga saja tidurnya nyenyak malam hari ini. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur, semoga kita semuanya juga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga tidurnya nyenyak malam hari ini, mimpinya yang indah, bangun pagi esok hari tubuhnya kembali sehat, segar dan bugar seperti sedia kala, dan siap kembali melanjutkan segala aktivitas Anda. Bagi Anda yang akan terus melanjutkan aktivitas kerjanya sampai esok pagi, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas kerja Anda dan semoga tetap semangat. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas malam hari ini, saya Rahma, dan standby rekan teknik Bung Karolus Latuheru, kami pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Weli Runtuboy yang akan temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura pagi. Di antaranya ada renungan pagi, ada informasi, dan tentunya ada inspirasi untuk Anda semua di sepanjang hari ini. Kami akan menemani pendengar tentunya di Jayapura pagi, Jayapura siang, dan Jayapura sore serta malam. Kami akan menghadirkan informasi-informasi update dari portal resmi kami rri.co.id. Bahkan kilas-kilas berita kami pendengar bisa ikuti di sepanjang hari ini. Dan pendengar, pagi ini kita akan awali aktivitas kita dengan renungan pagi sebagai doa kita sebelum melakukan atau menjalankan aktivitas dan rutinitas kita di hari Kamis di akhir bulan, tentunya di 30 Juli 2026. Pagi ini kita akan ikuti bersama renungan pagi atau mutiara pagi renungan Katolik dengan topik perumpamaan tentang pukat yang akan disampaikan oleh Ibu Rosita S. Ngabut S. AG. Sarjana Agama. Dan kita akan ikuti bersama renungan pagi, yaitu topik tentang perumpamaan tentang pukat atau jaring, ya. Untuk itu pendengar, terkhusus buat kaum Nasrani di mana saat ini Anda berada, selamat pagi, selamat mengikuti, Tuhan memberkati.

Cafe. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Agama Katolik. Bersama saya Rosita Septiana Ngabut, penyuluh agama Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Pada hari ini, bacaan Injil diambil dari teks Kitab Suci Matius pasal 13 ayat 47-53 dengan tema Perumpamaan tentang Pukat. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sabdamu. Kami mohon, semoga sabdamu menjadi terang dan garam bagi kami, sehingga kami mampu melaksanakan setiap kehendakmu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang nelayan menangkap ikan, dia membutuhkan pukat. Pukat adalah jaring besar dan panjang yang digunakan untuk menangkap ikan. Alat ini digunakan dengan cara dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu mengumpulkan ikan yang baik ke dalam wadah dan ikan yang tidak baik dibuang. Seperti pukat yang dapat mengumpulkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, kita pun dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Kita hidup di tengah dunia yang sangat manusiawi. Aneka persoalan dialami dan dihadapi setiap waktu. Kita seperti berenang dalam laut kehidupan yang menawarkan banyak hal. Kita bebas memilih
makanan yang ingin dimakan. Tetapi hati-hati supaya tidak memilih makanan yang salah, justru membuat fisik kita menjadi tidak sehat. Seringkali secara sadar atau mungkin tidak sadar, dalam memilih banyak hal yang ditawarkan, kita diperhadapkan dengan berbagai cara untuk melaksanakan kehendak Allah. Namun, ketika kita ingin melaksanakan kehendak Allah, berbagai macam tantangan dan cobaan jahat datang menghampiri hidup, membuat kita bimbang antara memilih pilihan yang baik atau pilihan yang tidak baik. Dalam menghadapi situasi ini, kita harus tepat dalam memilih hal yang penting dan utama dari sekian banyak tawaran yang ada. Memilih dan melakukan yang baik adalah wujud kesaksian akan kerajaan Allah. Pilihan yang tepat dijadikan sebagai arah dalam perjalanan hidup. Kita tidak ingin terjebak dalam kehidupan yang tanpa arah dan tujuan. Sebaliknya, kita menjalani kehidupan dengan tujuan dan harapan yang jelas, bukan pengembara tanpa arah. Usaha dan perjuangan yang dapat kita lakukan dalam hidup adalah berusaha menjadi orang baik sehingga terpilih oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaannya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menjelaskan kepada para murid mengenai hal kerajaan surga. Yesus memberikan perumpamaan tentang pukat yang menggambarkan penghakiman akhir zaman. Pukat yang dilabuhkan di laut mengumpulkan segala jenis ikan, melambangkan pemberitaan Injil yang menjangkau semua orang di dunia dengan berbagai latar belakang, tanpa memandang status dan merangkul orang baik maupun orang jahat. Pemisahan ikan melambangkan nelayan memilih ikan yang baik ke dalam wadah dan membuang ikan yang tidak baik, menggambarkan tindakan malaikat pada akhir zaman yang memisahkan orang benar dan orang jahat. Ikan baik dan buruk menunjukkan bahwa pentingnya melaksanakan perbuatan yang baik di hadapan Allah. Penghakiman akhir menggambarkan orang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api, tempat hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, sementara orang baik hidup dalam kerajaan surga. Yesus memberikan pertanyaan pemahaman kepada para murid, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Jawaban para murid menjelaskan bahwa mereka memahami semua yang diajarkan oleh Yesus. Kita pun yang mendengarkan sabda Yesus harus memahami sabda, terlebih melaksanakannya dalam setiap pergumulan hidup. Allah tidak membatasi manusia untuk masuk ke dalam kerajaannya. Allah merindukan semua manusia masuk ke dalam rangkulan kasihnya dan mengumpulkan mereka sebagai anggota keluarga Allah. Dia membiarkan orang-orang baik dan orang-orang jahat hidup bersama. Tetapi pada waktunya, Allah akan menunjukkan keadilannya. Orang yang baik akan mendapatkan ganjaran, sedangkan orang jahat akan dihukum. Warta Yesus perihal kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup manusia. Kerajaan Allah menyata dalam sikap hidup yang baik, penuh iman, dan dalam kesaksian hidup yang menyelamatkan. Warta kasih dan keselamatannya disebarkan untuk semua manusia. Persoalan terletak pada tanggapan manusia ingin melaksanakan atau mengabaikan kehendak Allah. Seperti pukat seorang nelayan, Allah mengumpulkan semua, namun pada saatnya Dia akan memilih dan memisahkan orang benar dan orang jahat. Orang yang baik akan diselamatkan, sedangkan orang yang tidak baik akan dihukum. Inilah pekerjaan malaikat Allah di akhir zaman. Perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus mengandung pesan yang kuat bahwa Allah adalah hakim yang adil.
Hidup di dunia ini bersifat sementara dan pada akhirnya setiap perbuatan akan dihakimi oleh Allah. Hidup taat dan melaksanakan kehendak Allah setiap hari serta menyerahkan penghakiman akhir sepenuhnya kepada kuasa Allah melalui para malaikatnya. Tugas memilih bukan kuasa manusia, melainkan hak Allah di akhir zaman. Semua orang diberikan kesempatan untuk masuk dan ambil bagian dalam keselamatan. Iman harus dibuktikan secara nyata dalam perbuatan sehari-hari agar kelak pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Namun, untuk memperoleh keselamatan, setiap orang diajak untuk terus memperbaiki diri dan hidup sesuai kehendak Allah. Pergunakan waktu hidup di dunia untuk bertobat, melakukan kebaikan, dan bersikap bijak dalam memilih antara yang baik atau yang buruk. Marilah kita merefleksikan diri, apakah kita sudah menghasilkan buah kebaikan atau masih terbawa arus keburukan? Semoga kita membuka hati dan pikiran untuk dapat memilih secara benar antara yang baik atau yang buruk. Allah mengendaki kita tidak hanya mendengar dan memahami sabda, melainkan sungguh-sungguh melaksanakannya. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam hikmat dan membagikan kebenaran kepada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Mahakudus, terima kasih atas sabdamu yang telah menyejukkan hati kami. Ya Bapa, Engkau sumber dan tujuan hidup kami. Kami mohon bimbinglah kami selalu dengan terang Roh Kudusmu, agar tidak terjebak dalam tawaran duniawi, sehingga kami tetap setia dengan penuh harapan memperoleh kerajaan surga yang telah Kau janjikan kepada kami. Semoga kami selalu menjaga hati dan perbuatan agar pantas di hadapan-Mu pada akhir zaman. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan agama Katolik di pagi.

prayer bagian kita telah ikuti terkhusus kaum Nasrani, umat Katolik di mana saat ini Anda berada. Demikian kita telah ikuti Mutiara Pagi Renungan Katolik dengan topik perumpamaan tentang pukat yang diambil dari Matius, Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53 yang sudah disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Provinsi Papua, Ibu Rosita S. Ngabut S.Ag. Baik, berikan sudah pukul 5.25 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menemani pendengar dengan rangkaian-rangkaian tembang-tembang hingga nanti tembang-tembang Kristen yang akan dihadirkan hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur pendengar kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita Gema, maksud kami Fajar Papua. Kita akan sama-sama mengikuti penyampaian warta berita Fajar Papua tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi saja untuk semua yang sudah bergabung bersama program Masa

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Baik, pendengar dimana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang religi Kristen yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.

0: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Pemprov Papua bantah KPK telusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Polres Jayapura Kota siapkan 1000 personel amankan rencana aksi KNPB. Selain Warta Berita, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya. Saya Willy Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar KPK telusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Data tersebut berasal dari temuan BPK terkait pengelolaan aset dalam laporan keuangan 2025. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan ini sekaligus meluruskan informasi yang menyebut KPK menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Gubernur Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan, informasi yang beredar di media sosial dan media soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidak benar. Dani menjelaskan isu ini bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dengan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung.
3: Karena pada saat BPK melakukan pemeriksaan, itu ada terdapat 8 OPD yang tidak bisa menghadirkan kendaraan pada saat diperiksa. Kemudian ada 70 unit kuasai oleh pihak yang tidak berhak. Saya ulang lagi, ada 70 unit dikuasai oleh pihak tidak berhak. Itu dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah pindah. Nah, jadi totalnya itu 300. Nah, temuan satu, 230 unit kendaraan yang belum dapat ditelusuri keberadaannya pada 8 SKPD. Itu dengan tahun perolehan berbeda-beda. Ada 2010 sampai 2012, ada juga dari tahun 1980 sampai 2012. Nah, ini tahun perolehannya ini juga kita siap dulu satu persatu pada 8 OPD ini. Itu ada Badan Pengembangan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Dinas Komunikasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Kependudukan, RSUD AB Pura, RSUD Jayapura, dan Sekretariat Daerah.
2: Sementara itu, 70 unit kendaraan yang dikuasai pihak tidak berhak tersebar di 5 organisasi perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD AB Pura, dan RSUD Jayapura. Kendaraan itu masih digunakan oleh pensiunan ASN dan pegawai yang telah pindah tugas ke DOB dengan tahun perolehan yang bervariasi di masing-masing perangkat daerah. Dani menyebut pemerintah Provinsi Papua melalui penjabat sekretaris daerah Christian Soilai telah menggelar pertemuan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu untuk membahas penyelesaian persoalan ini. Ia mengatakan draft surat keputusan pembentukan tim peneliti aset kini tengah diajukan ke Biro Hukum. Dari menjelaskan tim peneliti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 72. Tim itu nantinya beranggotakan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda selaku pengelola serta SKPD terkait. Setelah tim terbentuk, pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan penertiban aset dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dani menambahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri berkomitmen menata aset daerah secara menyeluruh. Reski Kurniawan melaporkan.
0: DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua, memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti. Berikut laporan Naldi Kesolia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
5: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset ya Komisi 3 panggil, pendidikan ya Komisi 5 panggil, supaya jadi sampai di mana ini. Ini kan kemarin dianggap pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu bukan cuma itu, ada beberapa dinas yang memang jadi catatan itu kita akan mengawal itu. Melalui fungsi pengawasan ya, kita sambut baik sekali, apresiasi untuk KPK. Untuk itu kan di sambutan saya kan saya ada bilang toh, kita apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada ditindak. Jadi kita apresiasi itu. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi untuk ngecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti kan belum. Mereka akan kembali.
4: Ia menjelaskan pimpinan dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
5: Memang aset setelah DOB ini nih memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri nih. Kalau dia jadi badan sendiri, ini kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke apa gubernur mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Itu kemarin jadi catatan juga di KPK, ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana. Makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi penengah untuk selesaikan itu. Supaya bisa fokus untuk aset kita.
4: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Naldi Saulia melaporkan.
0: Polresta Jayapura Kota siapkan 1.000 personel untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa oleh KNPB yang direncanakan akan berlangsung pada 3 Agustus mendatang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
6: Polresta Jayapura Kota menyiapkan langkah pengamanan jelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Jayapura yang tetap terjaga kondusivitasnya, sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dari setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
7: Ya, terkait dengan informasi, terkait dengan pelaksanaan aksi oleh KNPB di tanggal 3 nanti, 3 Agustus, tentunya kita akan menyikapi dengan kegiatan kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk Kota Jayapura. Tentunya kita berharap semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, masing-masing saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Intinya penyampaian pendapat juga itu, aspirasi silakan, tapi jangan sampai mengganggu ataupun menghentikan aktivitas orang lain, itu kita sangat harapkan. Penyampaian aspirasi sesuai dengan aturan sudah jelas, ada hak-hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang.
6: Lanjut Kapolresta Jayapura Kota, untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun diperkirakan setidaknya ada sekitar 1.000 personil yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura.
7: Kita masih hitung-hitungan terkait dengan penggunaan beberapa personil nanti akan dilibatkan, tapi kita mungkin minimalkan dia mungkin 1.000 untuk mengantisipasi semua aspek yang ada di Kota Jayapura. Kami mengimbau kepada masyarakat ya tetap beraktivitas seperti biasa, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu. Kalau bila ada isu atau informasi yang beredar di media sosial, tolong mungkin difilter, disaring, ditelaahlah dengan bijak, sehingga jangan mudah untuk men-share sesuatu yang belum jelas.
6: Terkait dengan itu, Kombes Pol Frederikus Makelarimbun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyaring berbagai informasi secara bijak serta tidak membagikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pemusatan latihan Paskibraka Provinsi Papua 2026 resmi dimulai dengan diikuti 31 peserta. Mereka akan menjalani pembinaan fisik dan wawasan kebangsaan sebagai persiapan upacara kemerdekaan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
8: Pemusatan Pendidikan dan Latihan Paskibraka Tingkat Provinsi Papua 2026 resmi dibuka Rabu kemarin. Sebanyak 31 calon Paskibraka mengikuti pembukaan kegiatan tersebut. Asisten 3 Sekretariat Daerah Papua Susana Wanggai membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Matis Fakiri yang berhalangan hadir. Ia menyampaikan salam dan pesan Gubernur agar seluruh peserta menjaga kesehatan selama pelatihan berlangsung. Susana menegaskan peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan perwakilan terbaik dari proses seleksi di masing-masing daerah. Ia berpesan agar peserta saling mengenal dan menghormati selama latihan, mengingat sebagian besar dari mereka baru pertama kali bertemu.
9: Semua yang kemarin digembleng dan kemudian kalian yang terpilih, itu berarti kalian yang terbaik dari teman-teman kalian juga yang terbaik kemarin. Untuk itu terus jaga kedisiplinan kalian, jaga dengan baik, karena tentu di sini akan digembleng disiplin, sikap, saling menghormati, saling menghargai. Karena dengan disiplin kalian akan membawa atau menunjukkan bahwa inilah kalian untuk generasi-generasi muda yang lain.
8: Ketua Panitia Oktavianus Sanda menjelaskan seleksi tingkat provinsi diikuti 49 calon peserta. Dari jumlah itu terpilih 34 orang dengan 32 mengikuti pemusatan latihan provinsi dan 2 orang mengikuti pemusatan latihan nasional yang telah berlangsung sejak 22 Juli 2026. Ia menyebutkan dari 32 peserta latihan provinsi, 1 orang asal Waropen belum bisa hadir karena kendala teknis. Peserta itu dijadwalkan menyusul bergabung pada 1 Agustus 2026.
10: Pola latihannya itu yang untuk outdoor itu mereka latihan fisik, latihan PBB, kemudian sikap ketika berada di lapangan, terus kemudian yang berikut indoor itu dalam ruangan itu pembekalan terkait dengan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, bela negara dan sebagainya. Dan kalau untuk itu nanti langsung dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi nanti sifatnya mereka mengikuti materi itu sifatnya online.
8: Oktavianus menambahkan pelatih peserta berasal dari 3 matra TNI dan 1 unsur kepolisian. Mereka berasal dari Rindam 17 Cendrawasih, Lanut Silas Papare, Koda Eral 10 Jayapura, dan SPN Polda Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Wakapolda Papua, Brigjen, maksud kami, Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Polisi Negara SPN Polda Papua untuk memastikan proses pendidikan pembentukan anggota Polri berjalan sesuai standar. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, berdialog dengan tenaga pendidik dan memberikan motivasi kepada para siswa dan menjalani pendidikan dengan disiplin, dedikasi, dan semangat pengabdian. Brigjen Pol Muhajir menegaskan kualitas pendidikan SPN merupakan fondasi utama dalam mencetak personil Polri yang profesional, berintegritas, dan humanis. Selain meninjau proses pembelajaran, Wakapolda juga memeriksa ruangan makan siswa untuk memastikan kebersihan, kualitas pelayanan, serta kelayakan fasilitas yang digunakan para peserta didik. Ditegaskan Wakapolda, pengawasan secara langsung merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan agar seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan terus mengalami peningkatan, sebab pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi institusi Polri. Demikian ujar Wakapolda, lulusan SPN Polda Papua nantinya benar-benar siap mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga.
11: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: PT Yuasa Battery Indonesia asal Jepang mendukung proses pembelajaran non-akademik tim futsal SMA Negeri 2 Jayapura usai konsisten menjuarai turnamen futsal My Pertamina 2026. Berikut laporan Naldi Kosalia.
12: Perusahaan asal Jepang Yuasa Battery Indonesia memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 2 Jayapura seiring prestasi yang terus ditorehkan tim futsal. Apresiasi itu berupa bantuan peremajaan lapangan untuk mendukung pengembangan olahraga di sekolah tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, kepada awak media sore kemarin. Dikatakan pencapaian yang telah diraih di tingkat daerah akan menjadi motivasi bagi sekolah untuk meningkatkan prestasi hingga ke tingkat nasional.
13: Sehingga mereka datang, kemudian mereka melihat fasilitas lapangan kami, sehingga mereka memberikan bantuan berupa pemecatan kembali lapangan SMA Negeri 2. Jadi lapangan ini juga selain digunakan untuk futsal, juga digunakan oleh kita yang tergabung dalam voli, kemudian badminton, dan juga aktivitas yang lainnya. Oleh sebab itu, kami berterima kasih kepada Yuasa, yang ini salah satu sarana yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk terbang dalam hari ini, sehingga anak-anak hari ini semua selain futsal, anak-anak SMA Negeri 2 semua senang sekali dengan lapangan yang sudah mengalami peremajaan.
12: Sementara Guru Pendidikan Jasmani Agustinus Sailatua menilai bantuan peremajaan lapangan futsal akan memberikan semangat baru bagi para siswa untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan mereka.
14: Karena mereka melihat perkembangan futsal SMA Negeri 2 itu sangat berpotensi di Kota Jayapura, sehingga mereka bangun kerjasama dengan SMA Negeri 2 Jayapura dalam rangka pengecatan lapangan untuk persiapan anak-anak latihan dalam rangka mengikuti event-event, baik event di Kota Jayapura maupun tingkat nasional. Selaku guru olahraga di SMA Negeri 2 Jayapura, saya sangat berterima kasih sekali buat Yuasa yang mana sudah membantu kami pihak sekolah dalam hal ini untuk pengecatan sekolah.
12: Di tempat yang sama, pelatih futsal SMA Negeri 2 Jayapura, Bayu Pratama, merasa optimis perkembangan tim asuhannya selama ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari persiapan yang telah dilakukan secara intensif.
15: Setelah kami menjuarai Pertamina, target kami masih tidak akan jauh-jauh dari kami harus pergi ke nasional. Di mana di tanggal 13 Agustus nanti kami akan bertanding di futsal series. Di mana futsal series region Papua ini, bila menjuarai maka kami akan lanjut ke babak nasional untuk mewakili Papua. Itu menjadi target kami. Jadi saya rasa setelah mendapatkan beberapa gelar di turnamen lokal, saya harus memberitahu ke anak-anak baru kita harus step up untuk pergi ke babak nasional nanti lewat jalur futsal series ini.
4: Diketahui sebelumnya tim futsal SMA Negeri 2 Jayapura telah menorehkan dua prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama pada turnamen futsal Cendrawasih dan kembali menjadi juara pertama pada turnamen My Pertamina Futsal 2026. Nalik Saulia melaporkan.
11: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Baik, berkata masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saat pas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik, selamat pagi saja untuk Anda semua yang pagi ini tengah mempersiapkan diri untuk beraktivitas di akhir bulan tanggal 30 ya. Tanggal 30 Juli 2026 tentunya. Iya, kita akan masuki satu hari besok 31 dan kita akan masuki bulan ke-8, tentunya bulan di mana kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua.

0: Patroli. Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerol
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, patroli udara bekerja bergetar terlaporkan. Pendengar, kita jumpa lagi dalam program patroli udara. Pendengar, kita akan ikuti laporan-laporan dari polisi dan juga poluan-poluan dari Polda Papua yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di kota Jayapura dan sekitarnya dari pos-pos pada hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Dan saya Weli, dan saya pagi ini saya tidak sendiri, ada Brigpol dan juga Bribda. Silakan, ada Brigpol siapa?
1: Iya, selamat pagi Kak.
0: Pagi.
1: Ada Brigpol Caroline.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kakak.
0: Iya, pagi-pagi-pagi, semangat pagi saja untuk poluan-poluan dan juga polisi-polisi yang ada di pos-pos yang akan melaporkan. Dan pagi ini ya, kita juga akan punya himbauan-himbauan berlalu lintas dan arus lalu lintas pada hari ini. Dan pagi ini ada beberapa pos yang akan melaporkan, silakan.
1: Iya baik Kak, seperti biasa ada 6 pos.
0: Iya.
1: Yang pertama pos TL Brimob Kota Raja.
0: Brimob.
1: Yang kedua pos SMP PPK Kota Jayapura. Yang ketiga pos Varian.
0: Okay.
1: Yang keempat pos Polres Sentani. Yang kelima okay. pos Polres Army. Dan yang keenam pos Polres Kerom.
0: Oke, okay. Jadi ada 3 kabupaten, pos di 3 kabupaten dan 1 kota, dan tentunya ini ada beberapa pos yang akan melaporkan arus lalin pada hari ini ya.
1: Iya benar Kak.
0: Baik, pendengar dan juga poluan-poluan yang lagi bertugas dan juga polisi yang lagi bertugas ya. Sekarang sudah pukul 6.38 menit waktu Indonesia Timur. Kami menantikan iya laporan-laporan dari setiap pos yang akan melaporkan jalannya arus lalu lintas pada hari ini. Oke, Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria, silakan, ada himbauan-himbauan, mungkin ada kapal masuk ataupun himbauan-himbauan terkait arus lalu lintas pada hari ini.
1: Iya baik Kak, kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Jayapura agar selalu menjaga keselamatan, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
0: Iya.
1: Bagi roda 4, sabuk pengamannya selalu digunakan sebelum jalan agar sabuk pengamannya dipasang. Uhum. Jangan bermain handphone, hindari gangguan konsentrasi saat berkendara. Tetap fokus ke jalan, patuhi kecepatan. Jarak kendaraan antara kendaraan Anda dan kendaraan lain. Untuk roda 2, tetap menggunakan helm SNI agar selalu aman saat berkendara. Bagi yang berboncengan juga harap menggunakan helm. Karena helm ini sangat penting untuk melindungi kepala Anda.
0: Baik, iya. Kan pagi gini kan ramai nih ya, karena
1: iya,
0: aktivitas anak sekolah dan
1: orang kantor,
0: juga
1: ya.
0: Orang kantor. Ya, ini himbauan terkait dengan ojol dan juga opal yang pagi ini ya, beraktivitas untuk mungkin mereka bawa pelanggan mereka untuk ke sekolah ataupun ke kampus ya. Silakan, mungkin ada himbauan untuk mereka supaya memang harus menggunakan helm standar buat yang maksim ya,
1: iya,
0: dan
1: benar.
0: Juga opal supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, apalagi bawa penumpang.
1: Iya,
0: silakan
1: untuk maksim, Gojek, Grab dan InDrive mungkin wajib ya,
0: iya,
1: standby satu helm buat penumpangnya.
0: Uhum.
1: Agar jangan tiba-tiba lagi bawa penumpang terus kena sweeping atau mungkin ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya Kak.
0: Benar.
1: Jadi helm itu sangat penting kalau memang kesehariannya driver.
0: Baik, kita
1: bisa
0: terima dulu ya,
1: helmnya.
0: Yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi, semangat pagi
1: patroli udara.
2: Selamat pagi, patroli udara bekerja
0: bergetar terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
2: Baik, saya Ibtu Taufik melaporkan situasi arus lalu lintas seputaran Kota Raja. Tepatnya kami berada di pos traffic light Brimob, yang mana untuk lampu traffic light normal menyala. Kemudian pagi hari ini cuaca cukup cerah. Walaupun dini hari tadi sempat diguyur hujan, untuk jalan aspal kering sehingga bisa dilalui dengan aman oleh kendaraan. Kami tetap menghimbau untuk pengguna jalan, beberapa waktu lalu sudah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di arah Ring Road, sehingga kami menghimbau untuk menjaga batas kecepatan aman baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6. Demikian yang dapat kami laporkan dari wilayah Kota Raja, Pos Traffic Light Brimob. Selamat pagi, patroli udara bekerja
0: bergetar terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Wah, luar biasa sekali ya. Dari Brimob sudah, dari Traffic Light sudah melaporkan arus lalu lintas di sana ya. Tentunya Traffic Light juga ini ya sangat rawan ya, karena arus dari kiri kanan harus ada lampu ya. Kalau tidak nanti bisa kacau ya.
1: Iya.
0: Baik, kami masih menantikan laporan-laporan selanjutnya ya, untuk himbauan-himbauan terkait ini Brikpol Karolin dan juga Bribda Gloria. Kan akhir-akhir ini ada begitu meningkatnya kecelakaan ya, mengakibatkan kematian, baik itu di Jembatan Merah atau Yotefa dan juga Ring Road. Himbauan-himbauan khusus biar ya, dalam keadaan bagaimanapun kita harus juga mengontrol kita, supaya ada kan istri, anak, mama, kakak yang menanti kita di rumah. Iya, kadang-kadang kita berhati-hati tapi ada orang lain yang tidak berhati-hati. Silakan himbauan-himbauan terkait hal itu.
1: Iya, terkait yang tadi kakak sampaikan, mungkin di Ring Road itu kan kendaraan ini melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi,
0: sangat tinggi
1: sebenarnya. Dan sebenarnya Ring Road itu cocoknya searah.
0: Searah ya.
1: Iya, cuman kan di situ ada dua arah. Dan kebetulan tidak ada pembatas. Emang jalannya los seperti itu. Terus Ring Road ini juga kita semua tahu bahwa
0: banyak
1: kecelakaan terjadi di situ ya, Kak. Seperti yang tadi komandan sampaikan, itu kan kejadiannya hari Rabu ya. Memang langsung meninggal dunia. Dan kita tetap tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk masyarakat Kota Jayapura agar selalu berhati-hati saat bawa kendaraan. Mungkin misalnya dipengaruhi alkohol, lebih bagus tidak menggunakan kendaraan,
0: tidak mengendarai kendaraan kalau lagi dalam keadaan beralkohol.
1: Benar. Terus helm yang digunakan juga lebih diperhatikan. Kadang asal pakai helm, mungkin bukan helm SNI, yang penting melindungi kepala. Itu yang kecelakaan itu dia pakai helm loh.
0: Oke, baik, kita tahan dulu, kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Patroli udara.
2: Pagi, salam presisi.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Silakan.
2: Bribda Riki, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon, melaporkan situasi arus lalu lintas ini tepatnya di Kecamatan Tugu Ibeni, Kabupaten Cirebon. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau lancar dan mantap. Begitu pula dengan masyarakat juga terpantau lancar dan lancar. Cuaca pagi cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Tugu Ibeni, Kabupaten Cirebon. Selamat pagi, salam kondisi, bekerja.
0: Terima kasih laporkan. Terima kasih untuk laporannya. Oke, sambil menantikan laporan ya, kita kembali lagi ya terkait kematian-kematian yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas di jalan. Paling banyak itu di Ring Road ya, dan juga di Tasangka juga beberapa, satu bulan lalu juga mengakibatkan meninggal dunia karena lingkarannya. Ada yang dari bawah dan juga dari atas, tapi dia tidak mau muter, tapi dia menghantam terus dari arah lurus ya, sehingga itu juga sangat membahayakan. Jadi untuk pendengar ya, kalau kita dalam keadaan tidak kecepatan stabil tinggi, ya kecepatan atau tinggi, apalagi tidak stabil, usahakan tidak mengendarai kendaraan ya, harus memilih untuk beristirahat supaya Anda pun juga selamat dan Anda tidak mengakibatkan orang lain juga celaka atau seperti Anda.
1: Iya, baik, kami ini juga ya Kak, yang berbeban berat seperti truk.
0: Itu juga.
1: Tolong laju kendaraannya lebih diperhatikan lagi, apalagi tempat ramai. Kita tidak tahu berlawanan arah ini ada yang seperti kemarin kejadiannya ya. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan lagi, apalagi kalau bawa beban berat, mungkin pasir, batu atau lain-lain, mungkin bisa lebih di pelan lagi laju kendaraannya, diperhatikan ya.
0: Iya. Iya, pendengar, kita masih menantikan laporan-laporan dari setiap pos yang akan melaporkan. Ada 6 pos, ada 2 pos yang sudah melaporkan. Dan waktu kita di studio sudah menunjukkan pukul 6.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua ya, pendengar yang saat ini tengah on the way ya, menuju ke tempat aktivitas Anda menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Anda harus selalu berhati-hati ya, fokus dalam berkendaraan supaya Anda bisa mengontrol tepat perjalanan Anda supaya Anda juga sampai dengan tepat ya, dengan aman, dan juga orang lain tidak membuat kita kecelakaan ya, celaka dengan tindakan-tindakan yang tidak berpikir panjang. Baik, masih mengenai arus lalu lintas di pagi hari ini, dan masih juga mengenai kecelakaan yang terjadi akibat ketidaksadaran manusia ya, terutama untuk kita yang suka mengonsumsi alkohol. Silakan Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria, silakan memberikan himbauan supaya kalau kita dalam keadaan bagaimana, kita mungkin mengantuk bagaimana, dan mungkin pengaruh minuman keras juga, harus bagaimana supaya ya pengguna jalan ini sama-sama merasa aman ketika kita ada di ya, jalan begitu.
1: Iya, baik Kak. Bagi pengendara jika memang mengantuk atau lelah atau lain-lain, mungkin mau merokok, main handphone dan sebagainya.
0: Iya, benar.
1: Mungkin bisa menepi dulu.
0: Menepi dulu, iya. Ya.
1: Jadi di ring road itu tidak bisa menepi ya.
0: Tidak bisa, benar sekali.
1: Jadi jika masih di sekitaran pantai Hamadi atau mungkin dari arah lapangan tembak belakang otonom itu, itu kan banyak pohon-pohon ya.
0: Banyak pohon-pohon.
1: Mungkin
0: benar.
1: Bisa menepi dulu di pinggir jalan.
0: Iya.
1: Mengantuk, jadi mungkin minum dulu atau yang mau merokok, merokok dulu. Mau balas chat, balas chat dulu. Karena ketika sudah masuk ring road itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berhenti di pinggir jalan ya.
0: Rawan sekali ya.
1: Itu daerah yang memang kendaranya lalu-lalang.
0: Melaju ya, cepat ya.
1: Benar, melaju dengan kecepatan tinggi, tapi tetap berhati-hati. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan karena keluarga menunggu di rumah.
0: Memang kita lihat bahwa ring road itu banyak masih masyarakat yang belum sadar bahwa ring road itu bukan tempat rekreasi untuk mancing ya.
1: Benar. Karena itu memarkir motor iya, terus mancing di situ.
0: Itu sangat tidak benar. Baik, kita terima yang sudah bergabung. Halo, patroli udara.
4: Patroli udara.
2: Ya, patroli udara, salam presisi, selamat pagi.
0: Bekerja bergetar terlaporkan.
1: Silakan laporannya, Bapak.
2: Ya, selamat pagi. Mohon izin dengan Aibda Gardi dari Satlantas Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura, tepatnya di pagi hari ini saya sedang melaksanakan pengaturan di pertigaan Salatiga Sentani. Kami melaporkan untuk pagi ini arus lalu lintas baik dari arah Doyo maupun sebaliknya dari arah Jayapura menuju Doyo, arus lalin masih ramai lancar tanpa ada terkendala. Dan begitu pula kami laporkan juga dari pos-pos yang secara umum yang biasanya ramai seperti pertigaan Tabita, Traffic Light Pasar Lama, pertigaan Bandara maupun di pertigaan Pojok Ifar Gunung Sentani, dilaporkan dari rekan-rekan kami lalu lintas Sentani untuk sampai saat ini masih ramai lancar, tidak ada halangan. Untuk cuaca pada pagi hari ini mendung-mendung, kayaknya persiapan hujan juga ini. Demikian LRI.
0: Iya. Terima kasih Bapak laporannya. Terima kasih, bekerja bergetar terlaporkan. Baik, luar biasa Kabupaten Jayapura ya. Mendung, namun arus lalu lintasnya teratur ya. Jadi yang mau ke Jayapura, maupun mau ke Kabupaten Jayapura dalam keberangkatan pagi ini ya, hati-hati saja dalam perjalanan Anda ataupun Anda yang tengah dalam perjalanan menuju Kabupaten Jayapura. 51 menit lepas dari pukul 6 pagi, kita masih dalam program Patroli Udara, bekerja bergetar terlaporkan. Ada beberapa pos yang masih akan melaporkan arus lalu lintas. Kita masih pembahasan mengenai ring road dan juga jembatan merah yang masih digunakan oleh masyarakat Tentunya jembatan ini bukan tempat rekreasi buat masyarakat. Sekali lagi bahwa jembatan itu bukan tempat untuk rekreasi ya. Jadi kita harus mewaspadai diri kita ketika kita berhenti di tempat yang dilarang, tentunya akan mengakibatkan fatal ya. Kita bisa menanggungnya sendiri kalau kita melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa jalan ring road dan juga jembatan itu bukan tempat untuk parkir dan juga rekreasi. Baik, silakan Bribda Gloria dan juga Karolin, informasi-informasi arus lalu lintas yang lainnya silakan.
1: Iya Kak. Kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Jayapura agar jangan lupa membayar pajak kendaraan.
0: Iya.
1: Ada diskon 15% untuk wajib pajak yang membayar tepat waktu.
0: Wah, sudah dikasih persen lagi ya kembali.
1: Tidak Kak. Jadi untuk yang denda tetap ada, bagi yang bayar tepat waktu saja yang ada potongannya 15%.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi harus jadi wajib pajak yang luar biasa ya.
1: Jadi yang bayar tepat waktu juga
0: dikasih
1: diskon. Gitu ya. Biasanya kan bagi yang terlambat saja.
0: Iya.
1: Nah, sekarang bagi yang bayar tepat waktu ada diskon 15%. Adapun gerai-gerai Samsat terdekat, Bank Papua Waena, Bank Papua Entrop, ada pelayanan satu pintu di Terminal Baru Entrop. Ada juga bis yang parkir di sebelum ke Perawali Kota, Hypermart Tanah Hitam, ada juga Samsat Box di Kota.
0: Oke, depan. Tahan dulu, kita terima yang sudah bergabung. Halo.
3: Selamat pagi, Patroli Udara.
0: Halo.
4: Salam presisi.
0: Bekerja bergetar terlapor.
1: Silakan laporannya.
4: Saya Bribda Angel dari Satlantas Polresta Jayapura Kota. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas dan bias masyarakat di sekitaran saya. Situasi dan bias masyarakat terpantau ramai namun lancar untuk hal-hal menonjol sementara ini. Demikian yang dapat kami laporkan.
3: Terima kasih. Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Oke, terima kasih untuk laporannya dari Kota Jayapura ya. Arus lalu lintasnya aman terkendali. Iya, kami masih menantikan laporan selanjutnya. Ada dua pos yang akan melaporkan dan waktu kita sudah pukul 6.54 menit waktu Indonesia Timur. Iya, Mbak Bribda Gloria dan juga Brigpol Karolin, ada kalau ada beberapa kejadian informasi-informasi yang mungkin di lingkungan, mungkin ada kejadian-kejadian yang ya tidak tiba-tiba lalu kita membutuhkan pertolongan dari kepolisian. Iya. Itu kita harus kemana ini? Telepon kemana nih?
3: Bisa ke call center 110 karena bisa langsung ke call center 110. Iya.
0: Oke, jadi Bribda Gloria bisa sampaikan ya kalau kita mungkin ada punya kendala ya, masalah silakan langsung saja
3: 110 karena di call center 110 ini gratis kan, tanpa
0: gratis pulsa, ya. Oke.
3: 24 jam. Cepat dan mudah diakses dan itu langsung terhubung dengan kepolisian terdekat.
0: Oke, jadi 110 ya. Iya, kan mungkin masyarakat pendengar banyak yang nonton 991 itu kalau Amerika punya ya, kalau Jayapura punya 001 ya.
1: 110
0: ya. 110 ya. Iya. Oke, kalau Amerika punya 911, kita punya 110. Oke. Nah, jadi itu ya pendengar, mungkin ada mungkin di keluarga ataupun mungkin di lingkungan maupun dimanapun ya, Anda dalam keadaan yang mungkin membutuhkan ya penanganan dari kepolisian ya sebagai aparat keamanan, bisa langsung saja di 110, itu langsung terhubung dengan kepolisian di tempat Anda. Baik pendengar, sudah pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur. 4 menit depan kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Kita masih menantikan dua laporan terakhir dari pos-pos yang akan melaporkan arus lalu lintas di Kabupaten Sarmi dan juga beberapa tempat di Kota Jayapura. Silakan Brigpol Karolin dan Bribda Gloria, silakan.
1: Iya,
0: bisa
1: Kak,
0: melanjutkan mengenai ya.
1: Untuk sekarang ini cuaca buruk beberapa hari ini ya.
0: Iya.
1: Musim hujan. Agar tetap aman di jalan, masyarakat agar dapat menurunkan kecepatan karena jalanan licin membuat kita sulit mengendalikan gas. Tetap menyalakan lampu utama biar terlihat oleh pengendara lain, tapi jangan pakai lampu hazard. Jaga jarak ekstra karena rem butuh waktu yang lebih lama. Jangan asal berteduh, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar karena rawan tumbang.
0: Wah, itu luar biasa sekali, takut.
1: Lebih memilih untuk menepi jika hujan terlalu lebat, badai petir. Carilah tempat aman dan tunggu sampai hujannya reda. Jaga diri dan keluarga tetap aman berkendara di tengah cuaca yang buruk, karena keluarga menunggu di rumah. Keep safe di jalan, kedepankan keselamatan.
0: Baik. Di pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur, waktu kita sisa 3 menit ke depan. Untuk pendengar, tentunya kami masih menantikan laporan terakhir ya, dari beberapa pos yang akan melaporkan arus lalu lintas di Kota Jayapura dan juga Kabupaten Samikarmi. Kami berharap buat semua ya yang sudah dilaporkan bisa aman-aman, buat semua pendengar yang akan melakukan aktivitas dan juga menggunakan apa jalan ya, untuk tetap berhati-hati dan juga iya mempunyai surat-surat kendaraan yang lengkap ya, supaya tidak terjadi sesuatu hal ketika Anda dalam keadaan yang memang butuh cepat-cepat tapi terhalang karena Anda harus diperiksa. Karena surat-surat kendaraan juga sangat penting, karena sekarang maraknya terjadi curanmor ya.
1: Iya, jadi benar, Kak.
0: Sehingga Anda pun pendengar juga harus menyiapkan surat-surat kendaraan Anda.
1: Iya, ada yang terakhir nih.
0: Ya, oke, silakan.
1: Ada rumus Juli. Juli J-nya jalan lurus dan ekstra hati-hati di perlintasan atau tikungan. U-nya usahakan on time berangkat kerja agar tidak perlu ngebut buru-buru.
0: Asik.
1: L-nya lampu kendaraan wajib dicek demi keselamatan bersama. Y-nya yap, ingat etika di jalan bikin perjalanan jauh lebih enak.
0: Benar sekali.
1: Jadi ini adalah rumus Juli di penghujung hari yang akan berganti bulan.
0: Iya, Kak. Benar sekali. Di tanggal 30 Juli 2020.
1: Iya, sisa satu hari besok ya.
0: Oke, baik. Pendengar, demikian program Patroli Udara. Saya Weli.
1: Saya Brigpol Karolin.
3: Saya Bribda Gloria.
0: Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bekerja,
5: bergetar, terlaporkan.
6: Patroli. Patroli.
7: Patroli Udara.
6: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
7: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
6: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
7: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
6: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
7: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
8: Radio Republik Indonesia RRI Pro.
0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
9: Saksi auditor BPKP. Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Agama akan menggelar National Symposium of Ulama and Penghulu to Strengthen the Resilience of Sakinah and Maslah Families atau Nasuha pada 9 sampai dengan 10 September 2026 yang akan membahas penguatan layanan kantor urusan agama atau KUA. Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menghadirkan program untuk meningkatkan kapasitas para perempuan yang bergerak sebagai pelaku usaha mikro, kecil, menengah UMKM sebagai bekal karena usaha mereka merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang barat laut Tahuna. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Rabu sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan, yang pertama unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
10: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
12: Telah terjadi kerugian
10: keuangan negara.
12: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
10: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
11: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
13: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini? Saudara tahu?
14: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya atau macet dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
11: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat makan bergizi gratis di Nias Utara. Muneli Harifa melaporkan selengkapnya.
15: Sampai dengan fase pertama belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
16: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara Baji Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Baji Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
15: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
16: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah membantu menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian, akses geografis. Wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sago belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
17: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
16: Ya.
17: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Nias ini. Ini kesulitan bahan baku.
16: Untuk itu, Ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama eliminasi tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Berikut laporan selengkapnya, Ade Sri.
18: Pemerintah Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bogor diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sejalan dengan program Asta Cita Presiden di bidang kesehatan. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan termasuk dalam penanggulangan tuberkulosis.
19: Merupakan satu program prioritas di Kota Bogor karena merupakan standar pelayanan minimal dan juga merupakan program hasil terbaik cepat atau quick win dari Asta Cita Bapak Presiden di bidang kesehatan. Penanggulangan tuberkulosis di Kota Bogor, kapasitas layanan tuberkulosis kami memiliki satu rumah sakit rujukan TBC resisten obat yaitu RSUD Kota Bogor dan juga kami masih merujuk ke RSUD ke rumah sakit paru Cisarua.
18: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penanganan tuberkulosis harus dilakukan secara menyeluruh mengingat jumlah kasus di Kota Bogor masih cukup tinggi. Ia menilai program eliminasi TB menjadi langkah komprehensif untuk menekan penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
20: TB itu ada 10.000 sekian kasus ya, itu pasti berbanding lurus dengan HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Untuk eliminasi TB ini, saya pikir ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat komprehensif.
18: Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi tuberkulosis serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui CKG Smart dapat tercapai secara optimal.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan gaji P3K ditanggung pemerintah pusat. Iin Nur Faraini melaporkan selengkapnya.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulsel telah mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diungkapkan menyikapi adanya rencana pemerintah pusat memberikan bantuan dana alokasi umum atau DAU. Menurutnya usulan tersebut dapat direalisasikan termasuk untuk kebutuhan pembayaran gaji pada 2027 dan harusnya memang gaji P3K termasuk P3K parwaktu menjadi bagian pendanaan melalui APBN.
21: Kalau kita yakin, karena saya yakin bahwa Presiden akan memperhatikan daerah dan tidak mungkin kita dibebani tidak pada kondisi yang kita tidak ada kesempatan maksudnya akan kemudian menjadi kewenangan pusat. Pasti Bapak Presiden akan memperhatikan.
2: Andi Sudirman meyakini jika usulan gaji yang diajukan dapat disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan memperhatikan pemerintah daerah. Sebelumnya Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda mengatakan persoalan pembayaran gaji P3K menjadi perhatian serius pemerintah. Rifki Nizami menyatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski telah dilakukan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian APBD masih terdapat 39 kabupaten dan kota yang tetap membutuhkan bantuan dari APBN dan akan diumumkan secara resmi nantinya.
22: Sudah dilakukan exercisement sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS karena P3K daerah itu di-state di Undang-Undang ASN bersumber pendapatannya gajinya dari APBD.
2: Seperti diketahui, 39 pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji P3K akibat tekanan fiskal, di mana porsi belanja pegawai dalam APBD telah melampaui 50%, pemerintah pusat pun melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah-daerah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah merencanakan penambahan alokasi anggaran melalui skema dana alokasi umum atau DAU bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
9: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang mendukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
23: Meriah ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
24: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Menurutnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi 3 aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
23: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contohkan masih membuli temannya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
24: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
25: Edukasi sosial kerjasama dengan Dinas Pendidikan, terus dengan juga kita mengadakan talk show Pak, so termasuk konferensi anak yang kemarin. Talk show itu kita melibatkan selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM juga, termasuk dari Polda.
24: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rama Puanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
9: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala sebagai upaya mengendalikan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. Rena Safira melaporkan sergapnya.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya mencegah fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang masih menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan, serta mengambil airnya untuk di sampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
1: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kualitas air sungai di Kota Cirebon masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, aktivis peduli sungai Bambang Sasongko menilai kondisi sungai di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon mulai menunjukkan arah perbaikan. Menurutnya, penataan drainase di kawasan Sukalila menjadi langkah positif yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.
4: Alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, kabupaten, kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan dijadikannya drainasenya yang di Sukalila, di Beruli itu jadi suatu percontohan bahwasanya itu akan terjadinya perubahan yang akan meningkat.
1: Bambang menegaskan perbaikan sungai tidak dapat dilakukan secara parsial karena aliran sungai saling terhubung dari hulu hingga hilir. Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat untuk mengatasi persoalan banjir, pencemaran, dan sedimentasi sehingga kualitas sungai di Cirebon semakin membaik. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Polres Pemalang bersama dengan instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pemalang. Caranya dengan melaksanakan patroli di kawasan hutan dan mengedukasi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan tersebut. Berikut laporan selengkapnya Luki Setiawan.
5: Kesini menghimbau, bapak semuanya kan di sini, usaha di sini, mangkal di sini, saya minta tolong.
6: Polsek Pemalang, Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Perhutani, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau KAHUTLA di wilayah Kecamatan Pemalang. Kegiatan itu diisi dengan patroli kawasan hutan, pemasangan banner imbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan KAHUTLA. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan patroli dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, petugas gabungan memasang banner imbauan di dua titik strategis, yakni di pertigaan Desa Gongsoran dan perempatan Dusun Pesalakan Desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala serta tidak membakar sampah di kawasan hutan karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
5: Kita bakal himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
7: Ada temuan nggak, Nat?
5: Untuk sementara belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait imbauan-imbauan kebakaran hutan.
6: Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Semarang, Wahyu Setiawan, menyebut sinergitas ini akan terus ditingkatkan melalui patroli rutin dan kegiatan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Hal ini menurut Wahyu sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya karhutla.
26: Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimal kebakaran di hutan. Di sini 3.547,67 hektar.
7: Yang rawan?
26: Sementara yang rawan hanya sepanjang jalan ini saja, terutama dari orang-orang yang memang ingin mengganggu stabilitas di hutan. Itu kebiasaannya dibakar, Pak. Langsung, oh, dibakar. Iya, untuk serasa-serasa sejati itu. Kemudian kayak gini pembukaan lahan yang memang tadi dari jagung-jagung yang sudah kering ini itu dibakar di lahan-lahan perhutani.
6: Sementara itu salah seorang warga desa Surajaya mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat gabungan dalam mencegah kebakaran hutan. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, perhutani dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla diharapkan semakin efektif. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 7.22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua pendengar yang pagi ini ya sudah menikmati sarapan pagi dan tentunya sudah melangkahkan kaki Anda menuju ke tempat aktivitas Anda, baik Anda yang menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi baik itu roda 2 dan roda 4, Anda hati-hati saja di dalam perjalanan Anda. Baik, berikan dalam menikmati Anda pagi ini ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan. Ada beberapa informasi, diantaranya ada informasi berita duka dan juga nanti pendengar kita akan update informasi perakiran cuaca. Kita akan update informasi perakiran cuaca dan juga Papua Actuality pagi ini. Apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini. Baik, selamat pagi untuk semua. Tetap semangat dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari Bapak Yansen Yonas Toto di Pasir Tua. Berita duka ini ditujukan kepada Ondo Afi Kampung Ormo Wari, Bapak Gemingus Iyaka Dewa. Ondo Afi Kampung Necebeng, Bapak Gustav R. Toto, Kepala Suku Iyaka Dewa, Bapak Terry Iyaka Dewa, Kepala Suku Yarona, Bapak Ibrahim Yarona, Kepala Suku Nari, Bapak Simonari. Semuanya yang berada di distrik Ravenirara di Kampung Rarangkwa Ormo, anak Leonardus Iyaka Dewa di Nabire, anak Elsina Iyaka Dewa di Nabire, anak Febrianto Iyaka Dewa di Lanijaya, Tante Evelyn Nelci Toto di Nabire, cucu Wilhelmina Sumlena di Biak, Ibu Lausiana Irwor di Biak, keluarga Manuel Iyaka Dewa di Manokwari, Papua Barat, keluarga Bapak Justus Sumlena di Kampung Tabla Nusu, Kabupaten Jayapura, keluarga besar Iyaka Dewa di Kampung dan Kota, Bapak Guru Yeftanari di Kampung Ormowari, Kepala Kantor dan Karyawan-Karyawati Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Jayapura, Jemaat dan Majelis Jemaat Rayon Betania GKI Shalom Pasifik Indah, keluarga besar Jalan Katir Dok 9 Atas, keluarga besar Jalan Seika Puas Dok 8 Bawah. Isi berita duka, telah meninggal dunia istri, anak, saudara kekasih, Cornelia Linda Iyaka Dewa,

Dari Bapak Jansen Jonas Toto, meninggal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2006 pukul 20.12 menit waktu Indonesia Timur dalam usia 57 tahun di Rumah Sakit Martin Indai karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Pasifik Indah 3 GPDI Sion Pasir 2. Dan rencana pemakaman pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang di pekuburan pemakaman keluarga Pasir Tua, Jayapura. Demikian pendengar, satu informasi berita duka. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sampaikan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas dan keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suijin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kau tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 7.38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi buat semua yang pagi ini sudah melakukan aktivitas. Untuk Anda yang ada di pasar-pasar sentral dan juga pasar-pasar yang ada di kota Jayapura, selamat pagi ya, selamat beraktivitas di pasar. Dan berikan kita akan update informasi perakiran cuaca bersama perakirawan dari BMKG wilayah 5 Jayapura.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini. Prakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5, Jayapura.
1: Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar, kita akan update informasi prakiraan cuaca. Dan tentunya pendengar, di ujung telepon sudah tersambung dengan prakirawan dari BMKG Wilayah 5, Jayapura. Dewi, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Silakan dengan laporannya.
2: Baiklah, terima kasih. Dan selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1.2 di mana berada. Bersama saya Dewi, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2025. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Papua diperkirakan berawan berhujan ringan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian, gelombang udara diperkirakan berkisar antara 68 hingga 99 persen. Kemudian, untuk arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk potensi hujan yang menyebabkan sebenarnya hingga sedang terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Sangi, Mamuro Meraya, Biak Mimpor, dan juga Kepulauan Yapen. Kemudian untuk siang hari berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Biak Mimpor, Biori, Kepulauan Yapen, Waropen, Mamuro Meraya, dan juga Sarmi. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Serang, Sarmi, Waropen, dan Mamuro Meraya. Selanjutnya untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, cuaca cerah diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari. Selanjutnya untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 meter dari arah barat hingga timur laut. Kemudian untuk wilayah perairan selatan Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter yang bergerak dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 10 hingga 25 knot. Selanjutnya, untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan surut pada pukul 13.30 yang nanti dalam 0,3 meter, dan untuk pasang naik sendiri diperkirakan terjadi pada pukul 23.09 malam nanti setinggi 1,1 meter. Kemudian, kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan cekungan ataupun perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Kemudian untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0814-486-480 atau melalui akun media sosial kami di @info.bmkg.papua. Demikian informasi cuaca yang dapat.
1: Baik, Mbak Dewi, kita tahu bahwa Jayapura ini kan sepanjang tahun hujan ya. Namun beberapa waktu ini curah hujan agak sedikit berkurang. Apakah fase masuk kekeringan ini sampai di pertengahan tahun nanti atau masih berlanjut sampai di penghujung tahun? Apakah ada fenomena lain?
2: Ya, untuk saat ini sendiri diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan Agustus ataupun September. Nanti juga jika ada fenomena cuaca yang signifikan ataupun dari skala regionalnya akan mempengaruhi kondisi cuaca di Kota Jayapura.
1: Baik.
2: Kita aktif secara bersamaan.
1: Baik, terima kasih Mbak Dewi untuk laporannya. Selamat pagi, selamat kembali bekerja. Demikian pendengar, laporan langsung bersama BMKG Wilayah 5 Jayapura dalam program informasi perakiran cuaca.
0: Demikian perakiran cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan

Perkenalan masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 7.50 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi dalam Papua Aktualiti. Nah, sebelum nanti kita akan ikuti bersama polisi menyapa di pagi hari ini. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

Baik, pendengar di mana saat ini berada pukul 7.52 menit waktu Indonesia Timur. Masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar. Tentunya nanti di pukul 8 kita akan ikuti bersama, yaitu polisi menyapa. Dan topik di pagi hari ini dengan topik yaitu tertib administrasi kendaraan demi tingkatkan kedisiplinan para pengendara di jalan raya. Nanti narasumbernya hadir Lantas Polda Papua, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, dan nanti dipandu oleh rekan saya Naldi Kesolia. Sebelum kita mengikuti warta berita, ada beberapa informasi dalam Papua.

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di mana saat ini berada, beberapa informasi yang akan saya updatekan untuk Anda. Di antaranya, yang menjadi aktual pagi ini yaitu RSUS ya, RS Bank Papua tetapkan calon komisaris dan direksi menunggu uji kepatutan OJK.

Pemprov Papua tegaskan KPK bersinergi tindak lanjut temuan PPK. Anggaran Pelatnas multi years hadirkan kepastian pembinaan atlet. Pernyataan tadi tiga berita dalam Papua Aktualiti pagi ini, sebelum nanti kita akan menyimak, kita akan ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa. Pernyataan rapat umum pemegang saham RUPS Bank Papua yang digelar pada Maret 2006 menetapkan susunan calon komisaris dan direksi baru, namun pengangkatan tersebut belum dapat dilakukan karena masih menunggu pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dalam RUPS dipimpin Gubernur Papua Matius Fakiri, memegang saham menetapkan Ali Baham sebagai calon komisaris non-independen menggantikan Nathaniel Mandacan. Untuk posisi komisaris independen, RSUPS mengusulkan Peter L. dan Provinsi Papua dari Provinsi Papua, John Kiriweno dari Provinsi Papua Barat, serta Rahmando Suleman dari Provinsi Papua. Sementara salah satu calon komisaris independen yang sebelumnya diusulkan, Arobi AA dari Papua Barat, diketahui telah meninggal dunia. Pada jajaran direksi, RUPS menetapkan Berta Afar dan Wasnu Anggoro sebagai calon direksi direktur operasional. Adapun calon direktur bisnis adalah Jonathan Auperai dan Luhut Selamat Pahotua Siahaan yang saat ini menjabat area head Bank Mandiri Jayapura. Meski telah ditetapkan dalam RUPS, seluruh calon komisaris dan direksi tersebut masih menunggu proses uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum dapat diangkat secara resmi. Saat dikonfirmasi mengenai perkembangan proses tersebut, OJK Papua masih memberikan keterangan lebih lanjut. Ia mengatakan, yaitu Bank Papua merupakan bank pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di tanah Papua. Karena itu proses pengisian jajaran komisaris dan direksi baru menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan ini sekaligus meluruskan informasi yang menyebut KPK menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Gubernur Provinsi Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan informasi yang beredar di media dan media sosial soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidaklah benar. Itu sebenarnya beritanya kurang tepat. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK melalui Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah SSM5 juga melakukan pendampingan terkait monitoring, controlling, surveillance dan prevention MCSP. Salah satu dari 8 area intervensi MCSP menjadi fokus pengolahan barang milik daerah MBMD. Dan menjelaskan isu ini bermula dari rapat pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung. Dan tentunya kesabaran beberapa telah ditelusuri berdasarkan perangkat daerah dan tahun perolehannya. Informasi yang terakhir, pendengar, anggaran pelatnas multi years hadirkan kepastian pembinaan atlet. Persatuan Selancar Ombak Indonesia PSOI menyambut positif dukungan Presiden dan Menpora Erick Thohir terkait kebijakan anggaran multi years untuk program pemusatan latihan nasional pelatnas. Konsep ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan atlet Jayapura atlet secara berkelanjutan demi meraih prestasi di level internasional. Ketua Umum PSOI Pandu Jahril mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan olahraga prestasi melalui dukungan anggaran multi years. Ia mengatakan ini merupakan investasi jangka panjang bagi atlet sekaligus untuk mencetak generasi atlet masa depan, dan dia bangga tentunya berterima kasih dan dukungan ini. Baik pendengar, pukul 7.59 menit waktu Indonesia Timur. Demikian Papua Aktualiti pagi ini. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa.
1: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 8.11 menit waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar kami masih menantikan ya. Kita akan ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa dengan topik yaitu tertib administrasi kendaraan demi tingkatkan kedisiplinan para pengendara di jalan raya. Ada di Lantas Polda Papua dan juga ada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Untuk itu nanti dipandu langsung oleh rekan saya Naldito Solia. Tetaplah bersama kami dalam dialog interaktif Polisi Menyapa.

0: pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI.

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, tentunya Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, Kenal Informasi Inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti dialog interaktif Polisi Menyapa langsung dari Studio 5 RRI.
1: Dialog interaktif RRI Jayapura.
2: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, bersama saya Naldi Kisaulia. Akan memandu Anda semua dalam dialog interaktif Polisi Menyapa. Untuk topik di pada pagi hari ini, untuk edisi Kamis 30 Juli 2026, dengan topik kita tertib administrasi kendaraan demi tingkatkan kedisiplinan para pengendara di jalan raya. Dan pendengar, sudah ada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu Bapak Ardi Ronald Bengu selaku Kabid Pajak Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Papua. Kita sapa dulu. Ya, selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Salam sehat. Dan juga ada Kasubag Remin di Telantas Polda Papua, Bapak Kompol Immanuel Pamean SH. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir di studio dalam topik kita dan dalam dialog interaktif Polisi Menyapa. Dan pendengar, bagi Anda yang mau berpartisipasi dalam dialog kita di pagi hari ini Polisi Menyapa, kita buka line telepon kita di 0967536386 dengan topik kita tertib administrasi kendaraan demi tingkatkan kedisiplinan para pengendara di jalan raya. Saya ke Pak Immanuel tentang topik kita ini, apa saja yang wajib yang harus dibawa pengendara saat di jalan raya, dan mungkin bisa diberitahukan kepada masyarakat sanksi juga jika ditemukan tidak lengkap. Silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih ya. Salam untuk pemirsa sekalian. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini untuk kita semua, bagi masyarakat termasuk kami juga, walaupun kami sebagai petugas kepolisian khususnya lalu lintas di jalan raya harus membawa kelengkapan administrasi. Adapun kelengkapan-kelengkapan yang diharuskan dan diwajibkan kepada pengendara, entah itu roda 2 ataupun kendaraan roda 4, itu yang paling pertama adalah administrasinya berupa SIM. SIM itu surat izin mengemudi ya.
5: Siapa?
4: Yang kedua adalah STNK. STNK itu adalah surat tanda nomor kendaraan, berarti legal ya. Legal dan pas dan yuridis berdasarkan hukum. Ya, jadi seseorang apabila berkendaraan itu satu kewajiban ya, satu kewajiban yang harus dimiliki dan dibawa. Bukan dimiliki tapi tidak dibawa. Kenapa? Nanti pada saat di jalan namanya berkendara itu ada saja sesuatu hal yang kita tidak inginkan.
5: Ya.
4: Karena apa? Walaupun kita dalam keadaan berkendaraan baik, tapi biasanya ada musibah atau namanya kadang ada kecelakaan yang tanpa disengaja. Padahal administrasi kita lengkap, cuma karena tidak dibawa sehingga itu membuat blunder bagi kita ya, khususnya pengendara. Jadi diusahakan, diupayakan administrasi

0: banyak masyarakat yang menyimpan disamakan dengan ijazah. Jadi disimpan itu aslinya, tidak dibawa, yang dibawa fotokopinya. Nah, kalau orang fotokopi semua kan itu tidak legal, tidak sah. Jadi disimpan STNK, fotokopinya dan SIM-nya disimpan di rumah, yang asli dibawa. Ada lagi yang tidak membawa STNK, malah dibawa adalah BPKB. BPKB ya, itu tidak boleh dibawa kemana-mana. Itu arsip ya. Arsip bahwa BPKB itu kalau mungkin kita punya tanah itu sebagai akte tanah, ya, sertifikat tanah. Atau kalau kita sebagai manusia itu adalah akte kelahiran. Jadi administrasi yang dimiliki itu yang paling utama yaitu SIM, STNK, dan BPKB. Yang perlu dibawa pengendara adalah dua, SIM dan STNK. Itu harus asli, bukan fotokopinya. Kalau BPKB, silakan difotokopi dan itu disimpan di arsip untuk di rumah. Mungkin itu, Pak. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih, Pak. Dan bagaimana cara Polri menindak kendaraan apabila menemukan kendaraan pajaknya mati tetapi masih dipakai setiap hari ini, Pak?
0: Oke, terima kasih.
1: Iya.
0: Memang bagus ini kalau kita bahas masalah lalu lintas.
1: Iya.
0: Sangat bagus ya. Jadi untuk lalu lintas itu ada bukan hanya kepolisian saja ya, termasuk rekan kita dari Bapak dari Bapenda ya. Ya, dulu ada kalau di kabupaten Dispenda, Pak ya.
2: Ya. Sudah Bapenda.
0: Bapenda juga ya.
2: Ya.
0: Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan razia, razia itu penertiban. Jadi orang kalau dengar razia itu ketakutan, padahal sebenarnya razia itu bagus ya. Kenapa? Kita tidak perlu takut kalau kita mempunyai seperti yang saya katakan tadi bahwa harus mempunyai administrasi kelengkapan SIM dan STNK. Walaupun ada razia ya atau penertiban, mungkin dalam satu hari ada 5-6 itu pengendara roda 2 pun roda 4 kalau membuat administrasi itu jalan saja, nggak akan, pasti pihak dari kepolisian akan melihat bahwa memang lengkap dari segi administrasi dan kelengkapan dari segi kendaraan juga, spionnya, helmnya, karena itu sudah spek-spek daripada kendaraan. Kendaraan itu dirancang memang sesuai dengan untuk keamanan. Tapi masyarakat kita ini kebanyakan marah knalpotnya diganti jadi brong,
2: yeah,
0: ya, kaca spionnya dihilangkan, helmnya dipakai helm proyek bukan untuk helm keselamatan, padahal ada SNI,
2: yeah,
0: ya. Nah inilah yang sering kita melakukan razia untuk mengingatkan bahwa supaya mengikuti aturan, karena laka lantas ini kita tidak tahu kapan terjadinya. Kadang kita berhati-hati, tapi ada oknum-oknum pengendara lain yang kurang hati-hati. Contohnya mungkin pengaruh miras, nah, seperti itu. Jadi kebanyakan apa yang kurang daripada kelengkapan administrasi kendaraan, termasuk kelengkapan-kelengkapan kendaraan yang seharusnya sesuai dengan standar, termasuk helm itu yang kami tegur. Kami selalu memberikan himbauan-himbauan. Mungkin pemirsa ataupun pendengar bisa melihat ya, dalam kegiatan-kegiatan operasi di kewilayahan ini, bukan hanya di Jayapura, bahkan di kabupaten-kabupaten, bahkan di seluruh Indonesia, satuan lalu lintas itu tidak bosan-bosan mengedukasi, memberikan arahan, pandangan ya, supaya tujuannya untuk keselamatan para pengendara itu. Jadi tidak semena-mena melakukan razia terus melakukan penilangan, ya, tidak. Ada mekanismenya. Kami melakukan teguran, himbauan dulu, himbauan dan teguran. Tapi apabila yang bersangkutan pengendara itu memang kalau sudah diberikan teguran, ya secara aturan hukum mau tidak mau harus ditindak. Ditindak itu pun berupa tilang, dan penilangan itu membayar dendanya itu bukan ke polisi, langsung ke negara melalui BRI, seperti begitu. Mungkin begitu, Pak ya.
1: Siap, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Ardi. Pak Ardi, bagaimana cara membayar pajak kendaraan yang paling mudah untuk masyarakat, untuk agar mereka juga tertib administrasi dalam pajak?
2: Ya, silakan. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mungkin saya mau melengkapi lagi.
1: Siap.
2: Terkait dengan pertanyaan tadi, ya, menarik sekali karena memang kendaraan bermotor ini suatu objek yang urusannya itu lintas instansi.
1: Ya.
2: Jadi melekat kewajiban-kewajiban kepada setiap pemilik kendaraan bermotor. Yang

0: Pertama tadi sudah dijelaskan dari untuk pihak kepolisian bahwa setiap kendaraan bermotor ini harus wajib terregistrasi di kepolisian. Bukti terregistrasi itu adalah yang tadi sudah disampaikan, ada BPKB-nya, buku pemilik kendaraan bermotor, ya. Ada STNK-nya yang harus dibawa setiap saat di jalan. Kalau BPKB-nya kan simpan di rumah aja. Nah, ini BPKB kan juga sering disekolahkan juga. Ya, karena dokumen berharga yang tadi sudah sampaikan, setara dengan sertifikat tanah gitu. Nah, jadi disimpan di rumah, tapi STNK-nya harus bawa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kewajibannya itu, ya ada kewajiban pajak kendaraan bermotor. Ya, itu pajak kendaraan motor yang wajib dilunasi setiap tahun. Ya. Nah, ini juga harus kami edukasi terus kepada pemilik kendaraan motor ini. Ada masih saat ini ada yang berpikir bahwa pajak kendaraan motor itu bayar 5 tahun sekali. Seiring dengan masa berlakunya STNK itu. Kalau STNK memang 5 tahun, tapi itu setiap tahun dibayarnya. Ya. Selain pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewajiban pemilik kendaraan ini, juga ada juga yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan yang dikutip oleh PT Jasa Raharja sebagai asuransi bagi pengguna jalan ya itu. Jadi pemilik kendaraan bermotor ini memang punya kewajiban seperti itu, yang melekat tertib administrasinya, kemudian kewajiban pajaknya harus dibayar. Nah, untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini dengan STNK-nya itu kan melekat satu atap. Ya. Yang kita sebut SAMSAT ya, sistem administrasi manunggal satu atap. Karena satu objek ini diurusin oleh tiga instansi sekaligus, kepolisian, pendapatan daerah, mewakili pemerintah provinsi dan PT Jasa Raharja, maka muncullah namanya satu sistem yang terpadu, sistem administrasi manunggal satu atap, SAMSAT yang kita sering kenal. Jadi situlah wadah di mana tiga instansi ini mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh pemilik kendaraan bermotor. Jadi bayar pajak dengan penerbitan STNK-nya itu satu atap SAMSAT sekaligus dengan pungutan Jasa Raharja. Dan untuk mendekatkan pelayanan pembayaran pajak ini, kita sudah membuat berusaha untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Di Jayapura ini unit-unit SAMSAT itu sudah cukup banyak. Ya, jadi tidak hanya bayar pajak di kantor induk SAMSAT yang ada di jalan di Abipura sana, tapi kami punya unit layanan mobil SAMSAT keliling yang berupa bus, berupa minibus, kemudian ada juga SAMSAT box yang ada di tengah-tengah wilayah kota Jayapura. Ada juga SAMSAT Corner yang ada di Mall Jayapura. Jadi masyarakat yang melancong ke mall, ya terus langsung mau mampir bayar pajak bisa. Itu pelayanannya dari pagi sampai malam. Malah hari Sabtu juga tetap ada pelayanan. Sehingga dengan memperbanyak unit-unit layanan ini, kami berharap masyarakat mudah untuk membayar pajak. Dan juga di zaman digital ini, juga dari Korlantas Polri juga dengan tim pemindahan SAMSAT pusat nasional itu sudah melahirkan satu aplikasi yang namanya SAMSAT Digital Nasional yang kita singkat itu Signal. Nah, ini masyarakat sudah bisa mendownload di HP-nya di App Store dan meregistrasi kendaraannya dan bisa melakukan pembayaran di Papua. Saat ini sudah kita bisa melaksanakan pembayaran. Memang channel pembayarannya itu masih terbatas karena terkait dengan pembayaran digital ini kan harus kerjasama dengan perbankan ya. Dalam hal ini Bank Papua. Jadi pengembangan aplikasi ini sudah bisa kita laksanakan pembayaran. Cuma masih terbatas di channel pembayaran mobilnya Bank Papua dan ShopeePay. Ya, tapi sementara ini masih terus dikembangkan untuk channel-channel pembayaran dari bank-bank yang lainnya juga. Nah, ini salah satu langkah strategis upaya kita untuk bisa mempermudah masyarakat membayar pajak.
1: Siap, terima kasih. Tapi Mbak Penda terus jemput bola kepada masyarakat di lapangan, ada masih banyak tidak yang telat bayar pajak ini?
0: Iya. Nah,
1: kendalanya apa ini sebenarnya? Benar.
0: Jadi telat bayar pajak itu suatu hal yang fenomena yang wajar ya, karena yang menunggak pajak itu selalu ada gitu. Dan untuk tahun ini kita melihat tren itu tingkat kepatuhannya itu masih sangat rendah ya. Kalau kita lihat dari data yang Januari sampai Juni 2026 yang data yang wajib daftar ulang kendaraannya, artinya yang tahun lalu dia bayar terus dia wajib daftar ulang lagi tahun ini, karena kan pajak tiap tahun ya. Iya. Itu per semester ini hanya yang aktif itu 53% di Kota Jayapura. Di wilayah Kota Jayapura. Kayak gitu. Nah, ini artinya menandakan bahwa apa tingkat ini masih separuh dari yang pemilik kendaraan bermotor ini belum balik untuk daftar ulang. Jadi tingkat kepatuhannya ya cukup memprihatinkan, maka untuk meningkatkan kesadaran dan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor ini terkait kewajiban-kewajibannya, kami juga selalu bersinergi dengan Ditlantas Polda Papua melakukan razia-razia yang tadi sudah disampaikan, razia di jalan untuk menyampaikan secara persuasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan kewajiban-kewajibannya. Dan memang kita dapati di jalan itu pada saat razia banyak yang tidak pegang STNK, ada yang pegang STNK fotokopi yang tadi Pak Immanuel sampaikan, ada yang tidak bawa SIM. Nah, ini yang kita edukasi untuk apa pemilik kendaraan ini tertib administrasinya, harus memperhatikan kewajiban administrasinya seperti itu.
1: Siap, terima kasih. Saya ke Pak Kompol Immanuel. Nah, ini bagaimana kepolisian mengajak masyarakat untuk berperan juga dalam mendukung kerja pemerintah daerah dalam membayar pajak maupun tertib administrasi di jalan raya sendiri itu, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi sudah cukup jelas disampaikan dari Bapak beliau tadi dari Bapak Enda bahwa salah satu PAD di provinsi ini ya, termasuk di kota, provinsi, bahkan kabupaten, itu salah satunya penyumbang adalah dari
1: pajak
2: kendaraan ya, seperti itu. Ini ada satu dilema, ada juga masalah ya. Ada kendaraan-kendaraan dari luar.
1: Ya.
2: Banyak Pak ya biasanya. Ya. Kendaraan dari luar ya. Masyarakat ini membeli ya, baik roda 2 maupun roda 4. Mereka membeli kendaraan dari luar dibawa ke Provinsi Papua, bahkan sampai ke kabupaten-kabupaten. Nah, ini supaya masyarakat agak paham ya, kendaraan-kendaraan luar itu kan dia memakai TNKB ya, tanda nomor kendaraan bermotor, itu kalau bahasa masyarakatnya plat mobil, plat motor, tapi kalau bahasa lalu lintas ataupunnya adalah TNKB ya. Jadi dia memakai TNKB dari provinsi atau kabupaten dari luar datang ke Papua, sedangkan pembayaran pajaknya itu mereka membayarnya ke asal daripada TNKB itu. Nah, akhirnya PAD-nya bukan dibayar untuk pajak PAD untuk di sini, dibayar kepada provinsi luar, tapi dia menggunakan fasilitas jalan yang ada di Papua ini, bahkan di kabupaten-kabupaten di Papua. Nah, sehingga biasanya pajak itu kan dipakai untuk pembangunan ya, di provinsi, pajak kendaraan. Nah, kami dari kepolisian ya, bahkan dengan Bapenda ya, selalu mensosialisasikan, ada namanya nanti kita sama-sama bersinergi untuk mengedukasi masyarakat, ada kegiatan untuk pemahaman mengenai bagaimana paham masyarakat, paham dengan pajak ini, apa manfaatnya, apa gunanya ya, seperti itu. Jadi sering kami melakukan kegiatan-kegiatan penertiban ya, bersama-sama dari instansi terkait ya, menemukan banyak kendaraan ya yang berasal dari luar provinsi ini. Nah, kami ingatkan ya, kami sarankan, kami himbau ya kepada masyarakat, apabila membeli kendaraan seharusnya ya harus di wilayah kita. Kalaupun ada kendaraan yang dimutasikan ke tempat, dari satu tempat ke tempat, khususnya ke Papua ini, mereka harus juga berusaha untuk memutasikan supaya pajak itu kembali kepada provinsi yang ditempati sebagai tempat untuk, kata kasarnya, untuk ada yang sebagian mencari kehidupan, ya, mungkin dipakai angkutan, transportasi atau milik pribadi, sehingga pajak itu masuk di PAD provinsi di Papua sini, ya, bukan dikirim
1: keluar,
2: keluar, ya. Sedangkan mereka berada di wilayah hukum kita, seperti itu. Terus pertanyaan kedua tadi apa itu, Pak?
1: Bagaimana untuk peran masyarakat untuk membantu menertibkan kendaraan-kendaraan seperti itu?
2: Ya, jadi itu yang tadi jawabannya, ya. Kembali kepada kita, ingat, kita sarankan kepada masyarakat, ya, supaya ke depan ini untuk wajib pajak ini bisa, ya, memahami. Karena salah satu contoh, apabila kendaraan-kendaraan tersebut, ya, baik roda 2 maupun roda 4, nah ini biasanya apabila tidak membayar pajak tersebut, ya terus terang saja, ya, supaya masyarakat tahu, itu daya jual nanti semakin menurun. Kenapa? Pajak semakin tahun semakin nantinya bertambah, bertambah, bertambah, dan itu harus dibayar. Bayar, ya. Ya. Makanya bahkan dari pihak Bapenda, ya, Pak, ya, membuat terobosan-terobosan baru, ada programnya, Pak, ya,
1: ya.
2: Untuk program apa namanya itu, Pak?
0: Kita program pembebasan denda.
2: Ya, pajak. Pembebasan denda pajak itu sampai edukasinya itu di traffic light, ya. Ya, lampu merah lah bahasa, ya, masyarakat itu lampu merah di traffic light. Mungkin kita lihat di AB, traffic light AB, ya, Pura, traffic light Dok 2, traffic light di Sentani, ya, di tempat-tempat traffic light yang cukup padat, sampai instansi terkait ini memberikan edukasi, ya, supaya kalau sementara mungkin traffic light lampu merah berhenti, mungkin masyarakat biasa mendengar, ya, pembebasan, ya, pajak atau denda pajak itu salah satu terobosan supaya PAD di wilayah provinsi Papua ini meningkat. Jangan semakin banyak kendaraan PAD semakin menurun. Nah, akhirnya pembangunan jalan, fasilitas jalan, apanya itu, masyarakat bilang, oh, kenapa jalan rusak, ya, dengan menurunnya itu sehingga membuat keresahan kalau kita berkendaraan, ya. Jalan rusak, ya, kurang berbaiki, karena, ya, mungkin dari penggunaannya PAD ini yang belum bisa maksimal.
1: Tapi, Pak, dari di lapangan sendiri, tertib berlalu lintas saja kadang-kadang mereka seperti itu, apalagi bayar pajak gitu loh, Pak. Itu gimana nanti untuk kepolisian sikapi hal seperti itu? Apakah kesadaran masyarakat memang sangat-sangat kurang kah, atau seperti apa nih, Pak?
2: Iya. Jadi itu tugas, memang tugas kita itu tidak segampang membalikkan tangan, ya. Ya. Makanya ada program kami di kepolisian ini, khususnya Direktorat Lalu Lintas sampai ke jajarannya, ada yang istilahnya go to school, ya.
1: Yes.
2: Go to kampus, bias anak-anak TK mulai dini kami memberikan edukasi-edukasi, pengenalan-pengenalan supaya tertib berlalu lintas. Memang harus dari tingkat bawah dulu, ya, supaya tertanam mindset masyarakat di Indonesia ini bisa, bukan kalau sudah dewasa nanti sudah terlambat,
1: ya.
2: Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ada program go to kampus, polisi cilik, PKS, ya, go to school di SMA, itu rutin, bahkan setiap hari Senin, ya, kami dari Subdit Kamsel, ya, kadang kami ke sekolah-sekolah memberikan himbauan, ya, khususnya lalu lintas, bahkan masalah Kamtibmas. Jadi kami berusaha terus, tidak segampang membalikkan tangan, ya. Tapi kami minta dukungan juga terhadap orang tua ataupun, ya, keluarga, ya, untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan anak-anaknya, saudaranya, supaya tertib berlalu lintas. Karena kalau kita tidak tertib, nanti kita sendiri yang berisiko di jalanan. Ya, berlalu lintas itu sangat sangat jangan dipandang enteng. Maksud saya begini, biasanya kan kalau kita lihat, ya, sementara kita bercerita tiba-tiba dengar begini, ya, wih, sudah meninggal, sehat-sehat padahal, karena apa? Laka lantas. Berapa hari yang lalu kita lihat di mana-mana lah, ya,
1: ya,
2: keluar di kejadian Jayapura, di medsos, ya, ya. Ada apa, laka lantas, ya kembali akibat tidak tertibnya berlalu lintas. Kadang kita tertib, tapi ada lagi oknum yang tidak tertib, seperti itu. Jadi lalu lintas ini memang kita hal sepele, ya, tapi efek daripada kalau kita melanggar aturan-aturan itu sangat berisiko sekali, sangat berisiko, ya, bisa mengakibatkan luka ringan, luka berat, sampai meninggal dunia di tempat. Oleh sebab itu pihak kepolisian selalu memberikan himbauan, mungkin bapak-bapak atau pemirsa bisa lihat ke sekolah-sekolah mengajar anak TK untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas itu, aturan-aturan itu, mulai dari SD, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, ya rutin terus, walaupun mungkin iya, ini kerjaan apa ini, tapi kita membangun mindset dari bawah, begitu. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih Pak. Saya ke Pak Ardi. Tadi Bapak Immanuel menjelaskan bahwa untuk PAD pembangunan daerah, tapi bagaimana Bapak melihat kesadaran daripada masyarakat sendiri dalam membayar pajak ini?
0: Iya, ya, terkait dengan tema kita untuk tertib ya, administrasi pemilik kendaraan bermotor ini, maka memang setiap pemilik kendaraan bermotor itu mengetahui, pertama ya, mengetahui apa-apa saja kewajiban-kewajiban yang melekat gitu. Jadi selain memiliki dokumen-dokumen kendaraan, dia harus tertib juga untuk membayar pajak, dan juga tertib juga berlalu lintas gitu ya. Berlalu lintas. Nah, terkait dengan pajak ya, memang kewajibannya harus dilunasi, namun kami melihat memang ada perlambatan realisasi pajak kendaraan motor untuk tahun ini ya, walaupun untuk meningkatkan kepatuhan itu kita dan pemerintah daerah juga sudah melaksanakan program-program, berbagai program ya, salah satunya program pembebasan denda yang 3 bulan kita laksanakan dari April sampai Juni kemarin. Nah, itu juga cukup banyak sih yang memanfaatkan, tapi kita melihat data juga agar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya masih lebih rendah gitu, dan tingkat kepatuhannya berarti masih belum memuaskan gitu, sehingga memang langkah-langkah persuasif dan langkah-langkah edukasi yang kita kedepankan saat ini sering kita melaksanakan, bagaimana supaya pemilik kendaraan bermotor itu tertib untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
1: Ada berapa data dari Dispenda, berapa pendapatan saat
0: ini? Iya, kalau untuk capaian realisasi, ya, target kita target untuk dari pajak kendaraan bermotor di tahun ini 81 miliar ya. Di semester 1 2026 ini kita baru mencapai 45%. Artinya masih defisit gitu ya. Masih defisit kurang dari 5% untuk target semester 1, dan kita juga sudah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana bisa mendorong pemilik kendaraan bermotor ini untuk menindaklanjuti kewajibannya ya.
1: Oke, Pak, kita tahan dulu, kita jawab apa? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Kenal dengan Pak Wali di Netar.
1: Oke, Pak Wali, silakan Pak Wali.
3: Selamat pagi Bapak dari Bapenda dan juga dari Polda Papua Lantas ya.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk. Cuma mau sampaikan begini, yang pertama itu masyarakat sekarang dituntut kita bayar pajak terus. Sementara kita lihat keadaan ekonomi masyarakat saat ini itu terlihat daya beli rendah, pasar-pasar di mana TPP pegawai juga kurang, mereka mau bayar itu mereka mengalami kesulitan semua. Jadi perhatian tuh Bapak dari Bapenda juga kepolisian juga. Yang satu hal lagi, masyarakat dituntut bayar pajak itu memang kewajiban. Tapi yang masalahnya, setelah bayar pajak ini, banyak jalan-jalan yang kita lihat sudah rusak. Tidak pernah dari tahun lalu sampai sekarang itu ada perbaikan-perbaikan. Bukan jalan provinsi saja, bukan jalan nasional, jalan kabupaten, kota, pun sampai ke RW, RT juga belum itu. Belum ada sentuhan untuk perbaikan itu. Jadi masyarakat itu untuk bayar pajak itu betul. Terus itu kewajiban dari negara. Terus untuk Bapak Polisi, itu yang pertama. Bapak Polisi, saya di kampung sini, saya di Netar, kejadian dari laka lantas, satu orang meninggal korban di kampung saya itu tepatnya di depan SD YPK Netar itu. Sekitar jam 6:30 sampai jam 7 malam itu ada pemuda-pemuda pulang ibadah, lalu satu yang menyeberang sampai di sebelah berdiri di luar di jalan, apa pinggir jalan, tapi ditabrak oleh mobil pickup berwarna biru yang di dalamnya dikendarai oleh, mohon maaf ya, ini dikendarai oleh bapak ibu berdua dari orang Toraja, yang mereka dua ini selalu bawa daun betatas untuk jual di jalan sosial. Kendaraannya pickup berwarna biru. Cuma kami sudah lapor ke polisi terus-terus, tapi polisi bilang kamu sudah lihat orangnya, apakah betul kamu ada lihat tabrak? Ini orangnya ditabrak, ini kaki patah, leher patah, tangan juga patah.
1: Mungkin singkat
3: tapi tidak
1: saja
3: pernah ditangani. Kita lapor ke Polres Sentani juga putar kita orang sampai kan capek. Saya minta Polda segera tangani masalah ini. Tanggal 18 Juni 2026 itu kejadiannya jam 7 sampai jam 7 di antara itu.
1: Oke, siap.
3: Jadi,
1: terima kasih.
3: Saya mohon Polda Papua tangani. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, saya ke bagaimana? Pak.
0: Baik,
1: silakan, Pak.
0: Mungkin saya dulu, ya. Pak Wali, terima kasih ya Pak Wali untuk apa masukannya. Memang fenomena yang saat ini kita melihat kondisi ekonomi yang kurang, yang masih belum baik-baik saja, itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat pelambatan dari realisasi pajak ini kan. Yang memang tadi sudah disinggung apa TPP pegawai yang masih belum dibayar full, dan kita menyadari bahwa perekonomian kita ini kan dipengaruhi, didorong oleh konsumsi pemerintah gitu. Pemerintah. Jadi salah satunya konsumsi pegawai juga ya. Jadi ya kami menyadari itu, sehingga ada program dari Bapak Gubernur itu yang 3 bulan sebelumnya itu untuk memberikan keringanan. Ya, program pembebasan denda dan diskon, malah diberikan diskon lagi, diskon 10% bagi yang menunggak pajak itu ya. Ya, supaya apa bisa membantu di dalam kondisi yang saat ini gitu. Dan sebelum-sebelumnya kan apa diskon ini kan juga apa belum begitu masif kita laksanakan, tapi tahun ini cukup masif gitu kita laksanakan. Sudah bebas denda diberikan diskon lagi 10% lagi gitu. Bahkan untuk yang ada satu untuk satu segmen yang diberikan untuk wajib pajak yang patuh, itu diskonnya itu diberikan apresiasi 15% gitu kepada masyarakat. Dan terkait dengan fasilitas-fasilitas ini menjadi catatan pemerintah juga, itu kan kembali kepada kemampuan fiskal daerah ya, sehingga apa menjadi hal-hal yang prioritas pemerintah itu di mana ya.
1: Oke, terima kasih Pak. Saya ke Pak Kasubag, Pak Emmanuel, mungkin boleh menanggapinya, silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih ya. Salam untuk Bapak Wali yang di Netar ya, yang tadi menjelaskan ada kejadian laka lantas, tidak salah, yang terjadi di sekitar Netar ya.
1: Netar ya.
4: Jadi begini Bapak Wali, apabila ada keluarga, teman atau sejawat ya yang mengalami kecelakaan ya, apalagi yang merasa jadi korban, Bapak langsung datang ke Satuan Polres Lalu Lintas terdekat ataupun Polda ya. Bapak datang nanti pasti akan ditangani, ada pentahapan-pentahapannya ya. Sering biasa masyarakat dia tidak langsung datang ke Polres, tapi hanya mendengar sini dari keluarga ya, mendengar begini. Jadi seharusnya datang ke kantor polisi ya. Bahkan biasanya ya pihak kepolisian ini tanpa pengetahuan pihak keluarga, terus masyarakat yang lewat melihat ada laka lantas pasti akan direspon. Mungkin kita masyarakat biasa melihat ya, bisa melihat. Saya kemarin saya lewat untuk pergi ke kantor di pertigaan Bayangkara yang jalan baru itu ya. Saya sudah ditanyakan Bayangkara, sudah macet. Saya sudah berpikir pasti ada laka lantas ya. Setelah saya sampai di TKP, ternyata di situ ada beberapa polisi lalu lintas juga yang sementara, ataupun ada polisi lainnya juga mau menuju kantor. Mau tidak mau kita merespon ya. Merespon untuk yang pertama menolong korban. Kita tolong korbannya, bawa ke rumah sakit kebetulan dekat ya, terus mengamankan TKP-nya ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita sarankan ya, supaya ya yang merasa korban ya datang ke Polsek AB. Bahkan setelah itu kami komunikasikan Polsek AB, unit laka lantas mendatangi TKP. Setelah kendaraan barang bukti diangkat di kendaraan, personil kami itu langsung ke Rumah Sakit Bayangkara berkoordinasi. Nah, pihak korban ataupun keluarganya pada saat itu ada, langsung dibawa ke Polsek AB Pura. Ini contoh, direspon. Nanti akan ada mekanisme-mekanisme itu. Karena untuk penyidikan itu memang ada prosedur ya, prosedur bukti fakta ya, bukan katanya ya. Kalau memang betul yang bersangkutan menurut laporan daripada pihak yang korban terus dikroyek oleh polisi, maka itu pasti akan ditindaklanjuti ya, sebagai tersangka ada korbannya, ada saksinya, ada barang buktinya, ada olah TKP-nya, ada key point-nya, ada lokus deliktinya, itu akan di proses sesuai dengan hukum ataupun sesuai dengan restoratif justice yang sekarang ini pihak kepolisian selalu mengedepankan dulu ya. Restoratif justice itu kita kedepankan, kalau memang tidak ada solusi mau tidak mau harus mekanisme menuju ke proses hukum. Untuk yang disampaikan oleh Bapak Wali tadi, nanti Bapak bisa cek ulang lagi kalau ada ya menurut Bapak yang kurang berkenan pelayanan daripada kami, jelaskan kepada kepala satuannya ya, kenapa seperti ini, pasti akan ditindaklanjuti oleh intern kita ya, intern kami ya, yang untuk mempertanyakan kenapa sampai begini, supaya Bapak lebih jelas ya, supaya bisa lebih paham mekanisme begini. Kalau bertentangan ada prosedur intern ya di institusi kami untuk bisa mempertanyakan kasus ini.
1: Siap,
4: mungkin Pak. Seperti begitu.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Pak, mungkin terakhir, mungkin singkat saja untuk menutup dialog kita di pagi hari ini, apa yang mungkin mau disampaikan dari Dispenda Papua terhadap tertib administrasi ini?
0: Iya, pada kesempatan ini kami sangat mengharapkan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk selalu memperhatikan kewajiban pajaknya ya. Bahwa pajak kendaraan bermotor itu dibayar setiap tahun bersamaan dengan pengesahan STNK-nya, dapat dilaksanakan di kantor Samsat Induk maupun di unit-unit layanan mobile kami dimanapun yang ada. Kemudian juga kami berharap untuk selalu tertib juga berlalu lintas ya, berlalu lintas dan taat bayar pajak. Ingat bahwa tahun ini ada apresiasi kepada wajib pajak yang membayar, yang patuh membayar pajak tepat waktu dan mendapat apresiasi diskon 15% dari pokok pajaknya. Dan kami kira kalau setiap pemilik kendaraan bermotor ini tertib berlalu lintas, taat patuh bayar pajak, pasti di jalan juga cukup nyaman ya. Itu pesan kami.
1: Ya, terima kasih Pak. Saya ke Bapak Immanuel, silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih ya. Saya menambahkan lagi ya, mungkin sebagian sampaikan oleh Bapak dari Bapenda bahwa untuk tertib berlalu lintas ya, itu ini tugas kita semua. Bukan kami dari pihak kepolisian. Tugas kami adalah memberikan edukasi, memberikan pemahaman ya, terus memberikan himbauan ya kepada masyarakat. Kita kerjasama ya, bekerja sama untuk sama-sama supaya lalu lintas di wilayah provinsi baik kabupaten ya, di Papua, di Jayapura kota atau di kewilayahan bisa tertib ya, sehingga mengurangi pelanggaran ataupun mengalami kecelakaan yang berakibat fatal, yang nantinya bisa mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, bahkan sampai meninggal dunia ya. Itu yang kita antisipasi supaya

0: Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menyimak penyampaian warta berita dari Politika Jakarta, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segala ratusan tahun diadu domba. Divida et impera. Pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka.